0: sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
1: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalops Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersiap.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
10: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
11: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
12: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta, disampaikan oleh Harun Susanto.
14: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
14: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
15: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
16: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armana Tanasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
18: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
17: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
18: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
17: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
19: Buat Pak Armando Tanasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
17: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris II Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

pemerintah dan pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk mengenakan batik. Nah, ini pula yang nantikan bahas lewat Sumenep Menyapa ya di 2 Oktober 2026. Juga hadirkan beberapa narasumber ke ruang dengar Anda mendengar untuk bahas tuntas terkait dengan Hari Batik Nasional. Sedikit mengupas sejarah tentang Hari Batik Nasional, ketika batik pertama kali diperkenalkan kepada dunia internasional itu oleh Presiden Soeharto saat mengikuti konferensi PBB. Batik Indonesia didaftarkan untuk mendapat status Intangible Cultural Heritage melalui kantor UNESCO di Jakarta oleh kantor Menko Kesejahteraan Rakyat mewakili pemerintah dan komunitas batik Indonesia, yakni pada 4 September 2008. Pengajuan itu pun pendengar kemudian membuahkan hasil bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 9 Januari 2009, pengajuan batik untuk warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi UNESCO diterima secara resmi. Batik dikukuhkan pada sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Non-Bendawi yang diselenggarakan UNESCO di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009. Nah, pada sidang tersebut mendengar batik kemudian resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi di UNESCO. Sebelumnya, selain batik, UNESCO juga sudah mengakui keris dan wayang sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi. Badan PBB untuk Kebudayaan atau United Nations Education, Scientific and Culture Organization, UNESCO ini kemudian menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, sehingga pemerintah Indonesia menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 yang menetapkan Hari Batik Nasional juga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia. Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri Hadi Prabowo yang menandatangani surat edaran tersebut tentang pemakaian baju batik dalam rangka Hari Batik Nasional 2 Oktober 2019. Karena berdasarkan surat edaran tersebut, kemudian Kementerian Dalam Negeri menghimbau seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk menggunakan batik. Hari Batik Nasional ini menjadi topik utama kita hari ini, mendengar untuk hadirkan di Sumenep Menyapa ke ruang dengar Anda.

0: kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
1: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
0: Mitos ya.
1: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, terus mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kiri, itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.

Ya, berbicara soal batik, pendengar, Malaysia itu pernah mengklaim batik adalah milik mereka ya. Polemik pun muncul akibat klaim negeri jiran terhadap batik ini. Kemiripan kultur budaya antara Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu bibit penyebab perseteruan terkait perebutan hak milik. Garis histori yang sama serta kemiripan bahasa menjadi penyebab lainnya. Tensi yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia sebenarnya bukan sekadar masalah batik. Persoalan lainnya seputar budaya, sosial, dan politik membuat hubungan keduanya menjadi semakin rumit. Perdebatan serupa ternyata tak hanya terjadi karena batik saja. Setelah itu Indonesia dan Malaysia juga berdebat perihal lagu daerah Rasa Sayange yang digunakan oleh Malaysia dalam iklan promosi pariwisatanya. Namun mendengar dari Kepres nomor 33 tahun 2009 menetapkan Hari Batik Nasional dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia. Sesaat lagi lewat Sumanam Penyapa akan hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda untuk bahas Hari Batik Nasional. Ada Arif Wahyudi, manajer produksi Batik Canteng Koning. Kemudian juga ada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Diskoperindak Kabupaten Sumenep, Bapak Muhammad Ramli. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rambut Anda kusam? Solusinya, beri nutrisi dari dalam dengan mengkonsumsi gandum, lemak ikan, dan susu rendah lemak. Gunakan shampoo bervitamin E dan pelembab alami. Oleskan serum rambut yang mengandung silikon untuk melembutkan kutikula dan membuat rambut bercahaya kembali. Sebelum beraktivitas, semprotkan hair shine atau shimmer spray untuk membuat rambut berkilau sepanjang hari. Tapi jangan lupa keramas sampai bersih sesudahnya.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pendengar, penyiapan Kepala Sekolah Definitif di Sumenep dinilai perlu diikuti dengan penguatan kualitas kepemimpinan. Kepala Sekolah tidak hanya dituntut mampu mengelola administrasi, tetapi juga menjadi teladan dan penggerak perubahan di sekolah. Imam Muhlis melaporkan.
1: Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep Mulyadi mengatakan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah budaya dan tata kelola sekolah. Kepala sekolah tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif. Sosok pimpinan sekolah juga harus mampu menjadi teladan bagi guru dan siswa, termasuk dalam hal kedisiplinan. Menurut Mulyadi, kepala sekolah juga harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran dan penggerak perubahan, sebab sikap dan kedisiplinan kepala sekolah dapat mempengaruhi budaya kerja guru serta perilaku siswa. Ia menambahkan, masyarakat juga akan melihat hasil kepemimpinan kepala sekolah bukan hanya kegiatan seremonial. Karena itu, perubahan dan peningkatan kualitas sekolah harus menjadi ukuran setelah kepala sekolah definitif mulai memimpin. Mulyadi juga menyoroti kualitas pembelajaran yang masih perlu diperkuat. Ia menyebut minat ingin tahu siswa dan kolaborasi antara guru dengan siswa cukup tinggi, namun kondisi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan hasil asesmen bidang sains, literasi, dan matematika.
2: Kepala sekolah itu punya tanggung jawab yang besar, karena kepala sekolah itu tidak hanya hadir untuk memenuhi administrasi, tapi juga akan menentukan arah budaya sekolah. Kita tahu, Mas, bahwa budaya di Indonesia, termasuk di Madura, masih kental dengan budaya paternalistik. Kira-kira gitu. Artinya apa? Sosok figur pimpinan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana tata kelola, bagaimana sistem di sebuah sekolah, di sebuah institusi.
1: Karena itu, penyiapan kepala sekolah definitif diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kepemimpinan, memperbaiki tata kelola, dan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menyiapkan pola pembinaan sepak bola usia dini secara berjenjang sebagai upaya mencetak pesepak bola muda yang dapat berkembang hingga level profesional melalui ajang turnamen mini soccer U13. Tago Anovantrian melaporkan.
3: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong pembinaan sepak bola dilakukan sejak usia dini sebagai upaya menyiapkan talenta daerah yang dapat berkembang hingga jenjang profesional. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi saat membuka turnamen mini soccer U13 yang diikuti 23 tim dari kelompok kerja kepala sekolah K3S jenjang sekolah dasar Kabupaten Sumenep yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Bupati mengatakan, turnamen mini soccer tidak hanya semata-mata menjadi ajang untuk mencari pemenang atau mencetak gol. Menurutnya, kompetisi usia dini merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda melalui olahraga. Bupati menambahkan, pembinaan sejak sekolah dasar penting untuk membentuk kemampuan sekaligus karakter pemain. Jika pembinaan baru dilakukan pada usia lebih tinggi, proses pembentukan kemampuan dan karakter pemain akan lebih sulit. Karena itu, pembinaan diharapkan dimulai sejak SD dan dilanjutkan secara berjenjang.
4: Yang kita harapkan dari SD sudah mulai ada. Jadi pesepak bola yang bisa kita bina ke depannya untuk jangka panjangnya sampai ke U17 bahkan bisa bermain di liga-liga. Ya, jadi memang dari tahun ini kita coba jenjangkan ya, memang dari mini soccer U13 terus sampai U17.
3: Turnamen mini soccer ini akan berlangsung selama 3 hari hingga babak final di Stadion Ahmad Yani. Bupati berharap turnamen mini soccer U13 tersebut dapat berlangsung secara lancar dan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola di Kabupaten Sumenep.
5: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi secara resmi memperkenalkan Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025. Program ini merupakan sebuah inisiatif terpadu yang terdiri dari dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Keduanya dirancang secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan memperluas keseimbangan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2029 akan dibangun 20 sekolah Garuda baru. Pada tahun 2025, 4 sekolah dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026-2027. Kemudian, diharapkan terbentuk 80 sekolah Garuda Transformasi hingga 2029. Sekolah Garuda berdiri di atas 3 pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat. Sekolah Garuda baru akan dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sedangkan, Sekolah Garuda Transformasi dikembangkan dari SMA atau MA yang telah ada untuk memperkuat potensi unggul para siswanya, agar mampu menembus kampus terbaik dunia. Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekedar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dengan model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi pemimpin dan inovator yang holistik, berdaya saing global, dan siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan pendengar, kita masih terus bahas terkait dengan Hari Batik Nasional ya. Seperti yang dijanjikan, dua narasumber akan hadir nanti kurang dengar Anda, dipandu oleh presenter Tago Anovandrian. Namun kita perlu simak dulu bagaimana kemudian tanggapan dan harapan masyarakat terkait dengan hal ini.

0: Saya Hasani di Sumenep. Saya kira untuk mencetuskan Hari Bakti yang telah ditetapkan setiap tanggal 2 Oktober, menurut saya bukan proses mudah. Banyak hambatannya, seperti negara Malaysia sampai mengklaim batik itu milik mereka. Sampai Indonesia, Malaysia berseteru. Gara-gara batik sampai akhirnya diakui oleh UNESCO, batik itu milik Indonesia. Ya, harus dilestarikan.
1: Saya Aryani di Sumenep. Saya ingat kalau tidak salah, batik pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soeharto waktu di PBB. Dan hari ini, tanggal 2 Oktober memperingati Hari Batik Nasional, menurut saya maknanya untuk mengingat kembali sebagai mahakarya warisan budaya yang harus dilestarikan.
2: Saya Musahlan di Sumenep. Batik itu memang harus dilestarikan. Salah satunya dengan cara mewajibkan anak sekolah ASN setiap Jumat, Sabtu memakai batik. Tujuannya menurut saya agar batik tetap lestari. Dan setiap tanggal 2 Oktober diperingati Hari Batik. Menurut saya upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Kita memasuki sesi Sumenep Menyapa pagi ini bersama saya Tagok Novantrian. Dan pada pagi ini kita akan membahas topik Hari Batik Nasional. Dan untuk hal ini, sebelum kita bahas bersama dengan dua narasumber kami nanti, kita simak terlebih dahulu tanggapan masyarakat berikut ini.

0: Saya Hasani di Sumenep. Saya kira untuk mencetuskan Hari Batik yang telah ditetapkan setiap tanggal 2 Oktober, menurut saya bukan proses mudah. Banyak hambatannya, seperti negara Malaysia sampai mengklaim batik itu milik mereka. Sampai Indonesia, Malaysia berseteru. Gara-gara batik sampai akhirnya diakui oleh UNESCO, batik itu milik Indonesia. Ya, harus dilestarikan.
1: Saya Aryani di Sumenep. Saya ingat kalau tidak salah, batik pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno waktu di PBB. Dan hari ini, tanggal 2 Oktober memperingati Hari Batik Nasional, menurut saya maknanya untuk mengingat kembali sebagai mahakarya warisan budaya yang harus dilestarikan.
2: Saya Musahlan di Sumenep. Batik itu memang harus dilestarikan. Salah satunya dengan cara mewajibkan anak sekolah ASN setiap Jumat, Sabtu memakai batik. Tujuannya menurut saya agar batik tetap lestari. Dan setiap tanggal 2 Oktober diperingati Hari Batik. Menurut saya upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia.
3: Ya, pendengar, pada tahun 2009, UNESCO ini sudah mengakui batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Dan pengakuan ini semakin menegaskan bahwa betapa pentingnya batik dalam budaya Indonesia dan dunia. Batik bukan hanya sebagai simbol budaya Indonesia, tetapi juga sebagai karya seni yang dihargai di berbagai negara di dunia. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Sumenep, Bapak Muhammad Ramdi, dan juga manajer produksi Canteng Koning, Bung Arif Wahyudi. Dan Anda juga dapat bergabung di jalur telepon di 662-317 dengan kode area 0328 serta WhatsApp Pro 1 di 0811-335-101. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan untuk update berita terkini Anda bisa mengakses aplikasi RRI News. Dan untuk narasumber pertama kita telah bersama dengan manajer produksi Canteng Koning, Bung Arif Wahyudi, melalui jalur Zoom. Kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Bung Yudi.
4: Halo, Waalaikumsalam.
3: Sehat-sehat ya Bung Yudi?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Ya. Wah, selamat Hari Batik Nasional untuk para...
4: Ya, sama-sama. Kita sama-sama melestarikan warisan budaya ini.
3: Betul. Iya, nah. Dari segi pengrajin sendiri nih Bung Yudi, Anda memaknai Hari Batik Nasional ini seperti apa?
4: Kalau dari pengrajin, kami merasa bangga ya bisa melestarikan salah satu warisan budaya Indonesia agar lebih memperkenalkan ke luar internasional lah. Seperti itu Mas Tagu. Jadi kami tetap berusaha agar warisan budaya yang ada di Indonesia ini terus berkembang dan sampai lebih terkenal di mancanegara. Seperti itu Mas Tagu.
3: Nah, jika memang seperti yang Anda lakukan ini untuk memperkenalkan batik ini hingga ke mancanegara, dan bagaimana sih perkembangan usaha dan juga produksi batik yang Anda lakukan di Canteng Koning sendiri?
4: Jadi kalau kita ke mancanegara mungkin kan ada beberapa peraturan yang berbeda-beda ya. Jadi kita kan masih pakai bahan kimia seperti itu. Ada negara yang tidak menerima seperti itu Mas Dago. Jadi untuk persiapan ke sana kita harus tahu negara mana yang akan kita tuju seperti itu Mas Dago. Jadi harus lebih paham lah tentang
3: regulasi
4: apa
3: ya.
4: Ya, yang kita tahu, yang kita minati di negara tersebut, seperti itu. Jadi kita bisa membuat atau mengaplikasikan ke batik yang kita buat, seperti itu.
3: Berarti memang ada kriteria negara-negara tertentu?
4: Ada, ya, betul. Ada kriteria. Jadi tidak semua negara itu sama, seperti itu. Jadi beda-beda dah kriterianya. Okay.
3: Dari motif sendiri nih yang memang khusus Madura, terutama di Sumenep sendiri yang memang diproduksi oleh Canteng Koning, yang lebih banyak diminati oleh masyarakat atau masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri, ini motif apa nih?
4: Kalau motif kalau di sini itu kayak ada karakter hewan, terus burung seperti itu Mas Tagu. Jadi kayak naga seperti itu. Masih lebih dominan karakter yang apa ya, ada
3: Natural
4: apa
3: gitu ya,
4: ya,
3: alam-alam ya.
4: ya alam-alam lah seperti itu, ada bunga-bunga seperti itu Mas Dago. Jadi kalau untuk kontemporer atau abstrak masih kurang begitu familiar ketika untuk semua kalangan seperti itu.
3: Nah, memang dari motif-motif yang sudah disiapkan memang ciri khas dari sebuah daerah ini kan memang sebuah apa ya, sebuah trademark ataupun ciri khas tertentu bagi terutama di bagi Sumenep nih. Mungkin Anda melihatnya tantangan terbesar ketika Anda memproduksi ini, apakah produksi Anda ini dites dulu atau seperti apa, melihat respon pasar baru diproduksi lebih banyak atau seperti apa nih Bung Yudi?
4: Kalau dulu, kalau di batik kita ya, Canteng Koning, kita kan baru berdiri di tahun 2011. Jadi
3: 2011.
4: kita lepas dari konsep apa yang batik yang sudah ada seperti itu, Mas Abu. Jadi kita membuat karakter sendiri. Untuk pertama launching memang kita dianggap itu bukan batik seperti itu, Mas Abu. Tapi karena kita yakin bahwa desain yang atau karakter yang kita buat itu bagus dan mempunyai nilai seni, akhirnya kita terus mempromosikan, artinya memperkenalkan seperti itu, dan banyak orang yang tanya, oh itu batik dari mana, itu batik dari mana seperti itu Mas Abu. Jadi untuk kesulitannya ya itu, kita lebih ke prioritas di pemilihan bahan dan desain Mas Abu. Jadi karena kita dulu desain buat sendiri, jadi ada beberapa desain memang yang kurang seperti itu. Jadi kalau kita aplikasikan kepada batik yang akan kita buat, kita harus pilih-pilih. Jadi tidak semua desain yang kita buat itu bisa kita aplikasikan ke batik, Mas Tago.
3: Oh,
4: Jadi
3: gitu.
4: dari kualitas, dari pemilihan bahan, desain juga itu penentu seperti itu.
3: Berarti memang ada tes pasar dulu ya, melihat mungkin di sekarang kan
4: Ya.
3: sudah ada media sosial atau apa, Anda mulai mengeluarkan sedikit apa ya,
4: Betul.
3: sneak peek juga ya.
4: Kalau untuk tes pasar mungkin dulu kan kita kan ini Mas Tago. Jadi bukan ke media sosial ya. Jadi kita langsung ke orang, misalkan toko lah. Kita kasih ini loh, pakai batik ini kayak gitu. Jadi kita lihat responnya, terus kita tanya, gimana? Ada respon enggak dari ketika dipakai? Oh ya, banyak yang tanya kayak gini seperti itu Mas Tago. Jadi kita lihat respon dari beberapa toko lah, dari family juga, ini pakai batik seperti itu. Jadi dan kita tanya bagaimana respon ketika make produk tersebut, batik tersebut seperti itu. Jadi alhamdulillah responnya positif, ya kita langsung lempar ke pasar seperti itu.
3: Nah, selama ini dari tahun 2011 yang sudah
4: Ya, betul.
3: dijalani Canteng Koning sendiri. Nah, mungkin ketersediaan bahan bakunya sendiri ini seperti apa nih, Bung? Apakah merasa kesulitan atau gimana ketika untuk mendapatkan bahan dengan kualitas yang bagus, misalkan untuk kainnya sendiri ataupun pewarnanya sendiri, nantinya yang juga pastinya akan mempengaruhi ya dengan harga
4: Betul.
3: jualnya. Nah, mungkin apakah ada kejadian nih sempat kesulitan untuk mencari bahannya ini?
4: Kalau untuk bahan memang ada beberapa waktu yang apa ya, sulit ya. Yang paling sulit itu Mas Tago, jadi mempertahankan kualitas seperti itu. Jadi kan meskipun kita ngorder dengan bahan yang sama, pewarna yang sama, kadang yang datang itu kualitasnya beda. Lah itu yang kita apa ya, yang kita kesulitan di sana. Jadi ketika ada bahan datang, kita lihat dulu ini sama apa enggak sama yang kemarin seperti itu. Kalau untuk kekurangan bahan ketika kita belanja, itu bisa dibilang 1% lah
3: 1%.
4: seperti itu. Jadi karena banyak yang jual, bisa banyak lah yang supply untuk bahan, jadi tidak kekurangan bahan seperti itu.
3: Berarti
4: meskipun ya kita ngordernya itu dari luar sini ya, luar khususnya di Sumenep, jadi lama di perjalanan seperti itu. Jadi seperti itu.
3: Nah, berarti memang bahan baku ini aman ya selama ini, dan juga
4: Ya,
3: cuman
4: aman.
3: yang menjadi kendala kemarin ini masalah kualitas dari misalkan pewarna
4: Kualitas.
3: dan lain halnya seperti itu. Nah,
4: Ya,
3: jika
4: karena
3: melihat
4: kan
3: lanjut lanjut lanjut.
4: dari pabrik itu kan enggak tahu ya, entah dikurangi atau
3: Nah,
4: apa, atau di
3: iya.
4: tokonya yang bermain seperti itu Mas Agus. Jadi kita kan enggak tahu di situ ya.
3: Iya. Berarti memang ada supplier khusus ya untuk menyokong bagaimana produksi Anda ini tetap dengan kualitas yang bagus dan juga bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan keinginan dari pihak Canteng Koning. Nah, jika melihat antusiasme generasi muda sebagai penerus ini seperti apa untuk batik sendiri nih, Bung Yudi?
4: Kalau antusiasme itu menurut saya bagus, Mas Tagu. Jadi bagus ya? Kayak gini, kalau dulu batik kan terkenal dipakai oleh kalangan apa ya, dewasa lah.
3: Dewasa, betul.
4: Sekarang anak muda ketika ke acara, ke mana ya, ada rapat atau undangan atau pernikahan lah.
3: Formal
4: itu,
3: ya?
4: Iya, kita pakai batik seperti itu. Jadi sekarang antusias dari anak-anak remaja sudah berani pakai batik. Kalau dulu malah tidak mau, disangka betul bapak-bapak katanya kalau pakai batik kan seperti itu.
3: Iya, iya.
4: Kalau sekarang ya banyak yang malah cari batik, meskipun ya batik yang kalau anak muda mungkin berhalangan dengan budget, mungkin cari batik cap atau batik printing. Kalau di saya kan batik tulis, jadi budgetnya agak tinggi, Mas Tagu, seperti itu. Jadi anak muda sekarang banyak yang ingin memakai batik seperti itu. Antusiasnya bagus seperti itu.
3: Oke, nanti berarti tinggal bagaimana pengetahuan dari generasi muda ini sendiri untuk menggunakan batik, mix and match-nya juga ini perlu di jadi tantangan tersendiri bagaimana
4: ya,
3: nanti.
4: Ya, betul, Mas Tagu, seperti itu. Jadi kita kan harus bisa menyesuaikan kayak gitu. Makanya kita untuk produksi batik bisa membuat yang bagus, yang apa ya, yang elegan, tapi kan tidak semua pasar bisa nerima
3: masuk,
4: seperti itu.
3: Iya, betul.
4: Seperti itu, iya.
3: Nah, untuk mengajak sendiri dari generasi muda, selain hanya menggunakan, bagaimana mengajak dari generasi muda ini juga untuk bisa terjun langsung? Misal ikut produksi batik, ataupun menuangkan ide-ide kreatifnya di kanvas batik ini. Mungkin ada trik khusus dari Canteng Koning untuk mengajak generasi muda ini?
4: Kalau itu kita kan sering kadang memperkenalkan ke anak-anak SMP, SMA seperti itu. Jadi dari dini kita perkenalkan bahwa ada warisan budaya batik tulis seperti itu. Kita kasih pemahaman, kita kasih ilmu di sana, barangkali tertarik. Dan ketika ada apa ya, ada yang berkunjung ke sini, kita free, tidak dipungut biaya seperti itu. Jadi ketika melihat-lihat produksi, monggo silakan. Okay. Jadi untuk biar ada ini
3: edukasi juga
4: minat
3: ya?
4: Lah, ya, ada minat dari siswa tersebut. Karena kan tidak semuanya, mungkin setelah lulus SMA, tidak semua orang itu bisa ke jenjang S1 kayak gitu, kuliah seperti itu. Jadi kan ada yang pengen langsung bekerja. Jadi kita kan, ayo monggo, ketika ingin bekerja kita kasih ilmu di batik. Karena kita kan ketika memberi ilmu batik, kita kasih dari A sampai Z, Mas Tagu. Jadi bukan hanya bekerja di kita, tapi kita ajarkan ilmunya. Ketika bisa, monggo buka sendiri, pasarkan sendiri, monggo silakan. Seperti itu, Mas
3: Tagu. Keren, keren, keren. Yeah. Ini memang sebuah edukasi yang juga membuka peluang ya.
4: Membuka peluang, iya. Karena artinya kayak gini, ketika ilmu batik hanya putus di kita, jadi tidak ada penerusnya nanti, Mas Tagu. Bahaya seperti itu. Jadi
3: point.
4: Semenjak adanya Canteng Koning, ya kita buka beber ilmu pembuatan batik seperti itu. Jadi agar menjaga warisan budaya ke anak cucu kita lah.
3: Ya,
4: jadi tidak ada rahasia untuk pembuatan ilmu batik seperti itu, Mas
3: Tagu. Berarti memang ini yang memang terus dilakukan oleh Canteng Koning ya. Bagaimana juga ikut melestarikan pembuatan batik, bagaimana cara batik itu diproduksi dari nol sampai jadi bahan mentah untuk kemudian dijadikan baju nanti ya. Oke, nah jika melihat dari saat ini gencarnya media sosial juga, ini seperti apa Canteng Koning memanfaatkan peran media sendiri untuk penjualan produksi dari Canteng Koning sendiri?
4: Jadi kalau untuk peran media kita kurang genjot di sana, terlalu ini. Karena kita kan keterbatasan dari segi produksi, Mas Tagu. Jadi ketika kita genjot di media, yang pasti itu akan mengundang banyak reaksi demand, pasar ya? Seperti itu. Ya, permintaan. Jadi kita kan kewalahan seperti itu. Jadi kita rem. Kadang ketika kita agak
3: stop,
4: menurun, kita genjot pakai media TikTok, pakai IG seperti itu, Mas Tagu. Jadi kalau TikTok kita pakai endorse kayak gitu. Jadi itu sudah naik lagi. Jadi ketika kita follow up sampai banyak, itu bahaya juga ke produksi kita ya. Jadi di luar kapasitas nanti Mas Agus. Jadi bagus sebenarnya sekarang kan ada media TikTok yang paling ini ya cepat untuk memperkenalkan atau mempromosikan atau apalah. Jadi ketika kita buat konten atau apa itu lebih cepat tersebar seperti itu Mas Agus. Jadi di media TikTok itu bagus sebenarnya seperti itu.
3: Oke nih, mungkin terakhir nih Bung Yudi dari Hari Batik Nasional ini, mungkin pesan untuk masyarakat khususnya generasi muda yang nantinya ini agar batik ini tetap dicintai oleh masyarakat dan juga tetap lestari hingga ratusan tahun ke belakang ke depan ini maksud kami.
4: Jadi saya berharap semua kalangan, masyarakat, pengusaha mendukung ikut adanya batik tulis ya. Jadi biar lestari. Khususnya untuk para pengusaha batik, monggo ajarkan ilmu yang kalian bisa kepada penerus-penerus bangsa. Jangan merasa takut disaingi seperti itu. Kadang kan pengusaha itu ketika memberikan ilmu dari hulu ke hilir, dia takut tersaingi seperti itu. Jadi jangan berpikiran negatif. Semakin banyak, maka nama kita juga akan semakin terkenal seperti itu. Yang penting kita terus berinovasi, kreatif, dan berdampak kepada semua kalangan. Saya yakin batik tidak akan punah seperti itu.
3: Baik.

0: ini sebagai kekhasan budaya dan juga warisan budaya yang memang harus tetap kita jaga. Dan juga bagaimana nantinya inovasi dan kreativitas ini tetap menjadi poin penting dalam pengembangan, semisal nantinya memproduksi batik untuk tetap melestarikan budaya ini. Dan jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
1: Sumenep menyapa.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Sumenep menyapa.
1: Baik pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep Net, kembali di sesi kedua Sumenep Menyapa, dan pada hari ini kita membahas topik Hari Batik Nasional. Dan pada kesempatan kedua ini kita telah bersama dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Sumenep, Bapak Muhammad Ramdi, melalui jalur Zoom. Kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Pak Ramdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
1: Sehat-sehat Pak Ramdi ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat Pak Ramdi. Nah Pak Ramdi, kita ada di momentum Hari Batik Nasional nih. Nah mungkin ada langkah dari DKUPP Sumenep ini untuk membantu meningkatkan pemasaran produksi dari produk batik lokal, pengrajin lokal yang ada di Kabupaten Sumenep ini seperti apa Pak Ramdi?
2: Baik, terima kasih. Jadi pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten ini pada hakikatnya terus konsisten ya dalam menumbuh kembangkan terutama berkenaan dengan industri batik ini. Tidak hanya pada posisi di bidang pemasaran ya, dari awal tentu mulai berkenaan dengan kegiatan produksinya. Kita lakukan bitek, kita lakukan pelatihan, bahkan juga dalam bentuk pemberian bantuan sarana, prasarana, peralatan. Dan pada gilirannya tentu peluang pasarnya juga kita berikan perhatian. Bentuknya bisa dalam format kita beri ruang ditampilkan di kegiatan-kegiatan

0: pameran misalnya.
1: Oke.
0: Termasuk kita dorong di berkenaan dengan pasar, ruangnya sangat terbuka sekali di pengadaan barang jasa pemerintah. Sekarang kan sudah ada e-katalog ya,
1: Betul.
0: e-katalog tentu ada persyaratan-persyaratan terutama berkenaan dengan TKDN. Artinya dari hulu ke hilir lah itu pemerintah konsisten hadir.
1: Betul. Nah, berarti memang saya lihat juga di pemerintah ini juga cukup menghargai bagaimana batik ini digunakan pada hari tertentu, semisal hari ini ataupun hari lainnya, Pak, ya. Dan itu memang sebuah instruksi khusus memang atau seperti apa nih, Pak?
0: Ya, pada sisi pemerintah tentu di secara selaku regulator dengan mengeluarkan norma-norma atau regulasi, kalau di Sumenep sudah secara teknis sudah diatur dalam peraturan bupati misalnya. Peraturan bupati yang mengikat tidak hanya kepada ASN sebetulnya.
1: Betul.
0: Kalau ASN itu kan pasti mengarah kepada seragam, harinya juga diatur
1: Ditentukan
0: pada
1: ya.
0: hari-hari tertentu misalnya. Bahkan di peraturan bupati itu berlaku juga kepada seluruh seluruh masyarakat. Ada momentum ini, idealnya inilah pakaian khas Sumenep misalnya.
1: Oke.
0: Bahkan kita tampilkan, kita publikasi, ini batik Sumenep. Nah, itu menunjukkan satu kepedulian dan pemerintah benar-benar hadir lewat regulasi, lewat aturan. Aturan memang dalam berbagai sudut pandang bisa sifatnya memaksa, namanya juga aturan. Memaksa itu apa buktinya? PNS, PNS memang dipaksa kalau hari hari Kamis, termasuk hari Jumat, hari ini wajib pakai batik.
1: Oke. Berarti memang sudah ada yang mengatur itu dan juga ikut mendorong begitu, Pak ya.
0: Betul.
1: Nah, jika melihat dari pengrajin yang ada di Kabupaten Sumenep nih, yang terus tumbuh juga, bagaimana untuk memperkenalkan batik di Kabupaten Sumenep? Nah, apakah ini juga Anda, misal nih, ada yang baru, saya mau produksi batik nih, mungkin untuk hal itu bagaimana DKUPP ini memberikan pendampingan awal nih seperti untuk memproduksi batik ini sendiri, Pak?
0: Baik, jadi secara formalitas tentu kantor kami buka kalau boleh saya bilang 24 jam lah. Artinya kita memberikan pelayanan. Itu sudah tentu menjadi kewajiban kami. Kemudian bentuk kehadiran kami tentu mulai dari kami kan lebih mendorong kepada legalitas, ya kan?
1: Legalitas.
0: Legalitas. Kita bantu mulai dari pengurusan perizinan, ada NIB dan turunannya sampai ke KBLI-nya. Kemudian sampai ke ini, ke sertifikat halalnya. Batik ini kan juga butuh sertifikat halal. Kami siap ngawal itu. Sampai kita kan juga kalau di sistem akuntabilitas pemerintah ini ada cross cutting dengan OPD-OPD lain. Di Disbud Porapar misalnya ada kan program kegiatan wirausaha muda yang salah satunya itu ada batik.
1: Batik.
0: Itu pasti koordinasinya dengan kami di pengawalan legalitasnya sampai kepada pemasarannya. Kami juga sering bermitra, kan kami sering mengundang ini para pelaku usaha, terutama yang pemula-pemula sebagai tindak lanjut dari tagarnya Pemkab Sumenep. Ini kan pentahelik ya.
1: Pentahelik.
0: Kami kapan saja terjalin komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi di Sumenep. Ada pelaku UMKM nih, mau bikin branding, mau bikin logo. Kita tinggal mengkoneksikan gratis.
1: Oke.
0: Mas Tago misalnya mau, saya punya mau bikin usaha batik punya saya biar ada kekhasan beda dengan
1: Yang lain ya.
0: sang juragan tadi yang canteng koneng misalnya. Boleh dong, kita kan sifatnya kompetisi, namanya persaingan usaha dan persaingan bisnis. Itu kita kita kawal, kita fasilitasi kepada lembaga-lembaga khususnya perguruan tinggi yang sudah bermitra dengan kami. Jadi ini terbuka sekali ruangnya. Silakan ada teman-teman, ada siapapun pihak-pihak yang perlu ada fasilitasi berkenaan dengan ya dari awal
1: Dari awal
0: mau ngurus
1: bangun usahanya,
0: legalitas izinnya, mau bikin logonya, mau brandingnya, termasuk ke teknik packagingnya misalnya. Sebab batik ini kan kadang juga tidak sekedar ini, butuh ketika mau ditampilkan ada
1: Iya.
0: kemasan, ada pembungkus yang bagus misalnya. Kita siap mengkoneksikan itu.
1: Oke.
0: Dan
1: Baik.
0: itu gratis.
1: Gratis, oke, okay, ya. Sudah
0: Iya.
1: digaris bawahi sama Pak Ramli ini gratis. Oke. Okay. Nah, Pak Ramli, untuk mungkin terakhir ini pesan ataupun ajakan bagi para masyarakat ini agar tetap ikut membantu keberlangsungan pengrajin batik lokal di momentum Hari Batik Nasional ini, apa mungkin, Pak?
0: Baik, terima kasih. Jadi momentum Hari Batik tidak sekedar seremonial, tapi ayo ini kita harus cinta produk dalam negeri, bangga menggunakan batik ini kan sudah ciri khas dan kebanggaan kita. Justru trennya sekarang kalau ada acara tertentu, seremonial. Kalau hemat saya, orang jadi malu kalau nggak pakai batik.
1: Betul.
0: Jadi kalau mau keren ya pakai batik. Kira-kira begitu.
1: Okay.
0: Dan pemerintah terus hadir, silakan para pengrajin batik masuk di e-katalog pengadaan barang jasa pemerintah. Kita kompetisi di situ, ruangnya sangat terbuka. Saya kira itu. Jadi semua pihak, masyarakat, konsumen, sudah saatnya bahkan beras kalau boleh saya katakan kurang gaul kalau tidak pakai batik.
1: Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ramli atas waktunya
0: Sama-sama.
1: sudah bersama di
0: Terima kasih.
1: Sumber Penyapa pagi ini. Sehat-sehat selalu Pak Ramli. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ramli ini bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam melestarikan batik nasional ini. Terima kasih Pak Ramli. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUPP, Bapak Muhammad Ramli, di mana beliau juga mengajak bagi para seluruh pengrajin yang mungkin baru mau memulai usaha di batik ini bisa mendatangi DKUPP Sumeneb untuk pengurusan legalitas ataupun izin serta hingga nanti sertifikasi untuk produknya sendiri, terutama bagi pengrajin batik ini. Dan juga beliau juga mengajak bagaimana kita harus bangga menggunakan batik untuk tetap juga membantu melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Dan demikian Sumber Penyapa dengan topik Hari Batik Nasional bersama dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Sumenep, Bapak Muhammad Ramli, dan juga Manajer Produksi Canteng Koning, Bung Arif Wahyudi. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di Sumber Penyapa esok hari di jam yang sama. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Sumber Penyapa pagi ini. Tetap stay tune di RRI, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumber Menyapa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita tahu petani tembakau ini hanya mendengar, Pak, di BHJHT, tapi belum merasakan bagaimana dampaknya. Padahal DBHJHT ini awalnya dari petani tembakau. Kalau tidak ada petani tembakau, ini tidak akan ada DBHJHT. Sehingga kami berharap lebih ke pemberdayaan para petani, Pak. Sehingga ketika petani ini diberdayakan, maka secara otomatis tembakau yang ada di Sumenep juga akan semakin meningkat.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi. Dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama, dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
1: Overload.
0: Nah,
1: betul.
0: Sudah dikatakan sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data baca di data itu 116 ton sampah per hari.
1: Per hari.
0: Kalau di dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenep Net. Apa kabar Anda hari ini? Kesempatan Halo RRI kembali hadir kurang dengar Anda di Jumat 2 Oktober 2026. Saya Ririn Rizkyanti menemani Anda mendengar tentunya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan bahas suara Anda yang sudah masuk lewat tim redaksi baik di RRI Sumenep maupun di RRI Sampang ya. Saya tidak sendiri, tim produser ada Faisal Warid, pengarah acara Supriyadi, kemudian gatekeeper di RRI Sumenep ada Andi CP, sedangkan gatekeeper di RRI Sampang ada Sutikno. Rekan-rekan di KMB juga sudah siap, Setian Yuda dan Zaini menemani Anda, tim TMB kita, Andi Susanto di studio, dan di Sampang ada Dita. Tentunya mendengar, kita akan terus bahas atau konfirmasi suara Anda lewat Halo RRI. Anda juga bisa menyampaikan tidak hanya saat Halo RRI mengudara, tapi kapanpun lewat WhatsApp Pro 1 RRI Sumenep di 0811 334 5101, tentunya dengan bahasa yang santun tentang aduan Anda, mulai dari dunia pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga UMKM dan bisnis, termasuk juga di kepulauan ya. Untuk demi kemajuan Madura ke depan, dan tentu mendengar bisa disertakan juga dengan voice note atau video dari suara yang Anda sampaikan. Boleh dengan aduan untuk kita konfirmasi dengan pihak-pihak terkait, dan ini juga kesempatan bagi Anda saat ini bergabung lewat jalur telepon, boleh di 0328-662-317 ataupun 665-396. Di kesempatan Halo RRI, Rabu kemarin sudah terkonfirmasi terkait dengan laporan Anda mendengar adanya penutupan jalan saat kegiatan warga beberapa waktu lalu ya, di mana jalur alternatif yang digunakan ini dinilai sempit dan berisiko bagi kendaraan. Kemudian, apakah penutupan jalan pada semua wilayah diberikan izin tanpa melihat kondisi sekitarnya? Ini sudah terkonfirmasi dengan Kepala Disperkimhub Sumenep, Bapak Dadang Dedi Iskandar. Yang masih belum terkonfirmasi untuk kita bisa bahas kesempatan Halo RRI pagi ini terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Supriyadi di Dungke ya, tentang banyaknya kayu gelondongan yang terdampar di pesisir desa Picapi, Kecamatan Dungke. Sehingga harapannya segera bisa ditangani, kemudian juga semakin, karena ini jika terus berlanjut, maka bisa mengganggu aktivitas nelayan setempat. Sehingga diharapkan kepada pemerintah untuk bisa mengambil langkah, nanti kita coba juga konfirmasi terkait dengan hal ini, mendengar. Namun sebelumnya, saya perlu sapa dulu untuk tim redaksi di RRI Sumenep dan RRI Sampang. Ada Supriyadi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Ririn.
1: Kabar baik hari ini ya, Di?
2: Kabar baik.
1: Baik, di RRI Sampang juga ada Sutikno. Sehat Sutikno hari ini?
3: Sehat,
1: Ririn
3: ya.
1: Suaranya agak kurang nyaring ya, Sutikno.
3: Ya.
1: Baik.
3: Bisa jelas, Ririn?
1: Sip, sudah jelas ini.
3: Okay. Baik. Alhamdulillah, pagi ini sehat di Sampang. Saya bersama Mas Dita nih.
1: Sebelum di Sumenep dulu, saya langsung ke Sampang nih, Sutikno. Ada aduara masyarakat atau aduan apa yang telah sampai di tim redaksi RRI Sampang, Tikno?
3: Ya, untuk hari ini hanya ada satu aduan ya, di mana dari Umi Kulsum ya di kawasan Torcun, bahwasanya mengeluhkan terkait tagihan PDAM yang terjadi di bulan September, yang mana ini melonjak drastis, Ririn ya, dan itu tidak seperti biasanya, dan mungkin bisa kita dengar voice dari Umi Kulsum.
1: Baik, ya, bisa.
4: Halo, assalamualaikum. Ini saya dengan Umi Kulsum. Ini saya mau laporan perihal tagihan PDAM di rumah saya untuk tagihan di bulan September. Nah, itu tiba-tiba melonjak drastis, yang biasanya di atas 200 setiap bulan, kadang di bawah 200. Itu tiba-tiba untuk tagihan bulan September itu langsung melonjak 560. Sedangkan pemakaian itu juga sama-sama saja dengan sebulan-bulan sebelumnya, tidak ada perubahan. Bahkan kalau bulan-bulan sebelumnya itu 1 meteran dibagi 3 orang, berhubung sekarang itu sudah hanya pemakaian saya saja, sudah 2 bulan yang lalu hanya saya saja yang make, dan airnya pun hidupnya juga enggak lancar setiap minggu gitu. Tiba-tiba untuk tagihan di bulan September ini langsung 560. Itu gimana solusinya gitu loh. Jujur saya sangat kaget dengan tagihan segitu besarnya. Gitu. Terima kasih. Yeah. Mungkin ada solusi, saya minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi Kulsum. Ini Tikno nampaknya mewakili masyarakat yang lain yang punya keluhan sama begitu ya. Jadi bukan hanya Bu Umi Kulsum ya di Torcun ini.
3: Baik. Mungkin yang lain ini masih takut atau gimana ya Ririn ya, untuk memberikan laporan. Dan nanti kami juga akan mengkonfirmasi terkait hal ini kepada pihak PDAM, yaitu bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo. Dan saat ini masih belum bisa direspon oleh bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang Ririn.
1: Baik, seiring berjalannya waktu nanti semoga bisa diangkat dan terkonfirmasi. Siap. Ya, keluhan dari masyarakat. Baik, ya. Tignal, saya bergeser dulu ke redaksi RRI Sumeneb. Supriyadi, ada informasi apa saja yang sudah masuk ke redaksi hari ini?
2: Iya, dari Sumeneb yang kita update terus ini mengenai kayu gelondongannya cukup besar yang ini terdampar di sisi utara Kabupaten Sumeneb, Ririn, bahwa hingga saat ini belum ada penanganan terkait kayu tersebut, dan memang ini sudah berlangsung cukup lama. Bahkan informasi yang kami terima setelah kami update ke masyarakat dan beberapa pihak, memang kayu-kayu gelondongan ini sudah mulai dirasa mengganggu bagi para nelayan di sana. Tidak hanya mengganggu aktivitas nelayan untuk keseharian mereka untuk mencari ikan, namun juga kayu-kayu yang berukuran besar ini sudah mulai mengakibatkan kerugian, yaitu beberapa perahu milik nelayan atau masyarakat di Tungkai ini mengalami kerusakan karena kayu-kayu gelondongan tersebut. Baik. Dan memang ukuran cukup besar, bisa sampai belasan meter, Ririn, untuk kayunya. Dan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh namanya sama ya Pak Supriyadi dari Tungkai. Ini banyak kayu gelondongan yang terdampar di pesisir desa Picapi Tungkai, dan ini harapan masyarakat segera ditangani pemerintah agar tidak semakin mengganggu aktivitas nelayan setempat. Dan memang kami coba konfirmasi ke bagian perhutani yang ada di Kabupaten Sumeneb. Ini informasi yang kami terima bahwa penanganannya, koordinasinya dilakukan oleh pemerintah daerah. Nanti kita coba untuk lakukan upaya konfirmasi bagaimana penanganan dan bagaimana ganti rugi terhadap nelayan yang terdampak atas kayu gelondongan tersebut.
1: Karena memang ada kerusakan di perahu nelayan karena kayu tersebut ya. Itu asalnya dari mana, Yadi?
2: Kalau kita baca kronologi di beberapa platform media yang ada di Kabupaten Sumeneb, ini kayu-kayu berasal dari Kalimantan, Ririn, dan memang menuju Pulau Jawa. Dan di perairan Kabupaten Sumeneb, khususnya di utara Sumeneb, ini mengalami cuaca ekstrim sehingga kayu-kayu tersebut terlepas dari kapal dan akhirnya banyak mendarat ataupun terdampar di desa Picapi, perairan desa Picapi Tungke, Sumenep.
1: Tidak ada upaya evakuasi dari warga seperti itu?
2: Mengenai upaya evakuasi, memang sebenarnya sejak awal masyarakat di sana berupaya bagaimana ini dapat dilakukan. Namun karena ukuran cukup besar dan masyarakat di sana bilang sendiri kalau 20 orang saja tidak akan mampu membawa kayu ini. Karena memang ukurannya besar, Ririn. Sehingga ini yang dikhawatirkan nelayan atau masyarakat di sana, jika saat pasang surut air laut, nah ini kayu-kayu terus bergerak karena tidak ada penambatnya, sehingga kemungkinan menabrak perahu atau kapal milik nelayan cukup besar di sana. Dan ada beberapa memang nelayan yang mulai memilih mengamankan perahu-perahunya.
1: Ya. Sudah ada data ada berapa perahu yang mengalami kerusakan?
2: Informasi pasti yang masuk ke redaksi sejauh ini belum ada, namun angka yang kami terima dari teman-teman di sana di Tungke, sedikitnya ada 3 kapal perahu yang terdampak dari kayu-kayu gelondongan tersebut.
1: Baik, nanti kita akan coba konfirmasi ini. Kalau Anda lihat di YouTube, pendengar dan juga pemirsa, terlihat sekali ya, cukup besar kayu gelondongan yang terdampar nih di Desa Picapi, Kecamatan Dungke, dan sampai saat ini belum dilakukan evakuasi. Nanti akan coba konfirmasi kemana nih ya, Di?
2: Kalau dari pihak perhutani, informasinya ini ditangani oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. Namun juga kita upayakan ke Dinas Cabang Kehutanan yang ada di Sumenep untuk kita lakukan konfirmasi mengenai kejelasan atas kayu-kayu ini nanti akan seperti apa nasibnya. Tapi memang ada juga informasi yang kami terima ini akan memang belum terkonfirmasi secara pasti, tapi kayu-kayu ini akan dialihkan atau nanti akan ditarik menuju Probolinggo, Probolinggo, Ririn.
1: Karena memang mungkin tujuannya kayu yang diangkut dari Kalimantan ke Probolinggo seperti itu?
2: Iya, kemungkinan dari sana memang jalurnya dari berasal dari Kalimantan akan dibawa ke Pulau Jawa. Namun pastinya di mana kami belum ada informasi secara pasti. Nah ini seperti yang ada di
1: terlihat di YouTube,
2: Di YouTube pemirsa dan pendengar RRI bahwa
1: kerusakannya

0: ukurannya besar sehingga saat air pasang tidak akan bergerak. Ternyata lebih berbahaya dari yang diprediksi.
1: Meski kayunya sebenarnya sudah ada di pantai nih ya, tapi ketika laut surut terlihat ada di pantai, tapi ketika pasang ini mengapung cukup agak ke tengah dan mengenai perahu nelayan yang di tengah.
0: Betul. Baik. Dan memang jumlahnya cukup banyak kayu-kayu dengan ukuran besar. Nah ini kalau dari
1: sebenarnya
0: dari,
1: sudah ada nomor kayunya
0: ada,
1: ya?
0: Iya, bahwa ini memang kayu-kayu resmi,
1: ya,
0: karena legal, ada barcode ya? Legal. Dan ini memang karena kondisi cuaca pada saat itu sehingga kapal yang mengangkut tidak memungkinkan karena gelombang juga cukup tinggi sehingga ada kayu yang terlepas dari kapal.
1: Baik, nanti ini ke Pemkab ya untuk bisa terkonfirmasi ya, sehingga nelayan tidak dirugikan, kemudian keamanan dan kenyamanan para nelayan di sana juga bisa terjamin. Baik, iya Di. Dan pendengar serta pemirsa, kita akan update dua informasi dari suara Anda yang sudah masuk ya lewat rekan redaksi kami baik di RRI Sumenep dan juga di RRI Sampang. Nanti kita juga akan coba terkonfirmasi sambil lalu juga menunggu suara Anda yang juga ingin bergabung boleh lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. Jalur WhatsApp yang bisa Anda lakukan bisa mengirimkan voice note ataupun video termasuk message boleh di 0811-334-5101. Saya kembali sesaat lagi.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
3: Halo RRI terus menemani Anda mendengar ruang aduan informasi.

0: aspirasi dan keluhan Anda. Bisa lewat jalur telepon ataupun WhatsApp di 0811-3345101 untuk nantinya tim redaksi akan konfirmasi terhadap suara Anda di Halo RRI. Anda bisa sampaikan tidak hanya saat kami on air, tapi juga di 24 jam yang lewat WhatsApp kami, disertai dengan voice note atau bukti video dari keluhan yang Anda sampaikan. Baik, ketik note di Sampang. Apakah sudah ada konfirmasi Sutikno untuk yang disampaikan oleh Ibu Umi Kulsum ya terkait aduannya?
1: Ya, Ririn.
0: Ya.
1: Dari PDAM ya, karena saat ini bidang hubungan langganan Perumda yaitu Air Minum Trunojoyo Sampang masih ada kegiatan ya yang tidak bisa ditinggalkan untuk mengkonfirmasi secara langsung, namun beliau Bapak Muhammad Ma'ruf ini memberikan voice ya yang dikirim ke redaksi dan mungkin bisa kita dengar bersama-sama.
0: Ya, baik, ini jawaban dari PDAM ya, Bapak Muhammad ya. Ma'ruf, bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kami atas nama manajemen Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan pada pelayan kami. Dan kami terus berusaha untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik ke depannya. Dan perlu kami sampaikan, kami himbau kepada seluruh pelanggan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, jika mengalami pelayanan dari petugas kami yang kurang berkenan, maupun terjadi pembayaran rekening atas pemakaian air yang terlalu besar dan merasa tidak sesuai dengan pemakaian, silakan datang langsung ke kantor pelayanan kami, baik di kantor Sampang maupun di unit-unit pelayanan terdekat. Sekali lagi, kami himbau kepada Bapak Ibu pelanggan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, jika kurang puas atas pelayanan kami, untuk langsung segera datang ke kantor pelayanan kami, baik di kantor Sampang maupun di unit-unit pelayanan terdekat, untuk kita lakukan cross-check lapangan dan kita cari permasalahannya dan solusinya bersama-sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban Pak Muhammad Ma'ruf ya atas aduan dari Ibu Umi Kulsum. Berarti harus ke kantor PDAM nih ya untuk pengaduan langsung ya?
1: Iya, betul sekali Ririn. Jadi kita mengimbau untuk warga yang mungkin yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf tadi, tagihannya langsung melonjak pada bulan September dibanding pada bulan-bulan sebelumnya, langsung datang langsung ke PDAM ya, di Kabupaten Sampang atau unit-unit yang tersedia di kecamatan Ririn.
0: Karena memang kalau dari laporan Bu Umi Kulsum tadi, lebih dari 100% ya.
1: Betul.
0: Biasanya hanya 200-an seperti itu, langsung 560. Dan itu yang barangkali membuat terkejut ya.
1: Ya, kalau kemarin-kemarinnya mungkin Bu Umi Kulsum ini memang yang tagihan 200 atau 100 ya, itu masih dalam dibagi tiga katanya tadi kan. Nah ini sekarang sudah hanya dipakai Umi Kulsum saja, akhirnya melonjak ke 500 gitu Ririn.
0: Bisa jadi sebenarnya kalau kita konfirmasi langsung ke Pak Ma'ruf tadi tentang mungkin ada kebocoran instalasi internal rumah ya, atau juga kerusakan pelampung tandon. Ini sebenarnya banyak hal ya.
1: Kenapa
0: kemudian tagihannya jadi cukup besar begitu.
1: Ya.
0: Baik, Tikno. Terima kasih. Nanti mungkin ada aduan yang lain? Ada penelpon ya?
1: Saat ini masih belum ada, Ririn.
0: Baik, terima kasih Sutikno. Pendengar dan juga pemirsa, saya terima dulu penelpon yang ingin bergabung untuk menerima suara Anda. Halo? Halo RRI, selamat pagi. Ya, lewat jalur 662317 ataupun 665396, boleh di seluler 0811-3345101. Halo RRI, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Ini tidak muncul suara.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Dengan?
3: Iya, dengan Ibu Umi Kulsum.
0: Oh, Bu Umi Kulsum, yang tadi ya di Sampang ya.
3: Ya.
0: Aha, tadi sudah dikonfirmasi Bu dengan oleh ya. Pak Ma'ruf ya.
3: Iya.
0: Baik. Ada yang ingin disampaikan secara langsung selain dari jawaban Pak Ma'ruf tadi?
3: Enggak, cuma minta tolong itu karena yang mengalami hal yang seperti saya alami itu bukan cuma saya saja di kampung saya, Ibu, gitu loh. Ada juga, bahkan ada beberapa tetangga saya juga yang bahkan di atas tagihan di atas saya, gitu loh, Bu.
0: Yeah.
3: Dan permasalahannya pun juga karena dibagi. Satu meteran itu dibagi pemakaian, ada yang dibagi tiga, ada yang dibagi gini, gitu loh, Bu. Ternyata setelah saya kemarin tanya-tanya kasak kusuk sama tetangga itu, ada yang bahkan sampai 700, bahkan sudah mengadukan ke pusat di kabupaten, di kantor PDAM.
0: Sudah ke kantor PDAM, jawabannya seperti apa, ya. Bu Kulsum?
3: Katanya itu kemarin ya itu mau dicek, mau dikroscek lagi gitu loh, Ibu. Dan alhamdulillah untuk yang bulan selanjutnya itu normal di bagiannya. Dan saya pun juga minta tolong gitu. Kalau memang takutnya ada permasalahan internal atau takut ada kebocoran, kan kemarin saya sudah laporan di unit Fortune kan, katanya itu mau dikroscek di tempat saya itu mau dikroscek. Saya cuma minta tolong untuk solusi untuk kedepannya dan bulan-bulan selanjutnya itu tagihannya itu bisa dinormalkan kembali gitu loh, Bu. Jadi tidak langsung melonjak seperti ini, Bu. Jujur terus terang saja kan saya sebagai warga biasa itu kan kaget gitu loh, Bu. Tagihan sampai segitunya, ternyata saya setelah kasak kusuk sama warga setempat, tetangga itu bahkan ada yang lebih tinggi dari tagihan saya, ada yang 700, ada yang sampai 600 lebih, kayak gitu.
0: Setelah dilakukan cross-check itu penyebabnya apa, Bumi?
3: Belum. Saat ini belum ada cross-check ke rumah saya, Bu, belum. Dan kalaupun nanti ada, saya hanya ingin minta tolong untuk kedepannya untuk bisa dinormalkan kembali tagihannya. Hanya itu saja permintaan saya, Ibu. Itu,
0: baik.
3: Ibu. Karena kan airnya itu hidupnya satu minggu tiga hari.
0: Gitu. Tidak tiap hari ya.
3: Tidak setiap hari gitu, Bu. Jadi kan kalau saya takutkan, takutnya setiap bulannya dapat tagihan sebegitu besarnya itu kan jujur saya tidak mampu gitu loh, Bu. Jadi makanya saya minta solusi dan saya minta tolong mungkin bisa seperti punya tetangga saya yang dapat tagihan 700. Akhirnya setelah dapat laporan bahkan sampai bersih tegang di kantor pusat itu alhamdulillah untuk bulan selanjutnya itu normal. Sekitar tagihannya itu 150 gitu, Bu. Jadi saya minta seperti itu, minta tolong gitu.
0: Setelah dilakukan cross-check barangkali nanti bisa ditemukan ya, apakah ada kebocoran dan sebagainya sehingga bisa dinormalkan kembali. Terima kasih, Bu Umi Kulsum.
3: Ya, sama-sama, Ibu. Terima kasih juga.
0: Ya, melengkapi ya aduan dari Ibu Umi Kulsum sehingga bisa menyampaikannya sendiri. Dan memang ketika tagihan PDAM yang naik drastis itu kadang bukan karena kenaikan tarifnya ya, tapi ada beberapa indikator, salah satunya dengan kebocoran instalasi internal rumah atau juga kerusakan pelampung tandon. Sehingga barangkali ini secara mandiri masyarakat, bukan hanya Bu Umi Kulsum ya, dimanapun Anda berada mendengar, bisa matikan keran untuk memastikan seluruh keran di rumah itu tertutup rapat dan tidak ada aktivitas air. Termasuk cek juga meteran airnya, bisa lihat angka atau jarum pada meter air. Sehingga jika angka atau roda meteran tetap berputar meski semua keran mati, berarti ada kebocoran pada pipa setelah meteran begitu ya. Jadi ini untuk mengamati indikator apa yang terjadi secara mandiri kita bisa lakukan sebelum petugas dari PDAM datang mungkin. Termasuk memeriksa juga tandon atau kloset karena bisa mengecek apakah pelampung tandon air rusak atau ada kloset yang airnya terus mengalir secara perlahan. Sehingga jika memang itu terjadi, bisa memperbaiki kebocoran dengan segera mengganti pipa atau kran atau juga pelampung yang rusak di dalam rumah gitu ya. Kalau saran dari Pak Maruf tadi, bisa langsung juga datang ke kantor layanan. Jika meteran tidak berputar namun tagihan tetap tidak wajar, nah ini bisa dicatat nih nomor pelanggan dan foto angka meteran terakhir. Sehingga aduan secara resmi untuk membuat laporan ke kantor atau saluran pengaduan resmi PDAM setempat agar juga petugas dapat melakukan kalibrasi atau pengecekan fisik meter air di lokasi. Dan ini untuk seluruh pelanggan PDAM, tidak hanya di Sampang ya, barangkali juga di seluruh Madura nih yang saat ini tengah bersama Halo RRI bisa melakukannya. Saya ke tim redaksi di RRI Sumenep dulu, Yadi.
4: Ya, Ririn.
0: Apakah sudah ada konfirmasi terkait aduan Pak Supriyadi di Dungke ini?
4: Kita terus upayakan ya, untuk melakukan update seperti apa kondisi terkini ratusan kayu gelondongan yang ada di Dungke. Salah satunya kita terus mengupayakan menghubungi salah seorang warga setempat yang juga merasakan langsung dampak dari kayu yang terdampar di pesisir Dungke, Ririn. Dan memang untuk update-update terbaru sejauh ini dari Sekretaris Camat atau Sekcam Dungke, Bambang Edi Hendarto, ini ada beberapa kendala dalam proses evakuasi kayu gelondongan ini. Salah satunya yakni mengenai cuaca buruk yang sering terjadi di pesisir Dungke, Ririn. Bahkan kayu-kayu yang sebelumnya juga sudah ada tim tenaga kerja bongkar muat, ini yang sudah sempat mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan kondisi kayu dan kemungkinan untuk dilakukan evakuasi ini belum memungkinkan dilakukan karena masih cuaca yang tidak mendukung, Ririn. Dan memang sesuai kronologi bahwa kayu-kayu gelondongan ini merupakan muatan takbut lintas samudra yang ditarik oleh takbut Yamdena 03 dari Kalimantan Timur menuju Probolinggo. Dan kayu-kayu itu berdiameter sekitar rata-rata ya, berdiameter 3 meter dan panjang biang mencapai 12 meter. Dan untuk jenis kayu sendiri, ini jenis kayu meranti, Ririn, dan memang kondisinya sangat besar sehingga proses-proses evakuasi tidak bisa dilakukan dengan cepat.
0: Ya, perlu alat berat ya.
4: Betul.
0: Untuk mengangkutnya. Belum ada kabar kapan ini akan dilakukan ya, Di?
4: Bagaimana, Ririn?
0: Belum ada kabar kapan itu akan dilakukan begitu.
4: Ya, ini masih selain juga terkendala cuaca, untuk alat-alat berat yang akan digiring ke sana, akses-akses menuju lokasi masih sulit dijangkau. Jadi berkemungkinan besar kayu-kayu ini akan kembali ditarik ke tengah laut untuk proses evakuasi dan kemudian ditarik menuju Probolinggo. Itu informasi yang kami terima dari pihak atau perwakilan perhutani yang ada di Kabupaten Sumenep, Ririn.
0: Artinya bisa jadi nanti untuk evaluasi tidak melalui darat ya, tapi melalui laut juga untuk kembali terus ke tengah laut gitu yang sudah ada di pantai ya, untuk nantinya digiring ke Probolinggo seperti itu.
4: Ya, karena untuk jalur darat sendiri memang belum cukup memungkinkan karena diameter kayu yang sangat besar dan ukurannya yang panjang, tentu membutuhkan alat dan sarana lain yang cukup banyak kalau harus ditarik ke darat khususnya di wilayah Kabupaten Sumenep, Ririn. Karena untuk tujuan kayu sendiri bukan ke Sumenep, melainkan ke Probolinggo, sehingga yang paling memungkinkan kayu-kayu ini akan ditarik lagi melalui jalur laut ke daerah yang dituju, Ririn.
0: Lebih mudah ya kalau lewat jalur laut ya.
4: Betul.
0: Baik. Ada hal apa lagi, Yadi, yang barangkali bisa disampaikan sebelum kita closing lewat Halo RRI hari ini?
4: Iya, untuk hal-hal lain yang dapat kami informasikan kepada pendengar maupun pemirsa RRI, Ririn, memang di awal-awal Oktober ini akan banyak kegiatan di wilayah Sumenep, khususnya di jalur-jalur di depan RRI ini, di
0: Jalan Ahmad Yani Riri. Ya?
4: Ada banyak kegiatan olahraga,
0: yeah.
4: Dan juga informasi yang kami terima tanggal 7 ini akan ada kunjungan dari pejabat pemerintah pusat, sehingga kami informasikan kepada pendengar dan pemirsa untuk tanggal-tanggal di awal Oktober, khususnya tanggal 7, lebih memperhatikan jalur-jalur yang akan dilalui.
0: Ya.
4: Karena khususnya di Jalan Urip Sumoharjo akan ada kegiatan besar, sehingga jika masyarakat ingin melalui jalur itu, diarahkan untuk memilih jalur lain agar terhindar dari kemacetan, Ririn.
0: Termasuk serangkaian event hari jadi ini ya?
4: Kalau saat ini ya, tapi untuk yang tanggal 7 berkemungkinan ada kunjungan Panglima TNI ke Sumenep.
0: Baik. Nah, ini akses jalan melewati Jalan Urip Sumoharjo juga cukup padat di tanggal tersebut, barangkali bisa ke arah yang berbeda seperti
4: Betul.
0: Itu ya. Ya, itu saja ya, Di.
4: Oke, Ririn.
0: Baik, terima kasih Supriyadi. Kita ke Sampang, ada Sutikno. Ada hal apa yang ingin disampaikan Sutikno sebelum kita mengakhiri Halo RRI?
1: Ya, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih ya pada Bu Mikulsum ya yang sudah juga bergabung dan juga menyampaikan keluhannya secara langsung, dan mungkin nanti kita juga akan mengkonfirmasi ulang kepada bagian bidang langganan Perumda Air Trunojoyo Sampang.
0: Riri. Tentunya setelah melakukan cross check ke rumah
1: Betul.
0: Bu Umi Kulsum ya, biar ada informasi lebih jelas seperti itu.
1: Betul.
0: Baik.
1: Ya itu saja, Riri.
0: Untuk weekend ini adakah akses jalan yang juga perlu diwaspadai di Sampang, Tikno?
1: Saat ini masih tidak ada kegiatan-kegiatan di Sampang, namun kita tetap selalu hati-hati, apalagi yang melintas di jalur lingkar selatan ya. Dan tentunya di sana juga kita harus tetap waspada, apalagi di saat malam hari yang mungkin penerangan yang juga belum memadai. Jadi tetap selalu hati-hati dan tetap waspada ya, Ririn ya.
0: Baik, terima kasih Sutikno untuk Siap. Informasinya hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Pendengar dan juga pemirsa, dua tim redaksi dari RRI Sumenep dan RRI Sampang sudah menyampaikan suara Anda ya, termasuk yang sudah terkonfirmasi. Nanti kita juga akan terus update serta terus menerima juga aduan Anda lewat WhatsApp di 0811 3345101. Terima kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi menyampaikan suaranya lewat Halo RRI. Saya Ririn Rizkyanti berserta seluruh tim yang bertugas hari ini. Di produser ada Faisal Warid, kemudian pengarah acara Supriyadi, gatekeeper RRI Sumenep Andi JP, dan di Sampang ada Sutikno. Kemudian terima kasih untuk juga tim KMB Septian Yuda dan Zaini yang telah menemani, dan Andi Susanto serta Dita di Sampang, tim TMB Halo RRI pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Raperda tentang pelindungan keris di Sumenep masih membutuhkan kajian. Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Sumenep Hosnan mengatakan pembahasan regulasi belum dapat dituntaskan karena masih diperlukan dasar hukum yang menjadi pinjakan dalam penyusunannya. Menurutnya substansi Raperda Perlindungan Keris perlu diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hosnan menjelaskan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pembahasan sejumlah raperda tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan target penyelesaian yang sama. Menurutnya perlu memastikan setiap materi yang dituangkan memiliki landasan hukum yang jelas sehingga regulasi yang nantinya ditetapkan dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Sekolah merupakan salah satu lembaga formal pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak. Sekolah merupakan tempat kita memperoleh berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk bertahan hidup di kemudian hari. Pemahaman dan pengenalan mendetail mengenai lingkungan dapat diperoleh anak melalui pendidikan di sekolah. Cara-cara yang perlu dilakukan untuk memelihara lingkungan sekolah antara lain, menyusun dan memasyarakatkan program sekolah hijau, mendaftar atau menginvestasikan dan melaksanakan program sekolah hijau, yakni membangun kegiatan apotik hidup di sekolah, mengurangi atau menghemat penggunaan lampu pendingin ruang kelas, konsumsi air dan energi lainnya, membangun mekanisme pembuangan sampah di sekolah, membiasakan untuk kegiatan hemat atau bahkan mendaur ulang semua kertas, plastik, dan sejenisnya, serta menyediakan tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya, mengkondisikan kegiatan ekstrakurikuler berbasis lingkungan seperti kelompok hijau, pecinta alam, dan sejenisnya.

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda Indonesia Sehat Jumat 2 Oktober 2026 di pagi hari ini pendengar. Seperti biasa kita akan share-share edukasi terkait kesehatan ya. Kita akan ngobrol dengan Wakil Ketua 2 Ikatan Bidan Indonesia Sumenep IBI, Ibu Yeyen Eka Ratnasari. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum Ibu Yeyen.
2: Waalaikumsalam Mbak Ais.
1: Saya Gita Ayu Ibu.
2: Oh ya Allah, sorry. Mohon izin kemarin yang menghubungi saya soalnya Mbak Ais.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, iya.
2: Iya betul, ternyata padahal di flyernya sudah Bu Gita ya.
1: Kabar baik hari ini Bu Yeyen?
2: Alhamdulillah Mbak Gita, sehat. Ceria.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI pada pagi hari ini.
2: Siap.
1: Kita akan ngobrol terkait dengan dari kehamilan hingga tumbuh kembang. Nah ini pentingnya pendampingan bidan Ibu ya. Kalau di pelosok mungkin ya, di desa-desa mungkin ada sebagian masyarakat yang masih terutama ibu hamil ya Bu ya, belum sadar begitu pentingnya pendampingan bidan desa biasanya ya, kalau di berbagai pelosok. Kalau dari bidan sendiri ini sudah jemput bola atau seperti apa sistemnya Bu untuk orang-orang yang mungkin belum aware sama sekali?
2: Ya betul, jadi tidak menutup kemungkinan untuk pendampingan bidan terkait selama masa kehamilan sampai masa tumbuh kembang anak. Itu memang ada beberapa masalah terutama keterbatasan penyebaran ke bidan di pelosok-pelosok. Jadi salah satu yang kita kerjakan adalah memang kita harus jemput bola. Tidak bisa kita hanya menunggu tanpa menjemput bola. Meskipun sebenarnya untuk trik jemput bola itu tidak hanya perlu dilakukan di pelosok saja, tapi di kota pun itu sangat bermanfaat banget apabila kita mau jemput bola. Dengan tingkat pengetahuan yang berbeda antara di kota dan di desa, itu masalahnya juga sama Ibu. Jemput bola adalah prioritas kita untuk meningkatkan pelayanan kita, untuk memudahkan akses kita. Misalnya saja untuk di kota jangan dianggap jemput bola tidak perlu, malah ini juga sangat perlu mengingat di kota itu mayoritas ibu hamilnya adalah ibu-ibu karyawati yang bekerja yang tidak mungkin dia akan datang ke posyandu, padahal posyandu adalah garda terdepan untuk mendeteksi secara dini apabila ada kelainan atau masalah yang dihadapi oleh ibu hamil. Ya betul, jemput bola Bu Gita.
1: Biasanya kalau posyandu di balai Ibu ya atau di kalau di
2: masih tergantung. Iya. Posyandu di balai itu biasanya semua desa sudah mengadakan dan diletakkan di balai. Namun terkait posyandu, tiap desa itu kan bukan hanya satu posyandu Bu Gita. Tiap desa itu ada yang sampai buka 7 pos, ada bahkan yang 8 pos gitu. Paling sedikitnya untuk wilayah saya ya, kebetulan saya akan termasuk wilayah kerja Puskesmas Pamolokan. Paling sedikitnya satu desa itu 4 pos. Jadi bisa ditekankan di sini untuk tempat posyandu bukan hanya di balai. Tidak menutup kemungkinan diletakkan di rumah warga atau di rumah Bapak RT atau di rumah Ibu Desa Misma dan lain-lain seperti itu ya.
1: Baik, ini pentingnya screening untuk awal kehamilan biasanya mendapatkan buku yang pink gitu Bu ya?
2: Iya, buku KIA ya. Buku KIA ya.
1: Nah itu seberapa penting untuk screening awal Bu?
2: Sangat penting karena buku KIA itu wajib dimiliki oleh ibu hamil sejak ibu hamil dikatakan dia sudah hamil sampai anaknya umur 5 tahun. Di situ banyak sekali screening, baik itu pada ibu hamil, nanti pada saat nifasnya seperti apa, nanti pada saat dia sudah menjadi ibu buteki, bahkan sampai di screening pada anak nanti untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan, itu ada semua di buku KIA. Jadi memang betul, buku KIA adalah salah satu alat kita yang bisa dijadikan sebagai alat bantu screening, baik itu untuk kesehatan ibu dan untuk kesehatan anaknya.
1: Kalau untuk kesehatan ibu di awal screeningnya mencakup apa saja biasanya Bu Yeyen?
2: Ya, di sini untuk screening yang jelas kita akan mengetahui skornya. Ya, untuk ibu hamil itu akan dibagi menjadi 3 skor, mulai dari risiko rendah, risiko tinggi, dan risiko sangat tinggi. Dan di masing-masing skor itu ada nilainya. Terkait nilai yang ditentukan, apa ini risiko rendah, risiko tinggi, atau risiko sangat tinggi, itu sudah ada batasan normalnya. Misalnya dikatakan risiko rendah ya jika skornya 0-3, 4-6, dan 6-9, seperti itu, Bu. Lah, faktor-faktor risiko yang menunjukkan apakah ibu hamil ini nanti ternyata risiko tinggi, risiko rendah, atau bahkan risiko sangat tinggi, ini akan menentukan petugas kesehatan termasuk dokter apakah sebaiknya ibu hamil nanti di saat bersalin apa masih bisa ditolong di fasilitas kesehatan tingkat paling rendah atau tingkat satu yaitu puskesmas atau sudah wajib untuk dirujuk. Untuk screening sendiri itu banyak, Bu, mulai dari apakah ibu hamil ini termasuk KIK, KEK, apakah ibu hamil ini termasuk anemia, ataukah apakah ibu hamil ini sudah berisiko untuk keracunan kehamilan, atau juga apakah ibu hamil ini termasuk sasaran yang 4T. 4T itu artinya terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak gitu dan lain-lain. Banyak sekali screening yang kita lakukan. Namun goalnya adalah nanti akan diperoleh hanya dengan 3 jawaban. Apakah ibu hamil ini setelah dilakukan screening termasuk risiko rendah, risiko tinggi, atau risiko sangat tinggi? Seperti itu, Bu Gita.
1: Baik, kalau misalnya sudah masuk ke risiko tinggi ini berarti memang pendampingan khusus atau bagaimana, Bu?
2: Ini berhubungan dengan planning atau perencanaan di saat persalinan. Kalau dari risiko rendah, ibu hamil masih bisa ditolong persalinannya itu di puskesmas. Sekarang sudah tidak boleh di rumah ya, di puskesmas atau di TPMB. TPMB itu tempat praktek bidan mandiri. Apabila resiko tinggi, itu persalinan bisa ditolong oleh bidan, tapi sudah harus di rumah sakit dengan pengawasan dokter. Tapi kalau sudah resiko sangat tinggi, tidak boleh lahir di puskesmas, harus lahir di rumah sakit, dan itu pun yang menolong harus dokter. Jadi arahnya ke arah sana, Bu Gita. Kenapa? Dari awal sudah harus ditentukan skor ibu hamil ini berapa. Nah, skor ini kenapa butuh pendampingan ya? Karena skor ini tidak menutup kemungkinan akan berubah. Ya, belum tentu ibu yang datang pertama kali skornya masih rendah, belum tentu nanti selama masa kehamilan dia akan tetap rendah. Makanya di sini bidan sangat berperan banget untuk mendampingi mulai dari hamil sampai nanti ke fase tumbuh kembang si anak seperti itu.
1: Baik. Jadi kalau misalnya ada klasifikasi masuk risiko yang ini ya, yang upper, yang tinggi, yang sangat tinggi.
2: Ya, yang sangat tinggi.
1: Berarti tidak bisa ujuk-ujuk langsung datang ke puskesmas. Begitu juga yang risiko rendah pengen lahiran di rumah sakit. Bisa atau sesuai klasifikasinya untuk tempat kelahiran?
2: Seperti ini, karena ini juga berhubungan dengan pembiayaan persalinan ya, Mbak Gita ya. Karena sekarang ini kan sudah pemerintah menginginkan semua penduduk di Indonesia sudah harus paham tentang jaminan kesehatannya masing-masing. Jadi di awal kita sudah harus tahu nih, ini jaminan kesehatannya apa, termasuk nanti untuk pembiayaan pembiayaan di persalinannya. Nah, seperti yang dikatakan Mbak Gita tadi ya, misalnya resiko rendah, ujuk-ujuk gak mau bersalin di puskesmas, padahal secara teori resiko rendah itu gak harus ke rumah sakit dan gak harus ditolong dokter gitu. Kalau misalnya dia mau memakai jaminan pembiayaan BPJS, harus ada aturan mainnya. Ya, tidak boleh, karena setelah di screening sampai masa persalinannya tiba, si ibu ini masih memungkinkan untuk lahir di puskesmas karena resikonya rendah. Kalau memang si ibu tetap tidak mau ya, banyak kok ada kejadian terutama untuk gen-gen Z ya, yang masih muda-muda yang tidak mau dan langsung mau minta operasi. Ya resikonya ya, meskipun kita harus tetap memberikan konseling ya, bahwa anak pertama itu lebih baik jangan operasi dulu. Apalagi dia termasuk yang resiko rendah. Kalau sakit itu wajar. Malah kalau tidak sakit yang tidak bisa lahir normal, seperti itu. Kalau memang dari pihak persetujuan keluarga, suami, dan bahkan keluarga yang memberikan keputusan di saat itu, mereka tetap tidak mau nih nempel ke puskesmas, saya maunya langsung ditolong oleh dokter objin. Berarti dia sudah APS atas permintaan sendiri dengan catatan dia tidak tidak bisa memakai jaminan BPJS umum, seperti itu. Nah, sebaliknya untuk yang resiko tinggi, ya meskipun dia menolak, tidak mau dioperasi, saya mau ngeden, toh sama, kita harus juga menolak, kayak gitu. Karena resikonya besar, kalau resiko sangat tinggi masih kita layani. Jadi acak bahasa uduk-uduk itu tetap tidak boleh kalau bahasanya pemerintah seperti itu, dan ini include dengan ilmu yang kami dapat. Apabila masih bisa lahir secara normal, kenapa kok mau ujuk-ujuk langsung minta ke rumah sakit?
1: Baik, itulah pentingnya screening awal tadi ya Bu ya, untuk menentukan seperti apa goalnya. Nah ini kalau misalnya tidak melalui cek, kita ibu hamil, para ibu hamil nggak tahu gitu ya, oh, apa HB saya rendah atau cukup, atau kondisi saya sekarang seperti apa gitu Bu ya. Jadi memang harus benar-benar tahu ya.
2: Iya benar, jadi memang meskipun kita sebenarnya sudah timnya kuat ya Bu ya, mulai dari yang paling bawah, mulai dari bidan desa, mulai dari puskesmas, dokter di puskesmas, bahkan dokter objin pun kita komitmennya sudah kuat. Meskipun ibu hamil itu ujung-ujung apa langsung kutuk-kutuk datang ke dokter objin, itu mesti ditanya yang di awal adalah, ibu apakah sudah melaksanakan ANCT di puskesmas. Jadi ujung-ujungnya mereka pasti akan masih ketemu dengan kami gitu. Karena kalau dokter objin kan di tempat prakteknya tidak ada pemeriksaan laborat. Seperti itu. Buku KIA memang termasuk salah satu poin yang wajib dimiliki. Meskipun lahir di rumah sakit manapun, di Surabaya pun, di Jakarta pun, yang ditanya pertama adalah buku KIA-nya mana. Seperti itu.
1: Tapi kalau di Ibu Yayan melihat masyarakat Sumenep sudah paham mengenai hal ini Bu ya? Atau masih ada yang bandel mungkin Bu?
2: Kalau bandel ya mesti ada ya. Kan kalau misalnya masyarakatnya sudah paham 100% kan bidannya enak, tinggal tidur, tinggal leyeh-leyeh. Tahu buktinya teman-teman kami, terutama yang di desa itu masih berjuang keras untuk memberikan pemahaman kepada semua sasaran ibu hamil yang ada di wilayah kerja masing-masing.
1: Masih ditemukan nggak Bu kelahiran di rumah yang menggunakan selain profesional nih dari kesehatan, dukun misalnya, masih ada ya Bu ya?
2: Itu ya. Untuk sementara ya, karena kebetulan saya sendiri sudah wilayah perkotaan, untuk sementara tidak ada. Ya, jadi benar-benar semuanya terplanning. Mengingat memang di desa itu sudah ada bidan. Di semua desa sudah ada bidan, bahkan di desa kami ada yang sampai 2 bidan. Jadi kan kita bidan sudah kelihatan nih HPL ya, hari tafsiran persalinan ini tanggal berapa lah. Bidan itu tiap bulan sudah harus mempunyai ring-ring. Oh ini Bu A bulan ini. Nah, ini akan terpantau terus sama bidannya. Ya, kayaknya nggak ada deh untuk 3 tahun ke belakang itu sudah tidak ada.
1: Berarti udah punah ya?
2: Ya banyak.
1: Oke, berarti masyarakat juga sudah mulai sadar ini di daerah perkotaan Bu ya?
2: Insya Allah, ya meskipun masih banyak mitos-mitos yang masih sulit, yang masih sulit nih. Nah, misalnya terkait gizi. Mereka sudah takut nih untuk lahir di rumah tanpa ada pendampingan bidan. Jadi di saat mulai ada tanda-tanda persalinan itu sudah mulai keluarganya, suaminya sudah langsung menggotong ke puskesmas. Tapi terkait mitos yang ada di masyarakat itu masih kami juga temuin. Misalnya kalau masih kehamilannya kecil, belum kelihatan, jangan langsung guduk-guduk ke puskesmas. Nanti kalau misalnya pas kalabuah, abortus, malu, itu aib gitu. Terus terkait gizi, tidak boleh makan cumi, tidak boleh makan kepiting gitu, itu masih ada. Itu mungkin PR kami untuk kedepannya seperti itu.
1: Baik, di samping juga ini ya Bu, pola asuh yang bergeser, terutama anak yang baru lahir gitu ya. Kalau menurut literatur yang saya baca, beberapa yang digunakan dulu ini sudah tidak relevan digunakan sekarang. Misalnya penggunaan bedak, kemudian minyak ya, minyak telon atau minyak tertentu. Termasuk penggunaan ini ya, apa? Bedong, terus sarung tangan, gurita. Nah, itu masih banyak masyarakat yang sudah tahu atau sudah bergeser atau seperti apa, Bu Yeyen?
2: Ya, mungkin kalau di prosentase itu sudah hampir ke 50-50 masih ya.
1: Oke. Okay.
2: Hampir ke 50-50. Kita belum berani langsung bilang sudah 60% banyak yang tahu, belum berani. Toh realitanya masih banyak kita temukan, masih banyak yang juga pakai bedak, pakai gedong, pakai gerita dan lain-lain gitu ya. Cuman edukasi seperti ini tetap kita gaungkan ya. Kenapa kok ilmu kebidanan, ilmu kedokteran itu selalu berkembang? Kenapa dulu kok boleh? Toh ke dulu boleh, ternyata tidak ada apa-apa. Yeah. Kenapa sekarang kok tidak boleh? Lah ini juga merupakan PR untuk tenaga kesehatan, gimana yang mewajibkan kita untuk terus meningkatkan keilmuan kita dengan melalui beberapa penelitian-penelitian dan survei. Penelitian yang terbaru dan rekomendasi juga dari Kemenkes yang baru bahwa sudah diteliti baik itu dari dokter spesialis anak dan lain-lain bahwa pemberian bedak pada bayi yang baru lahir itu malah akan menimbulkan reaksi yang negatif. Salah satunya adalah dia malah rawan untuk kemasukan debu pada saluran pernafasannya. Okay. Seperti itu. Lah ini efeknya juga bahaya ke paru-paru si bayi karena imunnya si bayi masih belum kuat. Dan hal-hal seperti ini memang tidak mudah untuk membalikkan tangan, tapi memang harus berproses. Dan bukan berarti kalau sulit bidan terus mengiyakan, enggak begitu. Tetap bidan terus memberikan edukasi, Bu, sebenarnya yang penting ini. Bu, perlunya apa sih, Bu? Minyak telon, minyak kayu putih. Karena secara teori ternyata bisa malah menyebabkan reaksi reaktif, misalnya iritasi dan lain-lain.

0: belum 6 bulan, seharusnya masih ASI eksklusif, kemudian diberikan pisang dan juga sesekali diberi lontong gitu. Nah, saya bilang lo itu kan belum siap gitu. Iya. Perutnya,
1: mungkin
0: lambungnya.
1: Mungkin cita-citanya 6 bulan sudah bisa jalan gitu ya, Bu Gita ya.
0: Ya terus bilangnya biar sehat. Nanti apa kalau cuma minum susu nangis, lapar. Biar anaknya sehat. Dan dulu ibunya saya kasih gini, enggak apa-apa itu gitu. Nah, ini kan saya akhirnya garuk-garuk ya. Wah, memang agak repot ya gitu.
1: Iya, jadi biasanya kita plesetin nih Bu, kalau seperti itu. Loh, ibunya dulu dikasih itu gak apa-apa ya? Iya, ibunya sekarang kerjanya apa? Ibunya sekarang jadi bidan. Oh, nan apa? Andaikan dulu ibunya eksklusif, mungkin sudah jadi presiden.
0: Gitu ya.
1: Dikasih lontong aja pintar kan. Mungkin bisa jadi presiden, Bu. Lah itu nanti ketawa biasanya seperti itu. Gitu ya. Setelah kita plesetin barulah kita memberikan rasionalnya seperti apa. Misalnya salah satunya adalah lambung bayi itu masih kecil. Di usia 6 bulan itu lambungnya masih sebesar apa. Jadi masih berproses, mulai dari baru lahir masih seperti bola kelengkeng. Buah kelengkeng. Terus setelah itu naik sebesar seperti buah rambutan sebenarnya gitu Bu. Nah, bayangkan kalau misalnya lambung yang masih sekecil itu sudah sampean kasih pisang, kasih apa. Dan yang perlu diingat adalah bayi yang sehat bukan bayi yang tidak nangis. Karena gupohnya adalah identik dengan bayi itu akan nangis karena dia lapar. Nah, padahal bayi nangis itu belum tentu lapar. Ya, bayi kedinginan juga bisa nangis. Bayi lagi eliminasi misalnya kayak pipis itu juga akan nangis. Tidak selalu identik dengan kenapa ini bayi saya kok nangis? Ini pasti lapar. Akhirnya noleh ke pisang, noleh ke topak, ya Bu Gita ya. Dengan pemahaman yang kita terus tidak bosan-bosannya memberikan edukasi kepada masyarakat, kami yakin pola masyarakat akan terbukti akan meningkat tentang kepeduliannya terhadap kesehatan. Dan ini memang terbukti Bu Gita. Jadi untuk cakupan ASI eksklusif kami itu kan tiap tahun ada target. Alhamdulillah dari tahun ke tahun itu semakin meningkat untuk pemberian ASI eksklusif pada ibu yang menyusui.
0: Oke. Berarti ada progres Bu ya, berprogres ya.
1: Progres, iya. Alhamdulillah memang berprogres meskipun enggak sampai 100% lah. Gitu. Okay. Tapi alhamdulillah meningkat. Kayaknya capaian kemarin sudah hampir 87% gitu kan, lumayan.
0: Udah baik ya.
1: Ya.
0: Kemudian terkait dengan imunisasi nih Bu. Ini balik lagi ya Bu ya. Ada beberapa anggapan begitu ya. Ada beberapa sayap kanan dan sayap kiri yang setuju atau tidak setuju.
1: Masalahnya masih sama imunisasi.
0: Ya, imunisasi itu seperti apa Bu?
1: Ya betul ya, jadi untuk imunisasi sampai saat ini itu juga masih merupakan masalah yang menjadi PR untuk tenaga kesehatan. Dan ini PR-nya bukan hanya untuk bidan saya kira ya, juga untuk dokter, ini juga merupakan masalah. Buktinya adalah masih ada kejadian luar biasa yang disebut dengan KLB. Sumenep aja tahun kemarin kan KLB campak. Padahal campak adalah imunisasi salah satu penyakit yang bisa dicegah dengan pemberian imunisasi. Seperti itu. Terus untuk kubu masih tetap ada antara kubu yang pro dan dengan yang kontra. Seperti itu. Lah untuk yang kontra ya kita tetap memotivasinya tetap sama. Bukan berarti kalau mereka tidak perlu tidak diimunisasi dan mereka sehat, kita pas memberikan edukasi, iya betul, itu ternyata tidak diimunisasi sehat kok, enggak. Jadi kita tetap menggaungkan pentingnya imunisasi dan menggaungkan bahayanya seperti apa jika imunisasi tidak diberikan kepada anak. Kadang-kadang ada yang lebih kita terbungkam ya gitu bagi kita ya, kalau sudah dihubungkan dengan agama. Nah, kalau sudah bilang ini saya tidak boleh sama Abi, sama Aba, karena ini haram. Itu kita nakes yang jujur belum tentu paham tentang dalil-dalilnya, itu akhirnya kita terbungkam seperti itu. Meskipun ya tetap terus kita berproses. Kadang-kadang apabila ada kejadian yang sampai menimbulkan kejadian fatal, misalnya sampai mati, ternyata ujung-ujungnya si anak itu ternyata memang belum pernah diimunisasi sama sekali, lah ini bisa dijadikan salah satu senjata bagi kami.

0: Minimal memang sedikit banyak akhirnya koloni yang tidak setuju berubah menjadi setuju. Karena sudah ada bukti nyata kan seperti itu. Dan alhamdulillah lagi bukti nyatanya itu ada perbandingan. Yang satunya itu nggak sampai mati meskipun terkena penyakit. Dan bahkan tidak sampai rawat inap kayak KLB Campak kemarin. Jadi ada yang tidak pernah diimunisasi sama sekali, akhirnya sampai meninggal, padahal campak bisa dicegah dengan imunisasi. Sedangkan yang satunya, dia loh sudah diimunisasi. Kenapa kok kena campak? Tapi alhamdulillah nggak sampai rawat inap. Karena sebenarnya dia sudah punya daya tahan tubuh. Mungkin pada saat ada virus campak di sekitar, daya tahan tubuhnya lagi keadaan down, akhirnya dia tetap kena. Dan itu bisa dijadikan senjata untuk kita. Lumayan itu, Bu. Artinya pada waktu sweeping akhirnya kita bisa banyak. Kan di saat-saat ada KLB itu kan yang kita lakukan adalah ORI. Jadi kita langsung serentak mengadakan sweeping, bahkan dicari melibatkan Dinsek juga, Pak Camat turun, dan Ramil turun, anggota kepolisian, BBKTM turun, Babin Kamtipmas turun, itu juga membantu kami untuk melakukan sweeping. Lah itu akhirnya bisa dengan kejadian seperti itu kayaknya bisa dijadikan sebagai cambuk bagi mereka yang selama ini tidak setuju dengan imunisasi.
1: Baik, karena memang
0: tapi
1: ada.
0: bukan berarti kami mengharap ada kejadian
1: Ya,
0: seperti
1: ya.
0: itu ya.
1: Karena memang ada contoh konkretnya di lapangan begitu
0: Ya,
1: ya.
0: kalau ada contoh konkretnya itu lebih mempermudah kepada kami. Tapi kami tetap tidak mau nih ada KLB. Gitu. Tapi capaian imunisasi
1: Juga tinggi ya.
0: sama signifikannya meningkat ya. Antara yang tidak mau dan tidak mau, per tahunnya itu sudah signifikan kenaikannya seperti itu, Bu Gita.
1: Baik, Bu Yayan. Mungkin ini pembahasan yang sering kali terlewat tapi perlu kita membahas begitu. Karena selama ini begitu ibu hamil melahirkan, biasanya sekitar itu fokus pada bayinya gitu. Nah, ini sering kali saya menemukan beberapa kasus baby blues yang tidak terdeteksi padahal itu real baby blues gitu. Nah, apakah juga bidan atau nakes lainnya melakukan apa ya, memberikan informasi begitu bagi para keluarga kalau misalnya ada beberapa faktor atau ada beberapa keadaan nanti yang akan ibu alami. Ibu-ibu ini ya, ibu yang baru saja melahirkan alami, misalnya baby blues, ada juga enggak Bu seperti itu? Karena seringkali terlewat Bu.
0: Ya, ini malah wajib Bu Gita untuk kita. Jadi kejadian kemungkinan terjadinya baby blues itu kita sudah sampaikan di awal kehamilan, bukan setelah lahir, di awal. Di awal kehamilan itu sudah kita pendampingan. Jadi di saat pendampingan itu dan di saat screening pun kita bukan hanya screening di pemeriksaan fisik aja, tapi juga screening di tingkat kecemasan pasien.
1: Di psikologinya ya.
0: Tingkat kecemasan pasien itu screeningnya malah ada dua, ada SRT dan ada PQR seperti itu istilahnya. Untuk screening istilahnya screening kesehatan jiwa seperti itu ya. Nah, untuk screening kesehatan jiwa dilakukan di saat hamil dan juga di saat lahir. Di sa kalau lahir prosesnya sih sebentar. Di saat postpartum sampai masa nifas selesai. Nah, untuk pendampingan sendiri kita tidak hanya berhenti di saat kita pemeriksaan ibu hamil berkunjung diantar keluarganya atau suaminya ke fasilitas kami. Tapi untuk pendampingan ini kita sudah laksanakan door to door. Jadi pemerintah bekerja sama dengan BKKBN ini sudah ada tim yang disebut dengan TPK, tim pendamping keluarga. TPK ini ada 3 petugas, Bu Gita, ada nakes, bidan, terus ada petugas KB sendiri, nanti konseling KB-nya di saat dia nanti lahir, dan ada juga untuk kader posyandunya. Jadi 3 orang ini akan bergandengan tangan, dimulain sejak menemui ibu hamil, sampai lahir, sampai selesai masa nifasnya, sampai perkembangan balitanya. Jadi ini sudah kita pepet terus, Bu. dipepet terus. Lah, di saat kita pepet ya, untuk kesehatan jiwanya yang jelas kita itu sudah otomatis bergandengan dengan kesehatan fisiknya. Jadi untuk baby blues, karena kita sudah door to door, pemberian pemahamannya bukan hanya pada si ibu hamil atau ibu nifasnya saja, bukan hanya si yang mengantar suaminya atau kadang kan diantar keluarganya, tapi sudah pendampingan keluarga yang ada di ke yang ada di dekatnya. Kalau misalnya ternyata waktu kita kunjungan ke rumah di situ bukan hanya ada suaminya tapi ada mertuanya, ya mertuanya harus paham juga dong. Jadi biasanya kita dipanggil seperti itu, ibu mohon izin yang ada di dalam yang serumah dengan ibu ada enggak selain suami? Oh ada bu. Ini saya di sini sama mertua, mertuanya ada, itu juga dipanggil. Jadi di saat kita melakukan pendampingan, kita di saat kunjungan rumah kan lebih ke arah konselingnya. Itu yang dikonseling bukan hanya si ibu hamil atau ibu nifasnya saja, tapi juga termasuk keluarganya. Jadi misalnya nanti kemungkinan BB plus benar-benar terjadi, jadi tidak dikira aleman sudah tubuh, karena sudah paham. Oh ini. Ternyata yang diceritakan kemarin sama Bu Bidan ternyata terjadi pada istri saya. Gitu.
1: Tapi itu bisa ditekan ya Bu ya, untuk baby blues itu bisa ditekan
0: betul.
1: Ya. Bisa angka sampai tidak terjadi ya. Gitu.
0: Angka kegagalan kadang-kadang juga ada Bu, mereka kan komplek masalahnya. Kalau memang gagal dan kira-kira mengancam jiwanya apalagi sampai mengancam bayinya, ya kita rujuk ke psikiater. Seperti itu. Okay. Tapi jarang. Bahagia kok. Ibu melahirkan itu bahagia.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Yayani Karatnasari. Ini kita mendapat kesimpulan bahwa untuk melahirkan anak yang sehat butuh ibu yang bahagia begitu Bu ya.
0: Yang sehat lahir dan batin.
1: Sehat lahir dan batin.
0: Ya, bukan hanya lahirnya saja ya, tapi batinnya juga pastikan sehat.
1: Oke, baik. Ini mungkin pesannya terakhir Bu Jayan kepada suami nih terutama ya, yang bertanggung jawab langsung. Karena kalau satu pabriknya gitu ya, satu bibitnya ya. Silakan untuk suami, para suami untuk ini ya, sama-sama bertanggung jawab untuk tumbuh kembang anak yang sehat untuk menjadi generasi penerus. Silakan Bu Yayan.
0: Iya. Mungkin untuk suami karena suami adalah saya yakin partner yang paling dekat dengan sasaran kami yaitu ibu hamil ya. Kawallah istri kita. Kawalnya jangan setengah-setengah ya. Jadi memang di sini bidan sangat berperan untuk mendampingi. Tapi kami yakin peran suami dan keluarga lebih sangat berperan daripada nakes. Meskipun bidannya sudah maksimal mungkin berupaya, tapi suami dan keluarga tidak mendukung kami, insya Allah nilai yang kami peroleh, ekspektasi yang kami peroleh jauh lebih rendah daripada ekspektasi yang kami inginkan. Jadi, hello para suami. Katanya Mbak Gita kan ini kan bukan milik si ibu aja, tapi ini kan merupakan
1: hasil kerjasama dan kerja keras
0: ya. Jadi ayolah kita sama-sama mendampingi, bukan mendampingi di saat ibu hamil saja, tapi mulai dari hamil, melahirkan, menyusui, bahkan untuk memaksimalkan perkembangan tumbuh dan kembang anak-anak kita dengan harapan tidak ada masalah kesehatan di perkembangannya, misalnya stunting dan lain-lain tidak kita alami di Indonesia.
1: Oke, baik, terima kasih Wakil Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Sumenep Ibu Yayan Eka Ratnasari sudah bersama Indonesia Sehat, sudah berbagi informasi Bu ya. Sehat selalu Ibu. Untuk teman-teman sejawat semangat juga, semangat selalu.
0: Semangat, sami-sami Mbak Gita. Terima kasih juga atas banyak kesempatan yang diberikan kepada kami.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Semoga lain waktu bisa ngobrol kembali Bu ya, untuk mengedukasi
0: Amin.
1: Masyarakat. Saya Gita Ayu pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dinamika olahraga.
1: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam matchday ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensivtaktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counterpressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
4: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capi Tradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel.
2: Indonesia menumbangkan

0: final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.

0: siapa pandingan.
1: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan, dan semua orang menikmatinya malam ini.
0: Hasil pertandingan ini

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bertson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke 96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabu mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya not just bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027 program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bounce. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentral pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabang para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Walia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sumenap siang ini.
1: Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI. Berita kilangan kami hadirkan dari Rusdianto, Jalan KH Munir RT 1 RW 1 Desa Lembung Barat, Lenteng. Telah hilang STNK roda 2 Nopol M6698TU atas nama Hasan, alamat Dusun Deje, Sungai, RT 3 RW 1 Desa Lembung Barat, Lenteng, Sumenep. Hilang pada Rabu 30 September sekitar pukul 11 pagi. Diperkirakan hilang pada saat perjalanan dari Lenteng menuju Kecamatan Kota. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Rusdianto, nomor handphone 0877-226-86249, 0877-226-86249, atau ke LPP RRI Sumenep. Kita masih menantikan khotbah dan silang sholat Jumat hari ini bersama RRI Surabaya. Pendengar, pastikan Anda stay tune.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi? Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di mana di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun marongki karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada,

0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda mengikuti silang khotbah dan sholat Jumat bersama Masjid Al-Akbar di Surabaya.
1: Allahu Akbar. Ansitu wasma'u wa tirhimukumullah.

Alhamdulillah alladhi ja'alana min 'ibadihil mu'minin wa adkhalana fi zumrati 'ibadihil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala subhanahu wa ta'ala wa huwa astaqul qaidin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bayna akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sungguh orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah dan berdamailah dengan sesama saudara. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, muka-muka Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Rahmat panjang umur, sehat lahir batin. Rahmat mudah urusan, lancar rezeki. Dan terutama rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat jamaah Jum'ah rahimakumullah, renungan kita siang ini adalah menyikapi perbedaan menuju ukhuwah. Perbedaan adalah fitrah yang diciptakan oleh Allah SWT berlaku terhadap makhluk-makhluknya. Maka jangan mencela perbedaan, tapi marilah kita sikapi perbedaan itu tetap dalam kerangka ukhuwah, persaudaraan, apalagi sesama muslim. Sebanyak apapun ormas Islam ini, di Indonesia ini ada sekitar 70 ormas Islam yang berbeda versinya, berbeda visinya, berbeda misinya, tapi satu imannya, yaitu tauhid. Perbedaan memang terjadi dimanapun dan kapanpun. Maka marilah perbedaan itu justru kita jadikan titik tolak untuk membina ukhuwah, persaudaraan. Kita ini saudara, dulur. Allah sendiri yang memproklamirkan ikhwah, bukan tonggo, bukan konco. Bukan teman, bukan sahabat, tapi dulur. Maka berdamailah, rukunlah. Dan bertakwa dalam kaitan ini adalah rukun. Orang yang rukun itu adalah salah satu tanda bertakwa di ayat ini. Indikator penting untuk membina ukhuwah dalam perbedaan atau agree and disagree, bersama-sama dalam perbedaan, adalah pertama, cairlah dalam pergaulan. Panjenengan boleh jadi NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, Nahdlatul Wathon, Matlamat Awar, atau apapun, asal tidak PKI saja. Maka boleh itu. Tapi sadarilah bahwa kita ini dalam perbedaan adalah persatuan. Adalah kesamaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam memberi ajaran dan pelajaran kepada kita memang beberapa seragam. Jumlah rakaat sholat, haji, puasa, seragam. Tapi dalam banyak hal
beragam, banyak pilihan. Maka marilah kita cair dalam pergaulan, menjadi apapun dan siapapun, kita ini bersaudara. Saudara sesama muslim, nanti ada saudara sesama bangsa Indonesia, ada saudara sesama manusia. Yang kedua, teruslah belajar. Dalam usia berapapun, dengan kiat-kiat belajar, apalagi sekarang era medsos, sangat mudah. Tetapi tentu harus hati-hati. Tidak semua orang yang berfatwa di medsos ada benar. Bahkan, mohon maaf, AI yang dianggap sangat cerdas itu, saya berkali-kali menegur kesalahan AI atau artificial intelligence itu, ada salah juga. Maka di samping bermedsos, tapi cobalah sergap-sergaplah menghadiri pengajian lintas madhab. Jangan hanya satu madhab. NU itu empat madhab. Muhammadiyah tidak bermadhab tapi berguru. Nahdlatul Wathon memang madhab Syafi'i. Matul Anwar memang madhab Syafi'i. Perti memang madhab Syafi'i. Al-Wasliyah memang madhab Syafi'i. Tapi melalui mimbar ini saya menghimbau panjenengan, belajarlah lintas madhab, ben ngerti perbedaan. Memang Imam Al-Khawfal dan Syekh Nawawi menyatakan bahwa campur madhab itu tidak baik. Tapi bukan tidak boleh, tidak baik. Akhlak tidak baik. Alasannya ya ikut ya jangan banyak orang, ikut karuan. Imam Al-Khawfal asal tidak dalam satu qadiyah boleh. Sholat madhab Syafi'i, puasa madhab Hanafi, haji madhab Hambali misalnya boleh. Tapi kalau wudhu saja banyak madhab itu tidak boleh. Tapi alasannya ternyata juga hanya akhlak, sopan santun. Tapi Imam Kamaluddin bin Humam madhab Syafi'i menyatakan bahwa campur mazhab itu malah bagus. Dan beliau punya banyak ayat, banyak hadis yang disampaikan. Karena orang berarti mau belajar. Tahu perbedaan. Soal yang diamalkan silakan mana. Tapi yang terpenting bisa memahami orang yang berbeda. Itu. Terus belajar melalui pengajian-pengajian. Yang ketiga, yang ketiga jangan merasa benar sendiri. Ojo ngeroso bener dewe. Ngeroso bener harus, tapi enek dewe itu loh yang tak oleh. Dan sekarang itu banyak orang baru membaca terjemahan ini sudah keluar-keluar merasa benar sendiri. Merasa benar silakan dan harus. Tapi sendiri atau dewe itu yang tak oleh. Karena kebenaran itu berganda. Ya dalam filsafat mungkin kebenaran tunggal, tapi dalam fikih kebenaran itu berganda, banyak. Sholat subuh kunut bener, gak kunut bener. Sing gak bener sing gak sholat subuh. Tarawih 20 bener. 8 bener, gak tarawih lo, cek bener. Maka dari itu ruang lapang ini jangan kita persempit sendiri. Yang keempat, hormati yang berbeda. Kita boleh, memang harus merasa benar dewe, benar itu boleh, tapi jangan dewe. Orang lain juga benar. Beri kesempatan mereka merasa benar. Ro'yuna sawabun yahtamilul khata' wa ro'yuhum khata'un yahtamilus sawab. Itu slogan Imam Abu Hanifah, slogan Imam Syafi'i. Pendapat saya ini benar menurut saya, tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain itu salah menurut saya, tapi justru ada kemungkinan yang benar. Lho nek ngono kan lapang dada dengan kepala murah senyum awet urip. Yang terakhir, jangan stigmatisasi. Lah ini, stigmatisasi itu ngecap. Sesat, bid'ah, nanti dululah ya. Bido ya bido, tapi belum tentu sesat kok. Belum tentu bid'ah kok. Ya katakanlah gak setuju atau
diam kalau bukan mungkarot. Tapi kalau sekedar perbedaan antar kita, rata-rata mereka itu sudah punya guru masing-masing. Ya sudahlah, kita hormati. Jangan kita stigmatisasi, dicap cap sesat, cap bid'ah, dan lain-lain. Dengan begitu, pergaulan ini akan cair, enak, berhadapan dengan siapapun siap. Harusnya umat Islam begitu. Saya di sini ceramah sejak 2002 tentang itu, tentang ukhuwah. Sejak 2002 tentang ukhuwah dan ukhuwah. Sudahlah, perkara ormas, perkara ini sudahlah, itu hak masing-masing, bener KPW, apik KPW. Yang penting kita rukun. Moga-moga kita semuanya bisa menyadari ini dan menjadi muslim yang egaliter, muslim yang menjunjung ukhuwah Islamiyah. Aqulu qawli hadha, fastaghfirullah li wa lakum, wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد.

الله أكبر، رب اغفر لي وارحمني وعافني. الله أكبر.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Hari apa lele ya bade pari pesan ya?
2: Bermak
1: kak. Beni perse et tempora kisakale.
2: Iya, jara-jara ya kak ya. Jadi ya kak, iku cak aki dek kak orang saya nyarita aki carita anak orang lain kak.
1: Oh, cak naka cak.
2: Cak naka cak.
1: Jadi ya.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sakadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ena pangauningan ngingingi paribasan tor saloka mature.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda bersama RRI Sumenep, berita olahraga Jumat 2 Oktober. Bersama saya Gita Ayu. Pelatih John Herdman menyebut timnas Indonesia memiliki kesempatan membuat sejarah setelah memastikan tiket ke final Asian Cup. Pernyataan itu disampaikan usai mengalahkan Bangladesh meraih tiket final ke FIFA Asian Cup. Dan juga disebutkan bahwa masuk ke final akan menjadi kesempatan memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat. Herdman mengatakan keberhasilan menjadi pengalaman pertama baginya bersama Michael Baker dan sejumlah pemain. Pelatih timnas Indonesia itu meminta pemain menikmati keberhasilan dengan kembali mempersiapkan diri menghadapi pertandingan selanjutnya. Herdman mengingat perjalanan Indonesia belum selesai dan menurutnya skuad Indonesia masih memiliki tantangan terbesar. Herdman juga mengapresiasi perjuangan pemain yang berkomitmen untuk negara ketika menghadapi situasi sulit melawan Bangladesh. Kemenangan 9-2 membuat Indonesia kemudian memastikan tiket ke final Asian Cup dan akan menghadapi Thailand di partai puncak. Pertandingan dijadwalkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 5 Oktober jam 8 malam. Sejumlah pemain Madura United saat ini masih menjalani pemulihan cedera menunjukkan perkembangan positif. Tim medis klub terus memantau kondisi dan memberikan program rehabilitasi sesuai jenis cedera masing-masing. Dokter tim Madura United Irsyad Ramadan mengatakan Lulinha mengalami cedera betis pada kaki kanan dan kiri, telah memasuki fase keempat pemulihan. Ini membuat pemain asal Brasil hanya mendapat menit bermain minim di tiga laga awal Super League bersama Madura United. Diki juga mengalami cedera betis kanan, masih menjalani program rehabilitasi, penguatan dan juga terapi. Berdasar estimasi, pemain tersebut membutuhkan waktu 2 pekan untuk kembali bersama tim. Kondisi serupa juga dialami Giovanni Numberi yang mengalami tightness pada otot hamstring. Giovanni juga masih menjalani rehabilitasi, latihan penguatan serta terapi. Tim medis Madura United terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan masing-masing pemain untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal sebelum kembali latihan bersama tim. Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan pola pembinaan sepak bola usia dini secara berjenjang sebagai upaya mencetak pesepak bola yang muda berkembang hingga level profesional melalui ajang turnamen mini soccer U13. Taguh Anufantrian melaporkan.
1: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Yudo mendorong pembinaan sepak bola dilakukan sejak usia dini sebagai upaya menyiapkan talenta daerah yang dapat berkembang hingga jenjang profesional. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi saat membuka turnamen mini soccer U13 yang diikuti 23 tim dari kelompok kerja kepala sekolah K3S jenjang sekolah dasar Kabupaten Sumenep yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Bupati mengatakan, turnamen mini soccer tidak hanya semata-mata menjadi ajang untuk mencari pemenang atau mencetak gol. Menurutnya, kompetisi usia dini merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda melalui olahraga. Bupati menambahkan, pembinaan sejak sekolah dasar penting untuk membentuk kemampuan sekaligus karakter pemain. Jika pembinaan baru dilakukan pada usia lebih tinggi, proses pembentukan kemampuan dan karakter pemain akan lebih sulit. Karena itu, pembinaan diharapkan dimulai sejak SD dan dilanjutkan secara berjenjang.
2: Tetapi harapannya memang nanti ada bibit-bibit ya berpotensi menjadi atlet sepak bola yang kedepannya bisa diandalkan. Karena kalau tidak kita persiapkan dari tingkat SD, itu secara kemampuan dan karakter dalam bermain itu agak susah dalam pembentukan dalam pembinaan. Maka yang kita harapkan dari SD sudah mulai ada. Jadi pesepak bola yang bisa kita bina kedepannya untuk jangka panjangnya sampai ke U17 bahkan bisa bermain di Liga-Liga. Ya, jadi memang dari tahun ini kita coba jenjangkan ya, memang dari mini soccer U13, terus sampai U17.
1: Turnamen mini soccer ini akan berlangsung selama 3 hari hingga babak final di Stadion Ahmad Yani. Bupati berharap turnamen mini soccer U13 tersebut dapat berlangsung secara lancar dan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola di Kabupaten Sumenep.
0: Manajer tim Indonesia untuk WWF World Junior Championship WJV, Eskar Denatara, menyebut kondisi para atlet siap bertanding Menurutnya kondisi pemain bulu tangkis muda merah putih dalam kondisi prima. Tim Indonesia sendiri sudah berangkat ke Kairo Mesir pada Jumat dini hari. Sang pelatih melanjutkan, timnya terus berupaya menjaga semangat ketika kondisi teknis dan noh teknis para atlet. Ia berharap para atlet mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi yang terjadi di Mesir. Dan Eskar berharap kesuksesan bulu tangkis Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya memberikan energi positif. Ia menegaskan seluruh persiapan yang dilakukan dengan matang berharap atlet mampu menampilkan yang terbaik. WWF World Cup Championship berlangsung di Kairo Stadium Indoor Halls Complex Mesir 5-17 Oktober. WJC akan terbagi dua format, Suhandinata Cup bergu 5-10 Oktober dan nomor tunggal 12-17 Oktober. Satu-satunya di Sumenep, Dinas Pendidikan menggelar lomba drummer indoor tingkat sekolah dasar. Berikut laporan Familia.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar ajang Harmoni Nada Kids Konser jenjang sekolah dasar SD se-Kabupaten Sumenep di lapangan basket indoor Gor Ayani. Kompetisi drum band berkonsep indoor ini menjadi terobosan baru dalam sejarah ajang seni pelajar di Sumenep. Sebanyak 18 kontingen dari berbagai kecamatan daratan tampil memukau dengan interaksi musik dan koreografi visual di hadapan dewan juri serta ratusan penonton yang memadati tribun. Kepala Bidang Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Yanto Winarjo menegaskan bahwa ajang perdana ini dirancang sebagai wadah pembinaan bakat seni serta pembentukan karakter kedisiplinan sejak dini. Untuk event ini akan diselenggarakan secara rutin bahkan targetnya dikembangkan hingga tingkat SMP.
4: Insya Allah dengan keadaan ajang yang drum band yang pertama kalinya ini diselenggarakan, kami Dinas Pendidikan akan mencetak adik-adik dengan potensi drum band di Kabupaten Sumenep untuk go regional tingkat Jawa Timur maupun tingkat nasional. Untuk sementara kita persiapkan aja dulu, nanti kalau ada ajang prestasi untuk drum band tingkat provinsi kita tinggal memilih karena kita sudah mempersiapkan lebih awal.
3: Yanto menambahkan peserta yang keluar sebagai juara pada kejuaraan ini akan mendapatkan program pembinaan berkelanjutan untuk mewakili Kabupaten Sumenep pada ajang tingkat provinsi maupun nasional.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1.

0: contoh hal yang kecil tapi itu masuk gratifikasi biasanya apa, Pak?
1: Ya, gratifikasi dalam bentuk
0: di BPJS.
1: Seperti barang ya, seperti uang, barang, pinjaman tanpa bunga juga bisa, komisi, mungkin tiket perjalanan.
0: Oh gitu ya,
1: tiket umroh,
0: tiket konser.
1: Iya, diskon dan lain-lainnya ya. Makanya kami dalam program mitigasi gratifikasi ini termasuk mungkin saya di bagian umum pada saat pengadaan pun juga kalaupun ada diskon, ada potongan, wajib dicantumkan di invoice-nya itu.
0: Oh.
1: Enggak boleh enggak dicantumkan.
0: Baik.
1: Jadi itu juga akan terlihat bahwa oh memang ada diskon berapa.
0: Sedetail itu ya.
1: Iya. Betul. Jadi kami memang dalam proses pengadaan rigid sekali.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produng du tereri sumenep segitayu menemani Anda. Apa kabar Anda hari ini Jumat? Oh, kalau Jumat biasanya Al-Kahfinya jangan lupa ya. Semoga diberikan keberkahan selalu. Saya kurang lebih 1 jam ke depan menemani Anda 662317665396 kode area 0328 atau 0811334501. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Pak?
1: Dengan Sahdan Irama dari Sampang, Pak.
0: Pak Sahdan di Sampang, kabar baik hari ini, Pak Sahdan?
1: Alhamdulillah, kabarnya ini sehat dan

0: Didi Kempot, Piring Pecah, Arafik, Pergi Tanpa Pesan, Maggie Z, Aku Semut Merah.
1: Nah, itu aja Semut Merah. Itu
0: Semut kan. Merah, oke. Okay.
1: Ya. Ya, salamnya ya.
0: Monggo.
1: Perdana buat Pak Gita Ayung, mudah-mudahan selalu sehat dan panjang.
0: Amin, Bapak juga, amin ya Allah.
1: Ya. Cepat naik haji.
0: Amin, Bapak juga, bareng-bareng nanti, amin.
1: Amin, amin. Juga ada Jagi Asrama ya, sama Harindi, Ron, Winda, Dewa Sorayeng, Mama Farhor, Susana, juga ada Irma, Ipin, Abah Suni, Rikyanggara, Pak Karisma, Mama Susana, semuanya tetap terjadi ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya ada Abah Hani sama Abah Halim, lupa. Ya, berbagi tanya, terima kasih atas satunya.
0: Siap Bapak.
1: Mari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bapak?
2: Dangdut, adalah kita.
0: Wih, cakep
2: Sehat Pak Gita.
0: Alhamdulillah, Bapak sehat.
2: Alhamdulillah, Mang Jefrianto sekarang sudah peringatan ini.
0: Lagi di mana?
2: Ya, baru pulang mengayung becak sampai ke rumah ini.
0: Oke, bentar lagi mau ke sawah atau gimana?
2: Tidak, sekarang tinggal cungoncur lah.
0: Curngoncur, cepet-cepetan
2: iya,
0: lu.
2: Iya, sudah istirahat, Mbak.
0: Ngaso ya.
2: Oh iya, Mbak. Tinggal sekarang ini tinggal panen tolangnya, Mbak.
0: Semoga banyak berkah melimpah, amin.
2: Amin. Cuacanya gimana di sana?
0: Duh, sama aja, Pak. Ini kayaknya panas-panas terus nih.
2: Oh,
0: harus
2: panas.
0: Banyak minum.
2: Wah, nggak apa-apa. Walaupun udah cuacanya panas, penting timnas menang ya.
0: Ya, 9-2 ya tadi malam ya.
2: Mumpah setengah dua, aku besar.
0: Iya bagus ya. Bapak.
2: Lagunya yang saya ini tuh dari sejauh Pak.
0: Apa? Semut Merah.
2: Apa ya Pak ini program?
0: Maggie Jet.
2: Yang dari Mansur enggak ada?
0: Mansur enggak ada. Hamdan ATT ini ada. King Nasar ada Nasar.
2: Dari anu dari Mang anu dari Hamdan ATT aja Pak.
0: Hamdan ATT siap Bapak. Pak, mau ingetin.
2: Oke, ada Pak. Ada Sahdan ya?
0: Bapak.
2: Yang tadi Sahdan.
0: Saya mau ngingetin.
2: Apa?
0: Jangan lupa minum air putih. Kalau habis bekerja panasnya ini setengah mati Bapak ya.
2: Oh iya, kalau saya setiap paginya itu harus buah yang besar itu Pak, dua Pak.
0: Bawa dong Pak air putihnya tuh Pak kalau kerja ya.
2: Oh iya bawa Pak. Apalagi kalau malam itu saya ngepunat juga.
0: Iya, soalnya Pak, kalau nggak minum air putih itu, aduh, bisa lemas. Sekarang tuh panasnya,
2: oh,
0: Masya Allah.
2: Oh iya, betul-betul, Pak. Terima kasih. Salamnya buat semuanya ya, salam pembakan dari Mas Jefrianto ya.
0: Iya.
2: Dan buat Mbak Gitanya, semoga dibersihkan dan ada umur.
0: Amin, Bapak juga.
2: Cepet-cepet naik haji katanya.
0: Tadi. Amin, bareng-bareng nanti sama Bapak juga. Amin.
2: Bareng-bareng. Allah,
0: amin.
2: Kalau bareng-bareng nanti ikut terus ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sehat selalu Bapak. Selanjutnya, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.
3: Iya, Mbak Gita.
0: Kabar baik hari ini, Bapak?
3: Alhamdulillah, kabarku baik.
0: Alhamdulillah.
3: Kabar Mbak Gita?
0: Baik dong, Bapak. Senang dengarnya kalau sama-sama baik ya.
3: Oh, alhamdulillah. Baru bangun tidur, Mbak Gita. Baru bangun tidur, langsung gabungan sama RRI.
0: Oke, ini Wardanya ya, udah
3: lagunya,
0: bentar.
3: Hah? Lagunya ada apa, Mbak?
0: Aku Semut Merah, Maggie Jet. Berkawan dalam duka, Hamdan ATT. Didi Kempot, Piring Pecah.
3: Ya.
0: Arafik, Pergi Tanpa
3: Arafik
0: Pesan.
3: Itu.
0: Arafik.
3: Salamnya ya.
0: Monggo.
3: Salamnya pertama buat Mbak Gita. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, Bapak juga.
3: Ada Faru Karisma. Ada Bang Yunus. Ada yang dari kawasan Pamekasan Wanda. Ada Windo Beci. Juga ada semuanya tanpa terkecuali ya, Mbak.
0: Siap, Pak Syukron.
3: Yang enggak disebutin mohon maaf. Semoga sehat selalu semua.
0: Amin.
3: Makasih ya, Pak ya.
0: Yuk.
3: Iya. Mari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Semoga diberikan kesehatan selalu. Yang enggak disebut, mohon maaf katanya ya. Boleh marah mungkin yang enggak disebut. Yang enggak disebut tadi, ayo gabungan. Biar segera disebut. Aduh, langsung nih. Halo. Halo. Kecil sekali suaranya Wanda. Selalu kecil Wanda kalau bergabung, selalu kecil.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperbesar suaranya, diperkeras, karena kecil sekali Wanda. Setiap kali gabungan sama saya rasa kecil sekali nih.
1: Oh iya, kalau begitu. Ah.
0: Halo.
1: Iya, halo.
0: Alhamdulillah, kabar baik hari ini kamu?
1: Alhamdulillah baik. Kabarnya mbaknya gimana?
0: Baik juga, sama kayak Sukron, sama kayak Bu Wanda.
1: Alhamdulillah, semoga selalu sehat.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Ya iya. Kalau sama-sama sehat, lagunya ada apaan?
0: Ada, tadi yang di request sama si Sukron, Pergi Tanpa Pesan Arofik. Terus ada Jihan Audi, Andai Aku Mati. Loh, ada Dila Cinta, Pengkhianat Cinta. Ada Nazarudin, King Nazar, Astaga Naga.
1: Yang nomor tiga itu dong.
0: Apa tadi yang nomor tiga?
1: Yang cinta itu.
0: Yang cinta?
1: Ya.
0: Pengkhianat Cinta, oke.
1: Salam yang pertama kepada Mbaknya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu di sini keluarga.
0: Oke.
1: Terus di GSP, ada Baru Karisma, ada di sana juga, ada basis. Ada kesemuanya. Salamnya tempat terkembali. Nah, gue cekron. Selamat mendengarkan.
0: Hui.
1: Buat mbak. Okay. Nah, kan?
0: Sama-sama. Udah habis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Yuk gaspol, saya terima lagi ya. Ini kayaknya banyak yang pingin gabung nih. Tiga jalur telepon. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?
1: Bersama Evi yang ada di Lembang.
0: Evi, kabar baik, Ev.
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Kabarnya Mbak Gita di mana?
0: Baik, sama kayak kamu, Evi.
1: Oh iya, baik-baik sayang ya?
0: Hah?
1: Baik-baik sayang. Iya, lagunya ada apa?
0: Berkawan dalam duka Hamdan ATT, pergi tanpa pesan Arafik Dayu Age Retak, Jihan Audi, Andai Aku Mati, Dila, Pengkhianat Cinta, Didi Kempot, Piring Pecah. Maggie Jet, Lebih Baik Sakit Gigi. Halo? Halo? Hei, kamu hilang. Ya Allah. Ditinggal aku. Halo? Ya, ditinggal lagi. Halo?
2: Halo? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Ada Ivan Pak Makassar,
0: Mbak Ita. Pak Ivan, kabar baik Pak Ivan?
2: Iya, alhamdulillah baik. Kabar baliknya gimana Pak Ita?
0: Baik dong, sama kayak Bapak.
2: Oh gitu ya, sama-sama baik Pak Ita. Cuma di sini panas sekali Mbak Ita.
0: Iya, panas di sini.
2: Panas itu.
0: Sama.
2: Anginnya ngurangi itu. Mainnya bukan panas itu. Lagunya Pak, dari ano Pak? Arofik aja.
0: Arofik, OTW Pak, bentar lagi.
2: Oke ya, Arofik aja. Salamnya Mbak Gita.
0: Monggo.
2: Oke, yang pertama buat Mbak Gita, selamat siang dan selamat bertugas. Mudah-mudahan pulangnya dengan selamat sampai di rumah.
0: Amin, makasih Bapak.
2: Oke, barusan ada Evi yang di Lentang itu, Gusti Aryo itu. Juga ada Mama Susana, ada Basuni, Iim, juga Dewi, ada Riki Anggara, Sukron sama Jackie Asmara itu, tak tunggu gabungannya itu. Oke, makasih semuanya aja tanpa terkecuali untuk Mbak Gita. Ucapin makasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, sehat selalu bersama keluarga Pak Ivan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, apa kabar?
3: Kabarnya lagi baik, kondisi prima gitu loh.
0: Alhamdulillah.
3: Betul. Mbak Gita juga ya, baik ya.
0: Baik dan semangat dong.
3: Iya, jangan patah semangat loh.
0: Tapi kepanasan di sini.
3: Kenapa?
0: Kepanasan.
3: Oh iya, luar biasa ya. Itu, ini bola apa? Bal Budi masih aktif di sini loh. Masih
0: walaupun ada. Panas-panas?
3: Iya.
0: Luar biasa ada. Ya. Hebat.
3: Sekarang karcisnya 5.000.
0: 5.000? Oke. Daerah mana ya? Di Kaliangat mana tuh Bal Budinya tuh lapangannya?
3: Dusun Sempangan pokoknya loh. Belakang rumah sakit. Dusun
0: belakang Sempangan. Rumah sakit. Siap, siap, siap.
3: Iya.
0: Oke.
3: Iya, lagunya ada apa Mbak Gita?
0: Ntar lagi Arafik pergi tanpa pesan, berkawan dalam duka Hamdan ATT, Jihan Audi, Dila cinta pengkhianat cinta, Jihan Audi. Oh. Hah?
3: Kok miring-miring semua? Ya du anu yang Arafik aja dah.
0: Oke, oke, siap-siap. Oke.
3: Aku nyalamin salam ya.
0: Monggo.
3: Buat Evi, ada Bunda Fathor juga, Mama Intan, Irma juga, Abah Suni, Luki Agara, halo Jeki, halo Kalisma, halo juga Mas Hendra Gita, ada Arindi juga, Farid, Bunda Yuni, halo Mas Awan juga, semuanya aja ya. Lagunya tak nunggu Mbak Gita ya.
0: OTW.
3: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo telepon lagi saya undang. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
4: dari Mandalaru Baru, Mbak Dita.
0: Abah Suni, kabar baik, Bah?
4: Ya, baik. Sebaik sampean.
0: Alhamdulillah.
4: Meskipun keadaan panas-panas seperti ini, karena bergabungan sama Pro Dangdut, jadi adem, apalagi pendosongnya sampean gitu. Ya, soal lagu ikutan aja, yang penting bisa masuk ya, Ning.
0: Siap.
4: Ya, salamnya yang perdana buat sampean selamat berduka. Dan semoga tetap diberi kesehatan.
0: Amin.
4: Dan sama-sama dilindungi sang Ilahi Rabb itu. Barusan ada Ning Cempaka, ada Eti, Mama Susana, Pak Ivan, ada Mama Fathor, Mama Yuni, Dewa Surai. Pak Ketua ditunggu gabungannya gitu bersama Mas Panjinya. Ada Putra Setia, ada Jeki Asmara bersama Winda, ada Riki, ada Putra Setia, Pak Nur Pemala bersama Mas Sejina, Sahdan yang pertama itu bersama Mas Suaminya, ada Pangeran Bukabu, Adik Pratama, dan ada siapa lagi? Ya, ada Iim bersama Dewi, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali, insya Allah sisanya di acara Ruang Rindu gitu kalau bisa masuk. Bapak menggitanya atas waktunya.
0: Yuk.
4: Matur selangkong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dulu ye, saya putar untuk ada.

0: Oke, baik pendengar setia RRI. Saya masih terima Anda dan saat lagi kita adzan. Tapi nanti selepas adzan saya masih undang Anda ya, yang masih ingin bergabung nanti selepas adzan. Kalau masih ada ya, saya undang Anda. Silakan cek di tiga jalur telepon kembali. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Kabar baik, Pak Wawan?
1: Alhamdulillah baik, Pak Gitanya baik.
0: Alhamdulillah, lagi di mana, Bapak?
1: Nah, biasa lagi di dalam toko ini,
0: toko. Mbak. Ada info terbaru tentang dagangan, naik turun harga barangkali?
1: Enggak ada, tetap itu masih.
0: Tetap gitu-gitu aja, tetap mahal ya?
1: Tetap mahal, Pak.
0: Mahal ya.
1: Iya. Yang enggak apa-apa, penting yang beli punya uang gitu.
0: Amin. Berkah melimpah. Amin.
1: Murah enggak ada uangnya ya enggak bisa beli kan gitu.
0: Duh, semoga semuanya Allah cukupkan ya rezekinya ya. Amin.
1: Amin. Lagunya apa, Pak?
0: Pengkhianat cinta, Dila cinta. Duh.
1: Gila cinta aja.
0: Iya deh.
1: Puter ya, Mbak ya.
0: Ya, habis adzan, Pak ya.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Tapi diputer. Namanya gila cinta. Salam ya.
0: Monggo.
1: Buat Mbak kitanya sehat terus, Mbak.
0: Amin, Bapak juga. Amin, Allahumma amin.
1: Amin. Banyak minum.
0: Oh iya, betul.
1: Sering olahraga.
0: Betul, setuju.
1: Ya, amin. Tadi ada Evi ya di Klenteng. Terus ada Cempaka, Mama Rustin, Ikanggara juga Semara, Mbak Halim dan Mbak Yuni. Semuanya ya, Mbak ya?
0: Siap, Bapak, siap.
1: Matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bapak Wawan sama keluarga. Ayo saya undang lagi sambil nunggu waktu adzan nih. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Pak?
2: Ya, saya dari Pamekasan.
0: Pak siapa?
2: Pak Nur Kumala.
0: Pak Nur Kumala, kabar baik Pak Nur?
2: Alhamdulillah baik-baik aja memang.
0: Alhamdulillah lagi di rumah nih ya.
2: Iya, ada di rumah.
0: Oh, lagi di rumah Bapak. Siap, ini kita jelang adzan nih Bapak, bentar lagi. Di sana udah sholawatan biasanya ya?
2: Iya, udah suruh ini lagi ya.
0: Iya. Monggo, salamnya Bapak karena 2 menit lagi kita akan adzan.
2: Iya, ada apa-apa. Ya, salamnya untuk Esi yang sempat putus tadi.
0: Ah, betul. Lagi, belum gabungan mana lagi. Ya, Esi.
2: Juga untuk Wawan barusan.
0: Ya.
2: Juga untuk Jeffrey. Juga untuk siapa aja. Juga untuk Mama Yuni. Untuk Cempaka yang ada di Jaleangan. Lagi untuk kesemuanya aja.
0: Siap, Bapak.
2: Iya. Salam Cempaka. Ya gitu aja ya, terima kasih siap. Waktunya Pak Gita ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nur. Ini saya kalau terima lagi tanggung nih pendengar, karena 1 menit lagi kita akan adzan. Tapi untuk Anda yang masih ingin mau bergabung nanti selepas adzan ya, selepas adzan saya akan terima Anda kembali. Ini waktu kita sangat mepet sekali, kita jelang adzan asar di menit ke-22. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang berdomisili di Kabupaten Sumenep dan sekitarnya, karena di jadwal yang kami peroleh dari Kemenak adannya hari ini di 14:22. Jelang adzan asar kita ikuti bersama. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
3: Pro 1.

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal. Dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan, karena Allah SWT kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Oke, masih di Perdangdut. Sesuai janji saya masih akan terima penelpon lagi setelah adzan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evi yang terputus ya.
1: Bukan.
0: Siapa nih?
1: Dengan Iim, Mbak Gita.
0: Iim, maaf Iim.
1: Gak apa-apa, biasa aja.
0: Kabar baik kamu,
1: gimana
0: Iim?
1: Punya kabar?
0: Baik dong. Iim baik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, senang rasanya.
1: Alhamdulillah. Lagunya tinggal apa aja nih?
0: Piring pecah Didi Kempot, lebih baik sakit gigi Maggie Jet, andai aku mati Jihan Audi.
1: Ya, yang terakhir aja deh.
0: Apa tadi yang terakhir?
1: Yang Jihan Audi.
0: Oke. Siap.
1: Ya. Salamnya dulu yang Enggol. Pertama buat Mbak Gita bertugas, semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Kamu juga amin.
1: Ya, amin. Terus ada Jackie, ada Arindi, ada Syahdan, ada Adelia Farid, ada Basuni, ada Mbak Cempaka, ada Pak Ketua, ada Bu Fathor, ada Mbak Irma juga, Evi.

0: dan Mama Susana ke semuanya tanpa terkecuali. Mm-hmm. Ya, buat Mbak Gitanya kebagian terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
2: Dengan Susanto.
1: Suaranya kenapa?
2: Suaranya batuk.
1: Tuh, banyak minum air dong ya. Sehat-sehat
2: iya,
1: selalu ya.
2: Amin. Udah obat apa sudah Pak Gita, tapi tak mempunyai.
1: Ya, bentar lagi sembuh insya Allah. Amin.
2: Amin. Allahumma amin. Doa yang sama buat sampean ya.
1: Terima kasih.
2: Aduh, saking ngejek aja ini dari kerong Pak Gita. Mulai tadi mencet-mencet masuk tapi ngangkat yang lain gitu. Sabarlah.
1: Akhirnya sekarang masuk ya.
2: Iya. Lagunya ikutan yang terakhir aja.
1: Siap.
2: Andaikan aku mati ya.
1: Iya.
2: Oh, iya kan andaikan.
1: Andaikan. Ya ini andaikan aku mati husnul khotimah gitu ya. Amin ya. Amin.
2: Iya. Selepnya ya. Yang pertama tentunya buat sampean selaku sang pandu siar. Selamat siang jelang sore, semoga beraktivitas ya. Mudah-mudahan berkat ya selalu.
1: Amin. Bu Susanto juga.
2: Aduh, sakit dulu.
1: Minum dulu pelan-pelan. Ya.
2: Terus ada Irma, ada Evi tadi, ada Pak Laut Kuda, terus ada Riki yang kurang, Dewa Surani, terus ada Pak Nur Kumalo, ada Kembang Kuning sama rambut panjangnya, Farid juga, ada Sahdan, ada Sukun Wanda, Jeki Arindi, Iska sama Farid. Ya, apa sini juga ke semuanya aja. Yang enggak kesenggol mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat sampean, makasih atas waktunya Pak Gita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kasihan. Tenggorokannya kayaknya sakit, gatel gitu ya. Duh, kita doakan semoga sembuh selalu ya. Sehat selalu, amin. Halo?
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru Evi nih.
3: Iya, dengan yang tadi.
1: Iya.
3: Yang peke.
1: Duh, alhamdulillah gabung lagi ya.
3: Iya, alhamdulillah. Masih bisa masuk. Iya, langsung. Lagunya ada apa?
1: Andai aku mati, Jihan Audi.
3: Aduh. Ya, enggak apa-apalah. Gak ada yang lain ya?
1: Ada, tapi enggak tahu bisa keputar apa enggak. Enggak bisa ya, kayaknya.
3: Iya, enggak apa-apa.
1: Piring pecah di dikempot, lebih baik sakit gigi Maggie Jet.
3: Iya. Yang sakit gigi aja dah.
1: Oke. Tapi kamu sehat kan? Enggak sakit gigi ya?
3: Enggak apa-apa. Oke. Oke, salamnya ya. Buat Pak Gita, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Mas Wawan ya. Terus ada Abah Suni. Terus juga ada Riki Anggara. Terus ada ya, ada Iim. Ada okay. Mama Susana, ada Pak Yuni, Bupat Hor, Mama Intan, terus juga buat kesemuanya. Ada Pak Nur Kumala.
1: Oke.
3: Dan kesemuanya aja, tanpa terkecuali Ivan lagi. Ya, lagunya itu ya, kalau bisa, kalau nggak bisa, nggak apa-apa ikutan.
1: Siap.
3: Makasih atas waktunya.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kamu Evi. Makasih udah gabungan lagi Evi. Sempat terpental jauh tuh ya. Dari awal-awal ke akhir. Gak apa-apa ya, yang penting gabungan ya. Ayo satu lagi. Kalau gak ada saya closing nih. Satu lagi yang masih mau ingin gabungan. Masih cukup dikit ya waktunya. Silakan, saya undang Anda. Saya masih tunggu Anda. Kalau nggak ada ya saya tutup nih. Di tiga jalur telepon. Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, baik. Sekaligus saya Gita Ayu pamit undur diri. Semoga diberikan kesehatan selalu. Keberkahan rezeki selalu. Apalagi. Kesehatan doa-doa baik untuk kalian semua. Terima kasih sudah setia bersama RRI di edisi Pro Dangdut. Besok-besok kembali lagi. Bersama saya lagi ya. Jangan bosan-bosan gabungan di RRI terus. Terus dukung dan dengarkan siaran-siaran kami. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Sesaat lagi ekonomi digital akan menemani Anda di sore hari ini. Dan nanti bersama narasumber ya yang akan menemani saya di ekonomi digital edisi sore hari ini. Kita akan berbincang tentang ketika pasar pindah ke layar, apa yang terjadi dengan pola belanja di pasar tradisional. Bersama narasumber, Bapak Syahril SEMAK, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, sesaat lagi di Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.

0: merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.
3: Ya, ekonomi digital sore hari ini akan membahas tentang ketika pasar pindah ke layar, apa yang terjadi dengan pola belanja di pasar tradisional ya. Sedianya kami akan berbincang dengan narasumber sore hari ini. Kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber yang ada janji begitu ya dengan saya sore hari ini. Baik, pendengar, ketika pasar pindah ke layar, apa yang terjadi dengan pola belanja di pasar tradisional? Nah, perkembangan teknologi digital memang perlahan mengubah cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya pendengar. Jika dulu pembeli harus datang ke pasar untuk mendapatkan kebutuhan rumah tangga, tapi kini sebagian transaksi dapat dilakukan melalui layar ponsel. Belanja daring kemudian menawarkan kemudahan dari sisi waktu dan juga akses, di mana konsumen dapat mencari barang, membandingkan harga, kemudian memilih penjual hingga melakukan pembayaran tanpa harus berpindah tempat. Dan perubahan tersebut ikut mempengaruhi pola belanja masyarakat di pasar tradisional. Sebagian konsumen mulai menggabungkan kebiasaan lama dengan cara baru, misalnya mereka membeli kebutuhan pokok di pasar dan produk tertentu melalui platform digital. Namun pasar tradisional juga memiliki pengalaman yang sulit sepenuhnya digantikan oleh layar ya pendengar, di mana pembeli bisa melihat langsung kondisi barang, menawar harga, berinteraksi dengan pedagang, serta mengenal kualitas produk sebelum membeli.

Karena kita memang masih di puncak musim kemarau, dikhawatirkan pengaruh El Nino ini akan masih masif, dan tentunya di Madura ini kan memang sebagian besar kesulitan untuk konsumsi air minum ya, air minum atau air tawar lah. Itu harus ada upaya dari masyarakat untuk memanajemen air, jadi penggunaan air secara efektif, memanfaatkan sumber-sumber air yang ada sebetulnya gitu, dan dijaga dengan baik, karena potensi El Nino juga masih menjadi ancaman karena memang belum ada kelihatan bahwa akan menurun drastis. Terus kemudian masyarakat petani tembakau atau petani garam memang harusnya ada modifikasi terhadap pola tanam agar aktivitas kita bisa terjaga, dan perlu mungkin ada komoditi yang lebih sesuai. Belum terlalu rekomendasi kalau memang tembakau lagi, karena khawatirnya nanti ya seperti itu yang saya sampaikan, nanti lu kok hujan seperti itu, padahal potensi itu sudah ada. Dan itu harapannya kan satu sisi menguntungkan, sisi lain kan merugikan di pihak lain. Nah itu

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ekonomi Digital Pro 1 RRI Sumenep.
2: Ya, pendengar, ketika pasar pindah ke layar, apa yang terjadi dengan pola belanja di pasar tradisional? Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa perkembangan teknologi digital memang perlahan mengubah cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika dahulu pembeli harus datang ke pasar untuk mendapatkan kebutuhan rumah tangga, namun kini sebagian transaksi bisa dilakukan melalui layar ponsel. Dan belanja daring memang menawarkan kemudahan ya dari sisi waktu dan juga akses, di mana konsumen dapat mencari barang, membandingkan harga, kemudian memilih penjual hingga melakukan pembayaran tanpa harus berpindah tempat. Dan perubahan tersebut tentu ikut mempengaruhi pola belanja masyarakat di pasar tradisional. Nah, sebagian konsumen juga sudah mulai menggabungkan kebiasaan lama dengan cara-cara yang baru. Misalnya, membeli kebutuhan pokok di pasar dan juga produk tertentu melalui platform digital. Namun pendengar, pasar tradisional ini memiliki pengalaman yang sulit sepenuhnya digantikan oleh layar, di mana pembeli bisa melihat langsung kondisi barang, kemudian juga menawar harga ya, dan berinteraksi dengan pedagang juga, serta mengenal kualitas produk sebelum membeli. Jadi interaksi tersebut kemudian menjadi salah satu kekuatan ya pendengar dari sebuah pasar tradisional. Dan hubungan antara pedagang dan pembeli juga tidak selalu sekedar transaksi, tetapi dapat berkembang menjadi hubungan sosial yang berlangsung dalam jangka panjang.

0: Ekonomi Digital, Rong 1, RRI Sumenep. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RRI. Kali ini berjumpa kembali kita di Ekonomi Digital untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Ani Purnama. Iya pendengar, kalau dulu kita mau belanja, kita pasti ke pasar dulu begitu ya. Bangun pagi, tawar-menawar, ketemu tetangga, ada interaksi, ada cerita. Tapi sekarang semuanya berubah pendengar. Cukup rebahan, scroll HP, klik bayar, nah besok barang sudah sampai di depan rumah kita. Jadi pasarnya sudah pindah ke layar begitu. Pertanyaannya bagaimana nasib pasar tradisional kita? Apakah pedagang kita siap bersaing? Dan sebagai pembeli, apakah kita sudah menjadi pembeli yang cerdas begitu ya? Dan untuk menjawab semuanya itu, kita akan kupas bersama ahlinya. Dan sore ini sudah bersama saya, Bapak Syahril SEMAK. Beliau seorang akademisi ekonomi yang tentu sangat paham denyut nadi ekonomi di Sumenep ya. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Syahril. Selamat sore Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Terima kasih Bapak untuk waktunya sore hari ini. Barangkali tidak lama waktu kita ya di Ekonomi Digital untuk edisi sore hari ini. Nah, menarik nih Pak, ketika pasar sudah pindah ke layar. Nah, ini sebuah fenomena begitu ya Pak. Nah, barangkali bisa dijelaskan dulu menurut pengamatan Bapak nih sebagai akademisi ekonomi di Sumenep, benarkah pasar kita sekarang sudah pindah ke layar Pak? Sejauh apa fenomena belanja online sampai sudah menggeser pasar tradisional kita? Silakan Pak Syahril.
1: Terima kasih. Memang kalau saya lihat memang ya ada perubahan yang luar biasa dengan adanya pasar e-commerce yangnya. Cuma bagaimana menjadi penjual yang cerdas, menjadi pembeli yang cerdas, itu yang menjadi tantangan ke depan. Bagaimana kita mengisinya? Bagaimana pasar-pasar tradisional yang tiap pagi kita lihat tiap jam 5 dulu, sebelum ada namanya pasar digital ini, selalu ramai dan tegur sapa yang luar biasa gitu kan ya.
0: Dari yang tak pembeli, tergantikan ya,
1: dari
0: Pak.
1: Penjual, bagaimana kabar ini dan macamnya.
0: Oke. Ya, baik. Silakan dilanjut Pak Syahril.
1: Dilanjut. Ya, ya, mulai barusan. Ini jadi interaksi sosial ini yang tak bisa digantikan oleh pasar digital gitu kan ya. Yeah. Ada

0: interaksi yang di situ luar biasa gitu.
1: Mm-mm.
0: Tegur sapa, ada tawar-menawar kan ya, yang
1: Mm-mm.
0: dilakukan oleh para pembeli dengan penjual gitu kan ya. Cuma sekarang jam 5 itu kira-kira kemana para pembeli? Tetap, bahkan kalau sekarang mungkin di pasar ini tidak serami dulu, di pasar tradisional, cuma sekarang ramenya tetap pembeliannya luar biasa. Di mana kira-kira? Ya di laut apa? Tiap jam 5 itu sudah siap semua dengan scroll HP-nya gitu kan ya. Dengan Shopee-nya, dengan macam-macam aplikasi pasar digital itu kan ya, pasar e-commerce itu kan ya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi untuk bertahan. Ya, ingat juga menjadi sebuah sasaran juga gitu. Tapi bagaimana menjadi pasar atau menjadi tokoh yang betul-betul siap menghadapi ini semua? Karena mau tidak mau kita harus menjalani, memakai, memanfaatkan digital ini, Pak. Dengan cara apa? Maka di pasar-pasar yang ada, bisa dibilang di layar-layar yang ada, itu munculkan ada penjual ikan di layar itu, ada penjual jamu di layar itu, ada penjual apa namanya sayur di layar itu, sehingga yang mengisi layar-layar yang sering kita scroll, sering kita lihat itu adalah orang-orang kita, penjual-penjual yang ada di pasar tradisional, sehingga pasar tradisional itu tetap ada, cuma dia menambah, menambah apa? Menambah di mana? Di pasar digital. Nah, ini adalah tantangan yang betul-betul dimiliki oleh para apa namanya UMKM atau para penjual-penjual yang ada di pasar tradisional. Sehingga nggak ada namanya pasar tradisional mati, nggak ada. Cuma berpindah. Ya, sehingga kita nantinya tidak bocor gitu, Pak. Coba bayangkan sekarang gitu kan ya. Pedagang-pedagang ketika sudah di live di TikTok itu kan ya, pembelinya langsung dari Surabaya, pembelinya langsung dari Jawa Tengah semua, atau bahkan ada yang langsung dari Jakarta semua gitu kan ya. Ini ada ekonomi daerah yang bocor, atau bisa dibilang ekonomi lokal yang bocor, sehingga tidak berputar di daerah kita gitu kan ya.
1: Malah yang luar daerah ya Pak, yang banyak ya.
0: Nah, oleh karena itu, bagaimana kita juga hadir di situ, harus ada hadir pemerintah di situ, bagaimana menyikapi hal-hal yang seperti ini gitu kan ya. Sehingga diakui atau tidak, di pasar tradisional terutama di pasar Anom, ketika saya masuk ke dalam sudah banyak toko-toko konveksi terutama gitu ya Mbak, yang sudah mulai dia beralih menjadi toko kelontong atau pasar madu, toko Madura ke Jakarta kemana dan semacam. Karena ini sebenarnya ketidakmampuannya sebenarnya bagaimana dia menjual juga menyaingi atau masuk di dalam pasar di itu. Gitu kan ya. Nah, itu bagaimana pemerintah itu dengan apa namanya, dengan seluruh program-program yang ada, bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan para pedagang-pedagang tradisional di situ, dibuat sebuah pelatihan. Nah, dia muncul juga di online gitu kan ya Pak. Sehingga di online itu yang diharapkan.
1: Oke. Nah, bisakah Pak Pak Syahril, pasar tradisional dan pasar digital ini hidup berdampingan, Pak? Bukan saling mematikan begitu. Seperti apa konsep idealnya? Ya. Pak Syahril, ya,
0: ya,
1: suaranya tidak terdengar.
0: Gimana, gimana?
1: Bagaimana, Bapak? Bisakah pasar tradisional dan pasar digital ini hidup berdampingan, tidak saling mematikan, begitu, Pak?
0: Betul. Artinya apa? Kesiapan dari penjual di pasar tradisional itu juga di situ, bagaimana dia juga pedagang ikan, semuanya, Pak. Pedagang ikan juga. WA atau online atau aplikasi lain, sehingga dia juga bisa memanfaatkan alat teknologi yang sudah luar biasa sekarang. Dan ini adalah Sebenarnya kalau kita menyikapi dengan teknologi-teknologi yang sedang berkembang sekarang, yaitu salah satunya ini adalah pasar digital ini, luar biasa akan meningkatkan pendapatan kita, akan mengembangkan usaha kita. Tidak sedikit yang memanfaatkan itu, yang lain di saat yang lain mulai kendor dalam artian sampai tutup toko itu di pasar tradisional, ada yang berkembang dengan adanya pasar digital ini, dengan memanfaatkan perilaku konsumen yang satunya adalah mereka yang biasanya datang ke pasar, melihat, meraba, menawar, membeli. Sekarang nggak ke pasar tradisional, kadang cuma melihat melihat berapa harganya gitu kan ya. Tapi dia kadang tidak membeli di pasar di mana belinya? Ya di Shopee, di Bukalapak. Nah, ini hanya sebagai pembandingan, dan bahkan kepercayaan yang dulunya kita tegur sapa alam dalam artian dijawab, Bu, ini ikan dari mana, ini kapan ini didapat gitu kan. Kejujuran dari para penjual itu luar biasa jawabannya, ini dan semacamnya, dengan bagaimana itu dan semacamnya. Sekarang digantikan dengan apa? Dengan ulasan. Ulasan yang kadang menjadi acuan atau sebagai penilaian bahwa oh ini pas bagus untuk dibeli gitu kan ya. Bahkan bukan hanya ulasan, kadang biasanya di online ini, Mbak, kalau dulu kita beli apa-apa karena kebutuhan, kalau di online atau di pasar digital ini kadang karena promo, karena 11-11 karena 12-12 sehingga ini juga kalau betul-betul tidak terkontrol, ini malah luar biasa ekonomi
1: Bahaya, Pak, ya.
0: masyarakat.
1: Oke. Baik. Nah, barangkali ada tips nih, Pak Syahril, untuk masyarakat Sumenep bagaimana menjadi pembeli yang cerdas di era ekonomi digital ini supaya tetap hemat, tapi juga bisa membantu pedagang lokal begitu, Pak.
0: Nah, begini, yang saya bilang tadi gitu kan ya, munculkan di pasar digital itu, di Shopee, di Bukalapak, dan semuanya, platform-platform digital itu atau di e-commerce itu, kita muncul di situ, para penjual yang jelas namanya pembeli adalah raja, gitu kan ya. Dan bagaimana sebagai pembeli yang cerdas dan cinta produk sendiri, ada cinta produk-produk lokal gitu kan ya, sehingga uang atau bisa dibilang perputaran ekonomi itu luar biasa untuk daerah gitu kan ya, sehingga nggak bocor ekonomi daerah kita atau tidak bocor ekonomi lokal kita gitu. Coba bayangkan kalau seandainya belinya keluar gitu kan ya, sehingga perputaran di dalam atau di daerah kita akan berkurang kan begitu.
1: Seperti
0: Ya,
1: itu.
0: Mbak.
1: Baik.
0: Halo.
1: Nah,
0: Jelas,
1: untuk
0: Mbak, suara Mbak.
1: sudah jelas, Bapak. Nah, kalau Universitas Wiraraja
0: Mbak Bunda,
1: sendiri,
0: Mbak.
1: apakah punya program untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis supaya bisa jadi jembatan nih, Pak, untuk membantu digitalisasi pedagang pasar tradisional, khususnya di Sumenep?
0: Lima tahunan sudah ada 6 tahunan sudah ada lulusan jurusan bisnis digital, Pak, kebetulan. Jadi di ada 3 jurusan, ada jurusan akuntansi, ada jurusan manajemen, ada jurusan bisnis digital. Yang di situ betul-betul bagaimana konsen atau bisa dibilang apa namanya menyiapkan termasuk kurikulumnya, bagaimana di situ menjadi para pebisnis-bisnis di e-commerce atau bisa dibilang bisnis digital itu gitu. Secara termasuk dosen-dosennya juga pengabdiannya memang mengarahkan bagaimana e-commerce itu atau bisa dibilang menjadi pelatihan tentang bagaimana bisnis digital gitu kan ya.
1: Oke, baik.
0: Itu
1: Baik, Pak Syahril, terakhir nih, Pak, karena waktu
0: termasuk
1: kita sangat
0: bagaimana
1: mepet, Pak.
0: pemasarannya, promo-promo di e-commerce.
1: Baik.
0: Ya.
1: Baik, Pak Syahril, terakhir, Pak. Barangkali ada satu kalimat untuk
0: Putus-putus,
1: pedagang.
0: Pak.
1: Ya, bisa jelas dengar suara saya, Bapak? Baik, Pak Syahril.
0: Ya, sudah.
1: Ya,
0: Yuk.
1: baik. Pak Syahril,
0: Ya.
1: barangkali
0: Nah,
1: ada
0: baru-baru tadi
1: ya.
0: enggak bilang, bilang.
1: Ya, baik. Barangkali ada kalimat motivasi nih, Pak, untuk
0: Ya.
1: pedagang pasar tradisional Sumenep yang hari ini sedang galau melihat HP-nya lebih ramai daripada lapaknya. Apa yang ingin Bapak sampaikan?
0: Begini, terus semangat karena ini adalah pilar ekonomi, yaitu salah satunya adalah pasar tradisional ini, termasuk pasar kelontong itu adalah pilar salah satu pilar ekonomi kita, sehingga harus betul-betul semangat, apalagi sebagai penjual ya Pak, yang luar biasa. Jadi seorang ini adalah pengusaha yang nantinya ini harus betul-betul risikonya luar biasa gitu kan ya Pak. Kalau dia tidak siap itu, maka yang terjadi apa? Dia akan terus seakan-akan rugi yang ada di benaknya. Apa yang terjadi?
1: Ya, baik. Pendengar dan juga pemirsa, terputus koneksi kami dengan Bapak Syahril, tapi hari ini kita belajar satu hal penting bahwa pasar boleh pindah ke layar, tapi rezeki tidak akan pernah salah alamat. Yang bertahan bukanlah yang paling kuat, tapi yang paling mau beradaptasi. Pasar tradisional tidak akan punah jika pedagangnya mau belajar digital, dan pasar digital tidak akan merugikan jika pembelinya cerdas dan tetap cinta produk lokal Sumenep. Terima kasih untuk Bapak Syahril, SEMMAK, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Sumenep. Dan terima kasih pendengar, kita jelang info prima sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya akhiri Ekonomi Digital, selamat sore.
2: Ekonomi Digital, Pro 1 RRI Sumenep. Sumenep sore ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polda Jawa Timur membongkar komplotan pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur. Musim kemarau membuat sebagian warga di Kabupaten Malang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 2 Oktober 2026, saya Ani Purnama. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menyiapkan pola pembinaan sepak bola usia dini secara berjenjang sebagai upaya mencetak pesepak bola muda yang dapat berkembang hingga level profesional melalui ajang turnamen mini soccer U13. Taguh Anovantrian berikut melaporkan.
2: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong pembinaan sepak bola dilakukan sejak usia dini sebagai upaya menyiapkan talenta daerah yang dapat berkembang hingga jenjang profesional. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi saat membuka turnamen mini soccer U13 yang diikuti 23 tim dari kelompok kerja kepala sekolah K3S jenjang sekolah dasar Kabupaten Sumenep yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani. Bupati mengatakan, turnamen mini soccer tidak hanya semata-mata menjadi ajang untuk mencari pemenang atau mencetak gol. Menurutnya, kompetisi usia dini merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda melalui olahraga. Bupati menambahkan, pembinaan sejak sekolah dasar penting untuk membentuk kemampuan sekaligus karakter pemain. Jika pembinaan baru dilakukan pada usia lebih tinggi, proses pembentukan kemampuan dan karakter pemain akan lebih sulit. Karena itu, pembinaan diharapkan dimulai sejak SD dan dilanjutkan secara berjenjang.
3: Tetapi harapannya memang nanti ada bibit-bibit ya berpotensi menjadi atlet sepak bola yang kedepannya bisa diandalkan. Karena kalau tidak kita persiapkan dari tingkat SD, itu secara kemampuan dan karakter dalam bermain itu agak susah dalam pembentukan dalam pembinaan. Maka yang kita harapkan dari SD sudah mulai ada. Jadi pesepak bola yang bisa kita bina ke depannya untuk jangka panjangnya sampai ke U17 bahkan bisa bermain di liga-liga. Ya, jadi memang dari tahun ini kita coba jenjangkan ya, memang dari mini soccer U13 terus sampai U17.
2: Turnamen mini soccer ini akan berlangsung selama 3 hari hingga babak final di Stadion Ahmad Yani. Bupati berharap turnamen mini soccer U13 tersebut dapat berlangsung secara lancar dan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam membangun ekosistem pembinaan sepak bola di Kabupaten Sumenep.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
4: Polda Jawa Timur membongkar komplotan pencurian sepeda motor di sejumlah wilayah Jawa Timur. 4 tersangka yang diamankan merupakan residivis kasus serupa. Faris Yarbo melaporkan.
5: Kepolisian daerah Jawa Timur berhasil membongkar komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dari pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan 4 orang tersangka yang diketahui merupakan residivis kasus serupa. 4 tersangka itu terdiri dari pria berinisial W, NS, MS, dan CA. Kanit 3 Subdit Jatanras Ditreskrim Umpolda Jawa Timur, Kompol Yunizar Maulana Muda mengatakan, pengungkapan ini berawal dari penangkapan tersangka W, warga Purwosari, Pasuruan.
6: Dari yang bersangkutan kita dapat satu nama yaitu NS. NS ini rekannya dalam menjalankan aksinya. Bersama dengan NS itu, saudara W ini sudah 4 kali melakukan aksi pencurian tersebut. Dua-duanya merupakan residivis. Dan TKP terakhir ada di Lowokwaru, Malang Kota. Lalu yang kedua, pada 27 September kemarin, kita mengamankan juga 2 orang, yaitu MS dan CA, MS 24 tahun dan CA 28 tahun. MS ini warga Pabean Cantikan, dan CA ini warga Kenjeran, dua-duanya juga residivis.
5: Berdasar hasil pemeriksaan kepolisian, modus operandi yang digunakan para pelaku terbilang konvensional namun terencana. Para tersangka berkeliling secara acak menggunakan sepeda motor untuk memantau kendaraan yang terparkir tanpa pengawasan ketat. Hanya dalam hitungan detik, pelaku merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci T. Hasil kejahatan tersebut kemudian dijual kepada jaringan penadah lokal dengan kisaran harga 1,5 juta hingga 3 juta rupiah per unit. Mirisnya, sejumlah uang hasil penjualan motor curian tersebut diakui tersangka digunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu serta kebutuhan sehari-hari. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap anggota komplotan lainnya yang masuk daftar pencarian orang. Faris Yerbo melaporkan.
4: Pendengar, Pemkot Surabaya merotasi, mutasi, dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
8: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan, seperti itu. Ada yang sekcam juga geser antar, karena Bapak kan melakukan minta dilakukan untuk penyegaran, kurang lebih seperti itu.
7: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya, laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
9: Seperti saya sampaikan, penekanan hari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkat itu adalah ibadah-ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutupen. Jangan lagi diperingatan, nggak ada peringatan itu. Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata dia aturannya itu ada yang kurang. Itu berarti diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, maka tutup.
7: Wali Kota Eri menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jain melaporkan.
4: Mendengar informasi selanjutnya, Indonesia memiliki potensi nikel yang besar untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik, namun pengembangan baterai lithium ion masih menghadapi kendala ketersediaan bahan baku lithium tersebut. Berikut laporan Oni Arianto.
10: Indonesia memiliki potensi nikel yang dapat mendukung pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Dari data Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat, sumber daya biji nikel Indonesia mencapai 19,158 miliar ton, sementara cadangan biji nikel tercatat 5,914 miliar ton berdasarkan data pada bulan Desember 2024. Kepala Laboratorium Korosi dan Baterai ITS Lukman Nurrohim Jumat siang mengatakan potensi nikel Indonesia sangat besar. Menurutnya, nikel menjadi bahan penting untuk baterai berjenis nikel manganis cobalt atau NMC. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi program hilirisasi mineral Indonesia. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah hasil tambang sekaligus mendukung industri kendaraan listrik nasional.
11: Kebutuhan bahan tambang mineral untuk kebutuhan mobil listrik, khususnya di Indonesia, sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar, terutama bahan tambang yang berupa nikel. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan deposit nikel tertinggi di dunia. Dan salah satu bahan untuk pembuatan baterai itu dengan jenis NMC ya, nikel mangan kolpot itu membutuhkan bahan baku nikel yang cukup besar.
10: Menurut Lukman Nurrohim, Indonesia memiliki sejumlah potensi mineral yang mengandung litium. Potensi tersebut antara lain terdapat di Bangka Belitung dan sejumlah sumber geotermal. Namun, menurut Lukman Nurrohim, pengembangan sumber daya litium masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Oni Arianto melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, sebanyak 162 lulusan Fakultas Hukum Ubara Surabaya mengikuti yudisium lulusan diharapkan mampu menerapkan ilmu hukum secara profesional dan berkontribusi di tengah masyarakat. Berikut laporan Farida Kusnia.
12: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Ubara Surabaya, Dr. Karim berharap kepada 162 lulusan program sarjana dan magister mampu menjadi insan hukum yang menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di tengah masyarakat. Saat memberikan sambutan dalam kegiatan yudisium, Dr. Karim mengatakan, ratusan lulusan Fakultas Hukum harus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, menjunjung etika, profesi, serta menjadi agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu, Dr. Karim berharap lulusan Fakultas Hukum meningkatkan kompetensi dan profesional.
13: Saat ini pendidikan tinggi telah memasuki era kampus berdampak, di mana keberhasilan perguruan tinggi tidak lagi hanya diukur dari jumlah lulusan, publikasi, ataupun kegiatan akademik semata, akan tetapi juga dilihat dari sejauh mana ilmu pengetahuan itu mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, pembangunan bangsa dan negara. Kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Teknologi menekankan pentingnya dampak tridharma perguruan tinggi melalui penguatan talenta yang unggul, riset yang relevan, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola yang berintegritas.
12: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Ubara Surabaya, Dr. Yahman, mengatakan lulusan Fakultas Hukum Program Magister bisa melanjutkan pendidikan S3, Program Studi Ilmu Hukum, yang rencananya akan ada di kampus swasta ini tahun depan.
14: Yang S1 bisa ke S2, yang S2 bisa ke S3. Mudah-mudahan tahun depan Universitas Bhayangkara ada prodi manajemen dan prodi ilmu hukum S3. Mudah-mudahan.
12: Wakil Rektor 3 Ubara Surabaya, Dr. Yahman, mengungkapkan lulusan Fakultas Hukum Program Sarjana dan Magister maupun dari fakultas lainnya bakal mengikuti prosesi wisuda yang rencananya berlangsung pada November 2026. Farida Usnia melaporkan.
4: Pendengar, Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Anik Hasanah melaporkan.
15: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
16: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang suka batik gitu ya.
15: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
17: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak di diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
15: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
4: Dengan informasi yang terakhir, pengurus FKUB Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 resmi dikukuhkan. Kepengurusan baru ini akan memperkuat kerukunan antar umat beragama melalui konsolidasi dan program kerja bersama. Berikut laporan Cantianov.
18: Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jombang resmi dikukuhkan untuk periode 2026 hingga 2031. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan Kabupaten Jombang dalam merawat keharmonisan antar umat beragama. Wakil Ketua FKUB Jombang, Haji Didik Tondo Susilo, SHMSI, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran pemerintah Jombang, warga, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru ini.
19: Yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta seluruh Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, khususnya para tokoh agama yang telah ditunjuk dan dipilih untuk menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jombang. Kedua, kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Jombang bahwa marilah kita terus melakukan interaksi sosial dari segi keagamaan untuk bisa bersatu padu, bergotong royong dalam rangka membangun Kabupaten Jombang yang lebih maju dan lebih sejahtera. Setelah pengukuhan, tentu saja yang akan kami lakukan adalah yang pertama adalah konsolidasi organisasi, tapi yang akan mengadakan rapat internal khusus kepengurusan FKUB, dan setelah itu membuat program kerja yang bisa kita laksanakan secara nyata, yaitu di 4 bulan terakhir ini, sehingga ke depannya kami bisa eksis, betul-betul bisa membantu pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal meningkatkan kesadaran kerukunan beragama, dalam hal ini adalah moderasi kerukunan beragama di Kabupaten Jombang.
18: Lebih lanjut, Hadi Didik mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang agar senantiasa meningkatkan interaksi sosial yang sehat dari segi keagamaan. Ia mengajak masyarakat untuk terus beradu padu dan gotong royong demi membangun Jombang yang lebih maju dan sejahtera. Sebagai langkah awal usai pengukuhan, FKUB Jombang langsung memprioritaskan konsolidasi internal organisasi melalui rapat pengurus. Langkah ini dilanjut dengan penyusunan program kerja nyata yang dapat langsung dijalankan dalam 4 bulan ke depan. Cantianov melaporkan.
4: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
20: Baik, terima kasih Celia. Putra daerah AKBP Bagas Sancoyoning Aji resmi memimpin Polres Magetan. Sementara Kapolres sebelumnya AKBP Raden Erik Bangun Perkasa berpindah tugas ke Polres Mojokerto. Berikut laporan Yusron Alfata.
21: Kursi Kapolres Magetan kini ditempati AKBP Bagas Sancoyoning Aji. Perwira Kelurahan Magetan tersebut menggantikan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa yang selanjutnya mendapat tugas sebagai Kapolres Mojokerto. Bagas sebelumnya bertugas sebagai Koors Pripim Polda Jawa Timur. Ia merupakan lulusan SMA N1 Mauspati dan berasal dari Desa Sugih Waras, Kecamatan Mauspati. Pergantian jabatan tersebut telah melalui serah terima jabatan Kapolres Jajaran Polda Jawa Timur di Gedung Patuh Mapolda Jatim Surabaya Selasa 29 September dan dilanjutkan dengan pisah sambut di Pendopo Surya Graha Magetan Rabu sore 30 September 2026. Bagas merasa tugasnya kali ini sebagai tugas pulang di kampung halamannya. Setelah resmi menjabat, Bagas langsung menyampaikan sejumlah hal yang akan menjadi perhatiannya selama memimpin kepolisian di Magetan. Ia menyatakan akan mempertahankan capaian yang sudah berjalan sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi serta membangun sinergitas dengan stakeholder terkait.
1: meneruskan tren positif serta menyempurnakan berbagai capaian terbaik. Sebagai warga baru, saya menyadari sepenuhnya bahwa tantangan tugas ke depan kita ringan. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks mulai dari upaya memastikan kelancaran dan roda ekonomi menerapkan program pemerintahan pusat dan daerah hingga antisipasi berbagai potensi gangguan keamanan menunggu kesiapsiagaan kita semua.
21: Sementara itu, Kapolres Magetan sebelumnya, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak dari Forkopimda, tokoh masyarakat, para kiai, hingga perguruan pencaksilat di wilayah Magetan. Menurutnya, dukungan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari kerjasama untuk menjaga ketertiban masyarakat selama masa kepemimpinannya.
3: Apabila ada kekurangan, kesalahan selama menjabat di Polres Magetan ini, dan juga saya mohon agar silaturahmi tidak terputus, kami insya Allah akan berlintas di Polres Mojokerto. Apabila ada yang melintas ke Surabaya, monggo mampir ke Mojokerto.
21: Kepergian Erik dari Kabupaten Magetan diwarnai pelepasan oleh ratusan warga dari berbagai kalangan Rabu sore. Mulai dari tukang becak, pengemudi ojek online, pesilat, komunitas lari, hingga pelajar hadir untuk mengantar mantan Kapolres Magetan tersebut menuju tugas barunya sebagai Kapolres Mojokerto. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
20: Calon Jemaah Haji 2027 Kota Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua di puskesmas terdekat domisili masing-masing. Sabrina melaporkan.
22: Persiapan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi di Kota Madiun memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua yang dilaksanakan di puskesmas terdekat domisili masing-masing calon jemaah haji CCH. Ada 6 puskesmas yang disiapkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan tahap kedua, yakni Puskesmas Demangan, Banjarejo, Manguharjo, Ngegong, Sukosari, dan Puskesmas Tawangrejo. Menurut data dari Kementerian Haji dan Umroh Kemenhat Kota Madiun, CJH yang melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Demangan 38 orang, di Banjarejo 49 orang, Manguharjo 22 orang, Ngegong 13 orang, Sukosari 46 orang, dan Puskesmas Tawangrejo 24 orang. Pada pemeriksaan kesehatan tahap kedua, CJH membawa berkas hasil medical check-up MCU pada pemeriksaan kesehatan tahap pertama di RSUD Sogaten. Hasil dari MCU diperiksa oleh dokter dan selanjutnya dimasukkan ke aplikasi khusus untuk menentukan isi toah CJH. Selain data MCU tersebut, di puskesmas, CJH masih menjalani pemeriksaan tensi darah, lingkar perut, berat dan tinggi badan, serta pemeriksaan psikologi. Salah seorang CJH yang menjalani pemeriksaan di puskesmas Sukosari, Istiqomah, mengaku lega setelah menjalani pemeriksaan tahap kedua, karena tinggal menunggu hasil yang diharapkan bisa istitoah.
23: Alhamdulillah, hasilnya bagus, memuaskan. Semoga besok selanjutnya bagus semuanya, masih nunggu hasilnya, memasukkan aplikasi, tinggal istitoahnya, mudah-mudahan bisa berangkat bersama suami.
22: Sementara hasil dari pantauan RRI, dari hasil pemeriksaan tahap kedua masih ada CJH yang harus menjalani pemeriksaan lanjutan atau mendapat rekomendasi untuk menurunkan tensi terlebih dahulu, dan akan dilakukan pengecekan ulang beberapa hari ke depan. Ada juga CJH yang mendapat rekomendasi rujukan untuk melakukan pemeriksaan ke poli jantung di RSUD Sogaten antara tanggal 5 hingga 9 Oktober 2026. Sementara bagi CJH yang hasil pemeriksaannya tinggal menunggu penentuan istitoah dari Kemenhat Pusat, diminta tetap menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan olahraga teratur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
20: Pendengar dan pemirsa, Pok Darwis Desa Simbatan menggerakkan perekonomian warga melalui Pasar Ahad Dewi Sri. Berikut laporan Nisa Aufiah.
24: Kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis Desa Simbatan menginisiasi hadirnya Pasar Ahad Dewi Sri sebagai langkah nyata menggerakkan roda perekonomian masyarakat lokal. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan potensi situs peninggalan sejarah di desa agar memberikan manfaat ekonomi nyata secara berkelanjutan. Ketua Pok Darwis Desa Simbatan, Andri Mukti Wibowo menjelaskan bahwa kawasan situs petirtaan di Desa Simbatan merupakan cagar budaya peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Hindu. Meski kegiatan festival budaya rutin digelar setiap tahun, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi warga dirasa masih belum optimal.
0: Setiap tahun sebenarnya kita mengadakan kegiatan festival budaya. Karena kegiatan festival budaya ini menjadi potensi wisata, tapi belum berdampak buat masyarakat. Maka kami Pok Darwis membuat kegiatan yang berdampak buat masyarakat, yaitu Pasar Pak Desri ini.
24: Andri menambahkan, Pasar Pak Desri dirancang tidak hanya untuk memperkenalkan nilai sejarah petirtaan kepada publik, tapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi bagi warga sekitar. Melalui pasar ini, potensi usaha warga dapat berkembang secara mandiri.
0: Jadi ini adalah sebenarnya untuk mengangkat bahwa kita mengenalkan bagian dari peninggalan sejarah ini juga membuat kegiatan yang berdampak buat masyarakat secara ekonomi.
24: Melalui komitmen Pok Darwis Desa Simbatan, Pasar Ahad Dewi Sri diharapkan dapat terus konsisten menjadi penggerak ekonomi kreatif warga tanpa menghilangkan nilai-nilai sejarah dan budaya yang ada. Nisa Aufiah melaporkan.
20: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
2: Terima kasih, Nindi. Memperingati Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin menggelar pameran batik hasil karya anak-anak. Kegiatan ini menjadi cara mengenalkan batik sekaligus menumbuhkan kecintaan anak terhadap budaya Indonesia sejak dini. Kia Deborah melaporkan.
5: Pendengar, memperingati Hari Batik Nasional, PAUD Yasmin menggelar pameran batik hasil karya anak-anak. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi anak untuk mengenal proses dan beragam teknik membatik sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Indonesia. Kepala PAUD Yasmin, Husnul Wardani Aprianti mengatakan, karya batik tersebut dibuat anak-anak melalui proyek selama satu pekan. Anak-anak diajak berproses membuat berbagai goresan dan kreasi batik yang kemudian dipamerkan kepada wali murid. Husnul mengatakan pameran batik merupakan kegiatan tahunan di PAUD Yasmin. Jika pada tahun sebelumnya karya anak hanya dipamerkan dalam bentuk sapu tangan, tahun ini bentuk karya dibuat lebih beragam.
6: Jadi dalam rangka memperingati Hari Batik ini, kami PAUD Yasmin mengadakan pameran batik hasil karya anak proyek selama satu minggu. Jadi anak-anak itu berproses membuat goresan-goresan, bentuk-bentuk batik, sehingga nanti hari Jumat pagi ini dipamerkan untuk dilihat oleh wali murid PAUD Yasmin.
5: Sementara itu, salah seorang wali murid, Susiana, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pengenalan batik sejak usia dini dapat memperluas wawasan anak sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia.
8: Happy banget ya, karena anak-anak bisa melestarikan kebanggaan Indonesia, khususnya kain batik.
5: Susiana berharap kegiatan serupa terus dilakukan agar anak-anak semakin mengenal dan mencintai batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
25: Terima kasih Sandy. Musim kemarau membuat sebagian warga di Kabupaten Malang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Polres Malang bersama BPBD menyalurkan 5.000 liter air bersih untuk membantu kebutuhan warga di Dusun Banduarjo, Kecamatan Kalipari. Berikut laporan William Nathan.
26: Warga Dusun Banduarjo, Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang mendapat bantuan air bersih setelah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Polres Malang bersama BPBD Kabupaten Malang menyalurkan sebanyak 5.000 liter air bersih ke wilayah tersebut. Bantuan dikirim menggunakan satu tangki air dan selanjutnya didistribusikan kepada warga di RT 37 hingga RT 45 Dusun Banduarjo. Proses pendistribusian melibatkan Kapolsek Kalipari AKP Faris Kautsar Ramadhani bersama personel kepolisian, BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Tokoh agama, Ustadz Amin menyampaikan terima kasih atas bantuan air bersih yang diberikan kepada warga.
27: Mudah-mudahan bantuan air yang dibantuan kepada kami sangat bermanfaat bagi warga Pondokopong dan sekitarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
26: Polres Malang menyatakan koordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk menangani wilayah yang masih mengalami kekurangan air bersih. Masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa diimbau segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa atau kepolisian setempat agar dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
25: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
7: Ya, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini. Saya Ani Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
9: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi di Sumenep sore ini. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semuanya dalam kondisi yang sehat dan terus semangat. Kalaupun ada yang sedang sakit, hari ini saya doakan semoga lekas sembuh dan juga tetap semangat untuk sembuh ya. Oke, karena memang segala sesuatunya itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita punya semangat yang positif, insya Allah semangat itu juga akan menular kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, yang sakit semoga lekas sembuh, yang sehat semoga terus disehatkan, dan tentunya saling mendoakan. Ya, cuacanya memang kalau siang itu panas sekali ya pendengar, karena memang masih di musim kemarau yang cukup panjang. Ya, jangan lupa juga untuk terus menghidrasi tubuh kita, caranya adalah dengan rutin minum air putih tanpa menunggu haus. Baik, terima kasih Anda terus bersama Sumenep sore ini.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7:30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
5: Kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi? Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting. Sehingga sekarang di karena di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun marongki karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau Mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Let's talk. It's not about me. It's about how you think about me. See, I got news for you. It's been a long time. They said I got nothing. I did nothing, but I said you know nothing. Haters. I don't do freestyle 'cause my style isn't free. Do you remember when we

0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News. Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan atau SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penyalahgunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum, pembubaran partai politik diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme yang berlaku, bukan langsung oleh Presiden.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pendengar, sejarah mencatat, Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang eksis sejak abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Berdiri pada tahun 1267 dan berakhir pada 1521. Samudra Pasai telah merasakan masa kejayaan serta meninggalkan jejak melalui beberapa peninggalan. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, dekat Lok Sumawe, Aceh, tidak jauh dari Selat Malaka. Selat Malaka sendiri merupakan jalur perdagangan ke Persia, Arab, India, dan Cina. Dari kondisi lingkungan yang dekat dengan laut, maka Kerajaan Samudra Pasai memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menjadi pusat perdagangan. Banyak saudagar dari berbagai negara, baik di wilayah Nusantara maupun bangsa-bangsa asing yang singgah untuk berniaga. Beberapa referensi sejarah menyebutkan, pendiri Kerajaan Samudra Pasai adalah Nasimuddin Al-Kamil pada abad ke-13 Masehi. Dikutip dari sejarah 8 kerajaan terbesar di Indonesia yang disusun Siti Nur Aidah, Nasimuddin Al-Kamil merupakan seorang laksamana laut dari Mesir. Pada tahun 1238 Masehi, Nasimuddin diperintahkan oleh Kesultanan Mamluk yang berpusat di Kairo untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat, India, untuk dijadikan sebagai tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Konon Nasimuddin Al-Kamil inilah yang kemudian mengangkat Marasilu sebagai pemimpin pertama Kerajaan Samudra Pasai di Aceh yang kemudian bergelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikussaleh pada 1267 hingga 1297 Masehi. Meski demikian, Marasilu yang tetap diakui sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama Kerajaan Samudra Pasai. Dikutip dari Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh, karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, Kesultanan ini pernah menguasai perdagangan di Selat Malaka dan menjadi sentrum penyebaran Islam di Nusantara. Masa kejayaan Kesultanan Samudra Pasai sendiri diperoleh pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir II yang bertahta hingga 1349 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak sejarah melalui penemuan beberapa makam bertuliskan nama Sultan, juga koin dengan bahan emas serta perak sebagai alat transaksi pada zamannya. Selain itu juga terdapat beberapa bukti arkeologis yang bisa menjelaskan keberadaan Samudra Pasai. Salah satunya, makam Raja-Raja Pasai di Desa Gaudong, Aceh Utara. Nama-nama raja yang tercantum di makam yang dekat dengan bekas runtuhan kerajaan Islam ini adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik Az-Zahir, Tengku Sidi Abdullah, Tajul Nilah, Tengku Pu'ud Ploh, dan Ratu Al-Aqla. Masih ada peninggalan kerajaan Samudra Pasai lainnya seperti lonceng cakradonya, stempel khas kerajaan, serta karya tulis seperti Hikayat Raja Pasai dan buku tasawuf Duru Al-Manzur. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17.22 menit waktu Indonesia Barat. Dan jelang pengajian dan jelang dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 77 dibacakan Qori'ah Dewi Khurun Aini. Selamat menantikan saat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ya, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul. Nabi yang bisa berdialog, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Subhanahu Taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Salat ya Allah." Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, pada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya. Sedekah. Meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.

banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami dari cahaya sinar matahari, itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep dingaturaki berkabar dalam basa Madura kalaresan are samangken Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2006 lekor. Asarang dan kaula Ririn Rizkyanti se bedingaturaki kabar selangkong parlo saat mangken engki gak dinto. Kabar sesapesan. Badan Pembentuk Peraturan Daerah Otabe Bapemperda DPRD Kabupaten Sumenep terus usaha keangkui engkel matontas raperda semasok dalam propemperda 2006 lekor. Dari telopolo situng raperda seetep tebegi, kacatat beda 11 raperda seampon lastare kantos bulan September dimin. Setong raperda ki dalam proses fasilitas pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebetara petok lain epon ki dalam pembahasan torsisa epon ki belun emusyawara aki. Ketua Bapemperda DPRD Sumenep Hosnan Adebu, kantos samangken pembahasan terus elampa aki sareng langkong ngotama aki, kebutuhan tor skala prioritas daerah. Namong pihak epon tetap optimis saat jarak perda bisa epatontas kantot akhir tahun samangken.
1: Ya, tapi pasti berimplikasi. Memang tidak langsung tersurat sebagai itu harus tertarget, gitu. Okay. Tapi itu berimplikasi pada kuota selanjutnya.
0: Saat terosepon menurut Hosnan saat makin DPRD asareng Pemkab Sumenep nyepakati sangak raperda keangkui saaki anglebeti rapat paripurna. Menurut epon, bensaben raperda tetep proses sarojuk sareng katantuan undang-undang sebede. Sareng ada saraki bekto tor kabutuhan regulasi daerah.

0: kabar Sateros Epon. Program makan bergizi gratis Otabe MBG Kabupaten Sampang terus etarte pagi. Saat mangken, jumlah Epon dapur MBG se salaki status suspen Otabe etunda sabetara bekto asisa 6 tempat. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto Adebu, kabenyaan depor se masuk dalam daftar ampon muka poleh sarojuk sarang standar Epon.
1: Ya, disampaikan ke Buri bahwa untuk Kabupaten Sampang program MBG masih dibutuhkan. Dan tentunya masyarakat banyak yang berharap, terutama SPBG-BG yang tutup itu PM-nya minta untuk segera diaktifkan kembali.
0: Penertiban administrasi teroperasional terus elampaaki sarang atahap. Selain 6 depor seki dalam suspen, setong unit layanan juga yang buweki. Kangkui muka amarga beda masalah administrasi. Sekak dima usaha Kak Dinto kangkui mastiaki kualitas, higienitas, tor akuntabilitas program MBG tetap tajaga.

0: kabar sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Bengkalan tak ngajuake formasi CPNS dalam pengadaan ASN tahun 2006 rekor Samangken. Kepala BKPSDM Bengkalan Ari Murfinanto Adhebu, keputusan kasebut tetap nyarujuki sareng kemampuan belanja pegawai daerah. Pemkab Bengkalan parlo ajege persentase belanja pegawai sarujuk sareng katantuan sebede.
1: Pengadaan ASN dalam hal ini CPNS tahun 2026 di Pemerintah Kabupaten Bengkalan tidak melaksanakan karena tidak mengajukan alokasi formasi. Pertimbangannya adalah terkait dengan persentase sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah ya, belanja harus juga 30%.
0: Saat Rosepon Ari Acer Beeki, kabadaan kasebut jadi setong hal silangkong parlo emusyawara aki dalam nantuaki kebijakan dalam pengadaan ASN tahun samangken. Mela dari Kak Dinto, Pemkab Bengkalan langkong milai ka angkui tak mabede panarimaan CASN e tahun 2006 lekor samangken. Pamirsa, sa Kak Dinto berkaper dalam bersama Ture, Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu, pesa epon rangput. Cetak, pesa epon sera. Mua, pesa epon salera. Ales, pesa epon mempe. Mata, pesa epon soca, otabe tengal. Bulu kece, pesa epon etep. Kopeng, pesa epon karna. Elong, pesa epon pangampung. Pepe basa epon pangarasan. Colo basa epon lesan. Bibir basa epon late. Kiki basa epon beje. Cile basa epon elat. Leer basa epon hulu. Tabu basa epon padeeren. Bucel, basa epon, poser. Lengen, basa epon, kulungan. Kalemongan, basa epon, kaleng cepe. Tanang, basa epon, asta. Keriki, basa epon, racung. Koko, basa epon, kanaka. Betes, basa epon, podek. Tersoko, besaipun, padeh.

0: ada masih apa tertanam dalam dirinya. Satu yaitu kalau periksa ini takut nanti penyakitku ketahuan.
1: Nah,
0: ada loh kayak gitu Mas, bukan
1: iya,
0: hanya masyarakat
1: iya.
0: awam ya, iya. ada orang yang paham pun begitu. Ah, nanti aku kalau dicek malah nanti ketahuan.
1: Iya.
0: Padahal dengan misalnya kita bisa ngecek lebih awal, kita bisa
1: mencegah,
0: waspada, ya bisa mencegah sebelum memang terjadi, apalagi punya resiko.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Sumenep sore ini masih bersama saya Ani Purnama. Saya akan hadirkan informasi yang saya kutip dari rri.co.id tentang bagaimana cara menjaga kesehatan jantung ya. Jadi menjaga kesehatan jantung itu bisa dilakukan melalui kebiasaan hidup sehat dan juga pengelolaan faktor risiko secara rutin. Saya kutip dari rri.co.id, pola hidup sehat ini dapat membantu menjaga tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah, sekaligus menurunkan resiko penyakit jantung.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Iya, pendengar, menjaga kesehatan jantung ini bisa dilakukan melalui kebiasaan hidup sehat dan juga pengelolaan faktor resiko secara rutin. Berdasarkan RRI.co.id yang juga dilansir dari laman Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, bahwa pola hidup sehat itu bisa membantu menjaga tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah sekaligus menurunkan resiko penyakit jantung. Dan salah satu langkah yang dianjurkan pendengar adalah menerapkan pola makan sehat, memperbanyak konsumsi buah dan sayuran, serta mengurangi makanan olahan. Dan makanan yang rendah lemak jenuh, kemudian lemak trans dan kolesterol, serta tinggi serat, ini juga bisa membantu membantu menjaga kadar kolesterol. Ya, sementara pembatasan asupan garam dapat membantu menjaga tekanan darah. Dan aktivitas fisik, pendengar, ini juga menjadi bagian penting ya dalam menjaga kesehatan jantung. Aktivitas fisik bisa membantu menjaga berat badan serta menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan kadar gula darah. Dan untuk orang dewasa direkomendasikan melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang setiap minggu seperti jalan sehat atau bersepeda.

Pendengar khususnya Anda, kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, segera kami kumandangkan azan Isya pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi dengan betul-betul menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu,

0: Kalau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: main judol katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak.
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu, di lingkungan perindustrian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektare ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan
2: apa dukungan, dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
7: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa-apa hasil pemeriksaannya tadi Pak, bongkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
14: Tanya penyidik ya.
13: Boleh Pak, pelan aja Pak.
15: Jawabannya ada yang lain, Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Heru Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan itu sudah kami ajukan di sidang dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa ada tadi tas, ada jam dan sebagainya. Itu pun diakui oleh terdakwa ya.
17: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik jember.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan dan melalui kegiatan semacam ini di workshop di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
6: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personil militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
23: Indonesia scored by player number 23.
3: Timnas Indonesia John Hartmanu mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
4: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
3: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Hubner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
4: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, okay, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
3: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

sudah kurang belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta benda. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu sisakan? Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun.

0: Prosatu RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar keagamaan kali ini bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri dengan topik selamatkan diri kita dengan menjaga perkataan.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Prosatu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke hariban baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jadi ingat pepatah Arab bahwa apa yang kita ucapkan, yang keluar dari lesan kita merupakan manifestasi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang ada dalam benak atau batin kita. Itu betul. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, innama yatarashshasul ina bima fihi. Bahwa luapan air itu, luapan dari sebuah wadah, itu tergantung dari bima fihi, tergantung isi di dalamnya. Jika batin dan hati kita bersih, maka fa insyaallah yang muncul dari sikap dan perkataannya juga akan menjadi bersih. Itu pepatah Arab. Dari semua itu, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada makalah juga yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama, yakni salamatul insan fi hifdzil lisan. Bahwa keselamatan manusia itu tergantung dari penjagaan lesannya, menjaga perkataan dan ungkapan-ungkapan ataupun apa yang keluar dari batin serta lesan kita. Ini harus kita jaga. Mengapa demikian? Karena lesan kita itu adalah lebih tajam dari istilah orang Arab dulu, lebih tajam dari pisau yang bisa menghunus dan membunuh orang lain. Itu jauh lebih tajam. Sehingga disampaikan dalam beberapa riwayat bahwa jika kaki kita yang tergelincir masih ada obat dan penyembuhannya. Tetapi ketika lesan kita yang tergelincir, tiada apapun yang bisa menyelamatkannya. Ya, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Ternyata salah satu pokok ajaran Allah Subhanahu wa taala, yakni ajaran agama Islam, adalah menjaga lesan kita, menjaga ungkapan kita. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalatu 'imaduddin." Salat itu tiang agama. As-shalatu 'imaduddin. Salat adalah tiang agama. Artinya, yang bisa mengokohkan sebagai umat yang beragama adalah sholatnya. Yang bisa membuat seseorang mampu menjadi hamba Allah yang benar-benar dalam beragama, ya lihat sholatnya. Itulah tiang agama. Tetapi kata Rasulullah SAW, dilanjutkan dalam hadis ini, as-salatu imaduddin. Benar, sholat itu adalah tiang agama. Tetapi wasumtu afdol. Tetapi diam, menjaga perkataan, menjaga lesan kita, afdol. Jauh lebih baik, jauh lebih utama daripada sholat yang menjadi tiang agama. Yang kedua, dilanjutkan oleh Rasulullah, wassadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Dan sedekah itu bisa memadamkan ghadab Rabbi. Ghadab itu adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersedekah, dengan zakat dan bersedekah, fa insyaallah yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, barokah sedekah kita, Allah itu tidak murka lagi kepada kita. Jadi apapun yang terjadi, para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang dermawan, misalnya, kepada orang yang dermawan, maka kita harus berbaik sangka, bahwa sedekahnya akan menyelamatkan dia dari murka Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang yang dermawan tetapi ia fajir, jahat,

baik dan lebih mulia daripada kita bersedekah. Berikutnya, Rasulullah melanjutkan, wasaumu junnatun minan nar, dan puasa itu junnah, menjadi perisai penghalang kita minan nari, dari api neraka. Wasaumu, ibadah puasa bisa menjadi penghalang kita dari api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan, tetapi wasumtu afdalu. Tetapi diam menjaga diri dari perkataan dan perbuatan, dari mohon maaf, dari perkataan dan ungkapan-ungkapan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan ajaran agama Allah, serta perkataan yang tidak memberikan manfaat kepada agama dan kepada kehidupan dunia. Itu jauh lebih utama daripada puasa yang kita lakukan. Dan terakhir, wal jihadu sanamuddin, kata Rasulullah. Dan jihad fisabilillah, mengorbankan diri kita, mengorbankan nyawa kita, fisabilillah, di jalan Allah, sanamuddin, adalah puncak dari penghambaan kita kepada Allah, puncak dari pengorbanan kita kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sanamuddin, puncak pengabdian kita kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puncaknya adalah bukan hanya harta dan keluarga atau sanak famili kita yang kita korbankan, tapi diri kita sendiri. Diri kita yang kita korbankan adalah puncak dari pengorbanan kita kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wasumtu afdol. Wasumtu afdol. Tapi diam, menjaga diri dari berkata-kata yang tidak baik, afdol. Jauh lebih baik, afdol. Jauh lebih utama daripada kita jihad fisabilillah sallallahu fisabilillah ta'ala, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan para pemirsa serta pendengar Pro1 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga lisan kita adalah puncak daripada ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga ucapan kita merupakan salah satu zainun lil alim. Diam itu adalah ciri orang-orang yang alim, orang yang mengerti, tidak mengumbar kata-kata. Kemudian, wasitrun lil jahil. Dan dengan diam, itu menjadi penghalang atau menjadi cara yang menutupi kita dari kebodohan kita sendiri. Orang yang banyak ngomong, pertanda bahwa ia satu, kurang alim, kurang pinter, kurang pengetahuan, dan bisa jadi dari pembicaraan yang luar biasa, yang banyak itu, menunjukkan kebodohannya. Zainun lil alim, wasitrun lil jahil. Itu kata Rasulullah SAW. Dari semua itu, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga benar bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung dari sejauh mana ia mampu menjaga dirinya. Disampaikan dalam syarah hadis-hadis ini, Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani mengatakan, bagaimana seandainya ada orang karena pengin tidak berkata apa-apapun juga, pengin menjaga lisannya dengan cara yang mengurung diri sendirian, menghindari keramaian, menghindari beraktivitas dengan orang lain, menghindari bersosialisasi dengan orang lain, atau ia menghindarkan diri dengan beruzlah sendirian, tidak mau bergabung dengan orang lain, apakah diamnya dia termasuk ibadah? Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, amma idza kana al-insanu khalian minan nas fala yakunu sukutuhu minal ibadah. Adapun orang yang menyendiri, tidak mau bergabung dengan orang lain, fala yakunu sukutuhu minal ibadah. Maka diamnya dia dalam penyendiriannya tidak termasuk pada kategori ibadah. Yang dimaksud dari hadis ini adalah, ibadah tertinggi adalah sejauh mana kita mampu menjaga diri kita, menahan diri untuk tidak berkata-kata kecuali dengan kalimat yang baik. Untuk tidak berungkap, bercerita, atau kita mengungkapkan perkataan-perkataan kecuali dengan kalimat-kalimat yang baik. Kecuali kalimat-kalimat yang baik. Para pemirsa, bagaimana sih sekarang? Di zaman yang modern, di zaman yang serba digital, apakah
Apakah hanya perkataan?

0: keutamaan yang dihitung dan termaktub dalam sesuai hadis ini. Maka Imam Al-Mawardi mengatakan al-khattu ahadu lisanaini. Kalau kita zaman sekarang kita tidak bisa berkata-kata, tidak cukup dengan berucap, tetapi dengan kita memposting, kita mengetik, menulis dan seterusnya, kemudian diunggah di media sosial, apakah ini tidak termasuk dalam hadis ini? Pak, insya Allah termasuk dalam apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini. Karena kata Imam Al-Mawardi, al-khattu, tulisan itu, ahadul lisan ini adalah lesan kedua kita. Adalah lisan kedua kita adalah tulisan. Dengan tulisan itu sudah menjadi termasuk kepada apa yang kita ucapkan atau kita sampaikan melalui lisan, yakni dengan tulisan-tulisan kita. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari saya mengajak saya pribadi untuk senantiasa menjaga lisan kita dari ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Menjaga lisan kita dari menjaga ungkapan lisan-lisan kita dan tulisan-tulisan kita di media sosial, tulisan-tulisan kita ya di apa namanya? Di ruang publik dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi agama dan tidak bermanfaat bagi kehidupan kita semua.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar di Lintas Informasi malam ini. Rev hadirkan informasi dari pelatih John Helmut menyebut timnas Indonesia memiliki kesempatan membuat sejarah setelah memastikan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Pernyataan itu disampaikan Hetman usai tim Merah Putih mengalahkan Bangladesh dan meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Hetman menyebut masuk final akan menjadi kesempatan mereka untuk memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan keberhasilan mencapai final menjadi pengalaman pertama baginya bersama Michael Bakar dan sejumlah pemain. Pelatih Timnas Indonesia meminta pemain menikmati keberhasilan itu sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya. Edmund juga mengingatkan perjalanan Indonesia belum selesai meski sudah memastikan tempat di partai puncak. Menurut pelatih, skuad Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam beberapa hal mendatang. Edmund juga mengapresiasi perjuangan pemain yang tetap berkomitmen untuk negara ketika menghadapi situasi sulit melawan Bangladesh. Informasi selanjutnya pendengar, manajer tim Indonesia untuk BWF World Championship WCGC 2026, Eskar Denatara menyebut kondisi para atlet siap bertanding. Menurutnya pendengar, kondisi para pemain bulu tangkis muda merah putih dalam kondisi prima. Tim Indonesia sendiri sudah berangkat ke Kairo, Mesir pada Jumat dini hari. Sang pelatih melanjutkan bahwa timnya terus berupaya untuk menjaga semangat serta kondisi teknis dan non-teknis para atlet. Dia berharap para atlet mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi yang terjadi di Mesir nantinya. Eskar berharap kesuksesan tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026, Aichi Nagoya dapat memberikan energi positif di WGC. Ia menegaskan bahwa seluruh persiapan telah dilaksanakan dengan matang dan berharap para atlet mampu menampilkan yang terbaik. BWF World Junior Championship 2026 akan berlangsung di Cairo Stadium Indoor Hall Complex Mesir 5 sampai dengan 17 Oktober 2026. WGC akan terbagi menjadi dua format, Suhadinata Cup Bergu 5 sampai 10 Oktober dan nomor tunggal 12 sampai 17 Oktober.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Berat Asa atau Kepucandaan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: kebebanan itu juga terlalu besar, Nola. Tidak mungkin lu jadi.
1: Masih ada celana kantor yang muat di kol lagi kan, Nola?
2: Kok motor harus sering diservis tuh setiap minggu?
0: Masa pergi nge-gym saja aduh, susah, Nola? Aduh.
1: Astaga. Nola, astaga. Nola. Astaga.
3: Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, saya suka kena mental sekali ini. Aduh. Aduh.
4: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi.
0: Eh Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Laksmi, Kak.
2: Kak Risa duduk dulu, Kak Risa.
0: Risa mau kerjakan ini. Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu Nola.
2: Ya sudah, kalau begitu nanti kok tolong Prinsa pun laporan juga.
0: Ini.
3: Data besok. Ya, masuk. Oh iya, Noh, masuk.
4: Iya, Bu. Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya taruh di Ibu punya meja.
3: Oke.
4: Iya.
3: Oh iya, Noh.
4: Iya, Bu, iya.
3: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei, toh?
4: Iya.
3: Kok kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
4: Oke, iya.
3: Kok kan harus olahraga itu.
4: Iya, Bu, iya. Nanti saya temani Ibu Zumba.
3: Sip. Ya sudah.
4: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
3: Oke.
4: Ya, makasih, Bu.
3: Yo, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
5: Ya, Bu, ya.
0: Guys. Besok kan kita libur toh. Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
6: Boleh
7: itu. Gas.
0: Oke.
7: Tong gas.
0: Oke deh.
2: Nola bagaimana, Nol? Aduh, besok nih saya mau temani Ibu, sekalian saya mau Zumba, Ale. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
0: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambil kelas Zumba lagi, Nola.
6: Betul itu, kalau kau ikut ke panti juga nanti takutnya kau tenggelam lagi, Nola. Kau terlalu berat soalnya.
2: Barisa.
6: Aduh. Saya cuma bercanda saja, Nol.
2: Risa. Risa, aku tidak boleh bawa-bawa fisik begitu juga, toh.
7: Nola, begini. Maksudnya Risa tuh juga bagus. Kalau masalahnya nih, kalau kau tenggelam tuh, tuh antara yang bisa angkat kau ke daratan.
0: Hah? Ih, Rizal, kok pemulut tuh? Nola, besok kau tidak jadi ikut, betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kau sudah tahu toh, kau porsi tuh porsi megalodon jadi. Kau lihat toh semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang muat di kota, Nola. Bagus itu, kau ikut Zumba sudah. Terus kau makan sayur-sayur saja, Nola.
2: Nanda.
7: Jit, betul itu juga, Nola. Biar kau kelihatan seksi sedikit macam kau teman-teman cewek. Masa kau ke kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saya terus begitu. Macam tante-tante saja. Semudah baru. Iya toh guys.
0: Betul juga Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua, Kak. Lebih baik toh Nola, kok diet sudah. Biar kok kelihatan cantik sedikit. Nola, kok menangis?
7: Wah, sama. Nola, kok menangis, Kak?
0: Nola, kok menangis, Kak?
7: Nola, masa kok menangis tuh, Nol? Kan cuma bercanda saja baru.
6: Memang cewek gendut itu tidak cantik, Kak. Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu, Kak.
0: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kan cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu?
6: Iya Nola, tidak asik sekali. Masa langsung menangis begitu tuh?
0: Risa,
6: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kamu tidak tahu apa yang salah,
0: Risa.
6: Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan kamu bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas kau pemuka yang jerawat itu, kau sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kau pemuka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kau perasaan? Risa, kau juga. Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels, karena ku terlalu pendek. Ku terima kan tidak, Risa. Apalagi kalau saya ulangi terus. Apakah ku terima? Dan ku, Risa, saya kalau bilang ku laki-laki mulut kayak perempuan bagaimana? Gimana, Risa? Gimana, Nanda?
1: Nola. Kok Risa? Ananda, kok yang duluan baru?
6: Kamu telah tahu tuh. Kamu kata-kata itu sudah masuk di sapu alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dong bicara saya apa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Sampai saya tak bawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga.
1: Risa,
6: yang berat itu saya atau kamu candaan, kamu tahu.
1: Nola, apa ku? Ku toh?
7: Nanda yang berat.
1: Tidak, Nanda, ku yang duluan baru. Sudah. Nola. Hei. Siapa yang duluan? Tidak, Nanda, ku yang duluan.
7: Saya cuma ku bentar punya celana.
1: Tidak, Nanda. Ku yang pancing duluan ke apa? Ke pantai toh?
7: Banyak porsi makan kemek lo.
1: Tidak bisa. Risa, aku stop tertawa sudah.
7: Iya. Nola,
1: saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya kau punya visi kita jadikan candaan.
4: Iya, Nola, kita minta maaf ya. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga dan tidak buat kau terluka seperti orang asing, Nola.
7: Iya, Nola, Mbak. Saya juga minta maaf, Kak. Saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan dan itu mungkin menjadi beban untuk ku, Nola. Tuh minta maaf lagi kalau mungkin ku tidak speak up. Mungkin tuh tidak sadar kalau sebenarnya tuh punya bahan candaan ini bisa melukai ku batin, Nola. Tuh minta maaf lagi.
1: Nola, minta maaf ya, Nola.
7: Minta maaf sekali, Nola.
6: Iya sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Sehanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
5: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.

0: penuh inspiratif? Kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Ngobras kali ini saya Gita Ayu menemani Anda. Semoga diberikan kesehatan, karena itu penting banget ya. Seperti topik kita pada malam hari ini, yakni terkait dengan komunitas yang bermanfaat ternyata bisa meningkatkan kesehatan mental Anda. Memang menjadi bagian dari sebuah komunitas dapat membuat hidup terasa lebih bermakna, menyenangkan, membantu kita merasa lebih bahagia dan aman, serta meningkatkan kesehatan mental kita. Bahkan dapat memberikan perlindungan dari dampak emosional negatif dan diskriminasi. Namun terkadang, meskipun kita semua adalah bagian dari komunitas, kita tidak selalu menyadari manfaatnya bagi kesehatan mental. Untungnya, ada banyak cara bagi kita untuk lebih terlibat dalam komunitas kita dan meningkatkan kesehatan mental serta kesejahteraan kita. Ya. Baik pendengar, dilansir dari laman Mental Health Organization UK, ini komunitas kenapa menjadi bagian penting dari kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Dari mana-mana, stay tune, saat pagi saya akan hadirkan kembali.
2: Sumeneb malam ini,

0: kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
1: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
0: Mitos ya.
1: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, terus mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kiri, itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Oke, baik pendengar, gimana cara komunitas bekerja untuk membuat mental kita lebih baik-baik saja gitu ya, dan bagaimana membuat kesejahteraan kita lebih baik daripada tidak bergantung pada komunitas sebelumnya. Nah, ternyata memang koneksi sosial dapat mengurangi isolasi, kesepian, nah terutama kesepian jangka panjang yang meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti kecemasan, depresi, stres. Sebaliknya ya, interaksi sosial secara teratur dapat membantu kita merasa kurang terisolasi dan melindungi kesehatan mental, mengurangi risiko kecemasan dan depresi juga. Kemudian komunitas membangun rasa memiliki, karena memang kita adalah makhluk sosial. Kebutuhan kita untuk merasa diterima berkaitan dengan naluri bertahan hidup alami kita. Karena hidup berkelompok memberi kita perlindungan lebih dari predator. Pendengar, menemukan rasa memiliki melalui komunitas sangat penting bagi kelompok minoritas dan terpinggirkan yang mungkin mengalami pengucilan di bagian masyarakat lainnya. Kemudian rasa tujuan melalui keterlibatan komunitas. Ini memang menjadi bagian dari komunitas yang juga member kita menjadi bagian.

sebuah komunitas. Karena pendengar, hal ini terutama berlaku untuk orang tua ya, karena jaringan dukungan yang kuat dapat membuat mereka merasa lebih puas dalam peran mereka sebagai orang tua. Kemudian, komunitas dapat meringankan tekanan psikologis. Nah, ini bisa membantu kita melewati masa-masa sulit, terutama selama periode ketika peristiwa-peristiwa yang menimbulkan stres secara tidak terduga terjadi. Misalnya, komunitas dapat membantu melindungi kelompok minoritas gitu ya, dari dampak emosional. Nah, yang terakhir, kelompok berisiko tinggi menjadi lebih sehat dan bahagia ketika menjadi bagian dari komunitas. Karena memang ikatan komunitas yang kuat serta emosional yang kuat dapat membantu mereka berisiko lebih tinggi mengalami kesehatan mental yang buruk serta lebih sehat dan bahagia gitu. Misalnya komunitas tatap muka atau daring yang dapat membantu orang dengan kondisi kesehatan jangka panjang merasa tidak terlalu kesepian. Nah, saya akan hadirkan juga 10 kiat tentang cara Anda terlibat dalam komunitas yang menyenangkan setelah saya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar menjadi mencari cara untuk terlibat dalam komunitas Anda bisa jadi sulit. Jadi berikut ada beberapa kiat, 10 tepatnya, yang sederhana ya, tentang cara membangun koneksi sosial dan rasa lebih menjadi bagian dari komunitas Anda. Yang pertama, jadikan itu menyenangkan. Bergabunglah dengan klub atau kelompok yang berfokus pada minat Anda. Misalnya Anda suka olahraga, musik, begitu ya, bermain game, membaca. Nah, ini Anda kemungkinan akan bertemu dengan circle yang sama. Kemudian menghabiskan waktu di luar ruangan dapat membantu Anda lebih banyak bergerak, juga meningkatkan kesehatan fisik dan mental Anda. Jadi carilah komunitas yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan ya. Kemudian pendengar, tapi jangan takut untuk bertemu dengan orang-orang yang berbeda ya. Karena memang berinteraksi dengan beragam orang juga dapat membantu Anda belajar lebih banyak dan berkembang lebih besar. Kemudian tunjukkan kebaikan Anda kepada orang lain, karena memang tindakan kebaikan sederhana dapat membantu Anda merasa diterima. Mengobrol dengan tetangga, menyapa orang di kafe lokal, atau memulai percakapan di halte bus juga dapat mengarahkan pada persahabatan baru. Tunjukkan apresiasi Anda, karena kita sering memikirkan hal-hal baik tentang orang lain tetapi tidak selalu mengungkapkannya. Memberitahu orang lain bahwa Anda menghargai mereka dapat memperkuat persahabatan. Anda bisa sampaikan kepada teman Anda bahwa Anda menghargai mereka, memuji pakaian orang asing, dan ucapkan terima kasih kepada kolega atas bantuannya. Poin ke-6, bersosialisasi secara langsung mungkin sulit bagi sebagian orang seperti mereka yang memiliki masalah mobilitas, kecemasan sosial atau waktu terbatas karena kesibukannya. Dalam situasi ini Anda dapat menjadi alternatif yang bagus ketika tergabung dalam komunitas online. Komunitas daring ini dapat berbentuk beragam, misalnya grup Facebook, grup WhatsApp, komunitas lokal, forum kesehatan mental juga, server Discord berbasis hobi gitu ya. Banyak ya, tapi yang paling penting Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri apakah komunitasnya sejalan dengan nilai saya. Itu penting ya. Kemudian membantu orang lain, mendengar, menjadi sukarelawan, memberikan sumbangan untuk amal. Ini juga dapat mengurangi stres dan membuat Anda merasa lebih bahagia karena hidup Anda lebih berat gitu ya. Kemudian ada juga peduli terhadap komunitas lokal Anda, merawat lingkungan Anda, misalnya bergabung dalam kegiatan membersihkan sampah, berkebun bersama komunitas, atau menyelenggarakan acara lokal gitu ya, ya sekitar tempat tinggal Anda, ini bagus juga untuk Anda. Nah, orang baru seringkali menjadi koneksi, jadi cobalah memperkenalkan diri kepada pendatang baru. Anda bisa memperkenalkan diri Anda kepada rekan baru Anda, mengundang orang baru ke acara komunitas, begitu ya. Atau say hi saja, nah dia juga bisa mengurangi kecemasan, begitu. Yang terakhir, temukan kelompok dukungan sebaya jika Anda mengalami kesulitan. Kelompok dukungan sebaya dapat memberikan kenyamanan, mendengar, dan kepastian ya, serta mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian. Nah, itu kiat-kiat bagaimana komunitas bermanfaat bagi kesehatan mental Anda. Dengan memanfaatkan sebaik-baiknya komunitas di sekitar Anda, kita akan memperkuat hubungan, menemukan peluang baru, dan bahkan menjalin pertemanan baru di sepanjang perjalanan hidup. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Memori berkelana ke masa lalu di ruang rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep kali informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Malam ini bersama Refka di Sumenep malam ini, tepatnya di acara Ruang Rindu. Anda juga bisa bersama kami di dua line telepon kita. Dan Anda juga bisa stay tune bareng kami dimanapun Anda berada melalui rri.co.id. Install dan download aplikasinya di App Store maupun Play Store. Anda juga bisa membaca portal-portal keren kita di rri.co.id pendengar. Tinggal klik, tinggal pilih RRI mana yang mau Anda dengar. Kalau mau dengar lagu-lagu daerah Sumenep, ya Anda juga bisa dengerin kita di kolom pencarian RRI Sumenep ya. Baik pendengar Refka, langsung sapa untuk Anda yang mau bergabung bersama Refka malam ini di Ruang Rindu, edisi hari Jumat 22 Oktober 2026. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Hungeloe Rokok. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Alhamdulillah.
2: Loe rokok urak tuli nyaut.
1: Mas Faruk.
2: Alhamdulillah tanggal 2.
1: Sesuai dengan perjanjian. Ketika awal bulan Refka pasti hadir.
2: Iya.
1: Dikilara para boleh hilang, boleh tenang.
2: Tanggal 2 pasti hadir. Alhamdulillah. Ketemu lagi, meskipun satu bulan dua kali, nggak apa.
1: Biar ada rindu-rindunya, Mas Faruk.
2: Iya, ini kan sesuai dengan ruang rindu, sudahlah.
1: Ya, siap, Mas
2: Faruk. Iya, yang penting ada rindu-rindunya.
1: Apa kabar Anda, Mas Faruk?
2: Alhamdulillah, sehat, sebaik kamu.
1: Alhamdulillah.
2: Siap. Lagu ada apa?
1: Lagunya ada Di Situ Ada Namamu, Di Situ Ada Cintaku punya Giana Stone. Terus ada Gigi Angan.
2: Siapa yang nyanyi itu?
1: Giana Stone.
2: Itu nama cewek atau nama cowok?
1: Cewek. Ada terus Rinduku. Rinduku Iwan Fales. Terus ada Di Mana Kamu, ada Deddy Dukun, Selalake ini. Sahabatku, kekasihku,
2: Rinduku
1: ada
2: dari Iwan Fales.
1: Rinduku dari Iwan Fales, ya Mas
2: ya, Faruk. Rinduku untuk di sanalah.
1: Ya. Tahu kapion yang tak saya sebut.
2: Iya, tepat. Pokoknya salamnya untuk kamu ya.
1: Siap.
2: Semoga tetap sehat selalu.
1: Amin.
2: Memang meskipun dua kali satu bulan, saya tetap nyalami kamu, mudah-mudahan sehat bersama keluarga di rumah.
1: Amin. Ini udah ada yang gak kapanan keluar masuk. Ini deki kamu di sini pun ini rasan ke kepi.
2: Lanjut
1: masalah mau.
2: Sudah kenyataannya memang iya.
1: Siap.
2: Terus salamnya untuk temanku sendiri ya, di gabungan ada Jeki Asmara.
1: Siap.
2: Juga ada Winda Wanda, ada Sukron, juga ada Abah Halim, Mas Wawan. Tadi siang juga dia nyalami aku.
1: Siap.
2: Juga ada Bu Yuni, ada Pak Nur Kolama. Pak Nur Kemala, Kapolik, Cikun Mas Ivan, ketunggu gabungannya juga ada Abah Suni, Riki Anggara, Bu Fathor, ada Mami, ada siapa tuh? Si Kolor, Susana, Susotok, ayo su, masuk su.
1: Masuk ke su, lengkap.
2: Juga ada Mbak Irma, ada Cempaka, ada Pak Ketua udah lama ya, kemana Pak? Lagi masuk Pak. Ada juga ada kesemuanya saja ya.
1: Siap Mas.
2: Di Pakong ada susah apalah kalau pay lah. Pokoknya yang di Pakong Kutunggu Anda gabungannya ya.
1: Ini apa namanya? Pak Babin
2: apa?
1: Ya?
2: Hah?
1: Pak Babin apa ya?
2: Untuk lagu itu, untuk Siska ya.
1: Siap.
2: Tentunya Anda kutunggu gabungannya kalau bisa. Kalau tidak bisa ya, ya pakai beken aja. Allah tak bisa ngapok masuk. Cara penting tadi. Ya makasih waktunya Evi juga ya. Evi sama Ica di Lantang. Kutunggu gabungannya. Makasih waktunya Derevka.
1: Sama-sama Mas Faruk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Mas Faruk malam ini di Ruang Rindu. Derevka sapa kembali. Ruang Rindu selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Mantap. Apa kabar Mbak Yu?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, semoga selalu baik-baik selalu ya Mbak Yu ya.
3: Amin.
1: Punya cerita apa?
3: Punya kabar Mas Eka.
1: Alhamdulillah diriku juga baik Mbak Win.
3: Alhamdulillah.
1: Mbak Win punya kabar apa di Pamekasan Mbak Win?
3: Kalau kabar sih di sini alhamdulillah aman.
1: Belum turun hujan ya Mbak Win ya?
3: Masih belum. Masih panas di sini.
1: Baik, sama dekat daerah RFP juga belum. Tapi iya. Sebagian sudah banyak yang ini
3: mungkin,
1: yang
3: iya, mungkin turun. masih belum ini. Belum nyampe.
1: Ya, katanya orang selatan itu durung wayahe.
3: Iya.
1: Mau lagu apa Mbak Win?
3: Ada apa lagunya?
1: Di sini ada Gianna Stone, di situ ada Namamu, di situ ada Cintaku, terus ada Permohonan punya TCB, Di Mana Kamu punya Deddy Dukun, ada Cinta punya Novia Kolopaking. Terus
3: ada apa namanya? Pilih yang apa? Ada Namamu aja.
1: Ada Namamu. Ah, di situ ada Namamu punya.
3: Iya.
1: Ya, siap Mbak Win.
3: Iya.
1: Monggo.
3: Salam ya.
1: Monggo Mbak Win.
3: Salamnya yang pertama buat Mas Reska, selamat malam dan selamat bertugas.
1: Siap Mbak Win.
3: Terus ada Sukron Mbak Wanda. Ada Bunda Yuni Mama Susana, ada Pak Dewa Abah Yuni. Ada siapa ya? Ada Supriyadi, ada Pak Asep. Ada Mbak Iim. Mbak Ima, ada siapa ya lagi ya? Ada Sahdan juga. Ada Bu Fathor, Mbak Cempaka.
1: Siap.
3: Ada Mbak Dewi. Ada siapa ya? Ada kesemuanya aja.
1: Baik Mbak Win.
3: Ya.
1: Siap.
3: Lanjut lagi nanti di acara Sinting-Sinting.
1: Siap Mbak Win.
3: Ya, lagunya spesial buat Mas J.A. Kalau bisa ketemu hubungannya.
1: Siap Mbak Win.
3: Ya, makasih Mas Reka.
1: Sama-sama Mbak Winda.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, lanjut di belakang Mbak Winda malam ini. Reva sapa kembali, Ruang Rindu selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat Mas Reka?
1: Alhamdulillah. Mas Ukron sendiri gimana?
4: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat.
1: Amin.
4: Sekarang tanggal berapa?
1: Tanggal 2 bulan 10.
4: Pantas. Bulan 10 ya.
1: Pantas mau itu ya.
4: Iya, pantas.
1: Kayak ngoncengan molot tak ada sudah.
4: Ah. Anu kering masa suka.
1: Aduh, kenapa?
4: Ah, kering. Aduh. Ya Allah. Akan ajang guru pakai ninggal kambing golen.
1: Baru serak.
4: Ya Allah.
1: Alhamdulillah.
4: Selamat.
1: Amin Mas, amin Mas.
4: Iya, sehat selalu semuanya.
1: Amin Mas. Itu yang perlu Mas, ya.
4: Paling penting Mas Rizka.
1: Siap.
4: Apapun kita yang dibutuhkan selamat. Iya.
1: Mulai pada napelar selamat jalan.
4: Ah, iya itu.
1: Ayo masuk kron mau lagu apa?
4: Lagunya ada apa nak?
1: Ada Rinduku punya Iwan Fals, di situ ada Nama punya Gianna Stone, terus ada Jera punya Agnes Monica.
4: Le, Ada apa itu? Tadi itu ada apa itu ya? Ini dibaca sampean itu.
1: Ada Novia Kolopaking Cinta. Masih ada band, ada.
4: Oh, masih ada band apa judulnya itu?
1: Judulnya Sahabatku Kekasihku. Aprian ini judulnya, bahaya.
4: Masa?
1: Iya, cari sahabatku kekasihku kan Pak Bobo aja mereka kan cawai ke pacar.
4: Kayak gitu ya?
1: Tak lagi-lagi ya.
4: Penyakit.
1: Maju salah sama mas. Pilih ini sampean lagunya. Astagfirullah. Marah mas, kiri orang ini.
4: Kayaknya penyiar ini Marena lah. Marena, biasanya Marena itu ya ini.
1: Tak kira hilang. Pak tenang, ikan jana sampai deging.
4: Oke, salamnya ya Mas Reza.
1: Siap, Rebaya. Siap Mas.
4: Aduh, tabu saya mungkin Mas Reza. Salamnya yang pertama. Buat sampean, semoga tetap selalu sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Sama keluarga, juga salamnya barusan ada Faru.
1: Amin.
4: Boleh bi Faru. Boleh.
1: Lanjut ya, jangan lanjut.
4: Juga salamnya ada KJA, Winda. Kompakan, Mbak Susana Kanting Doso, kompakan juga. Juga ada Basuni, ada yang dari Pamekasan itu Wanda, kompakan. Ya. Juga ada Pangeran Bukapu.
1: Siap.
4: Ada Kak Dewa Surajin juga. Juga ada Pak Kamarudin, kompakan juga. Juga salamnya untuk semuanya saja ya Mas Yuska.
1: Siap Mas.
4: Nanti di gending-gending Madura takut Allah kasihan biar kena salamnya semua.
1: Iya siap Mas.
4: Sokong. Iya. Buat Mas Refkanya.
1: Apa Mas?
4: Terima kasih saya ucapkan.
1: Sama-sama Mas Sukri.
4: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Lagunya spesial buat Wanda. Beda gila.
1: Mak sehat ini boleh beda pun kun belum gale. Ah, laju orang sorojok masuk melolong ora.
4: Iya kan maksudnya sehat itu penting Mas Rifka.
1: Amin.
4: Nah, iya.
1: Nah kok dia nyindir. Siap Mas Kron.
4: Yuk, lagu ya. Itu spesial buat Wanda.
1: Buat Wanda.
4: Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar FK, coba sapa kembali lagi di ruang rindu. Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Asik.
1: Aduh, kerong. Kasih ke sehat Mbak Evi?
5: Alhamdulillah.
1: Luar biasa.
5: Saya sehat.
1: Alhamdulillah. Punya cerita apa hari ini Mbak Evi?
5: Punya cerita. Itu teman kita. Putri Cempaka. Yang ada di mana itu?
1: Ada di mana?
5: Ada di Pasongsongan. Meninggal dunia tadi. Iya.
1: Mbak Cempaka?
5: Iya, Putri Cempaka. Bukan Cempaka yang dari Kalianget, bukan.
1: Oh, Putri Cempaka.
5: Baik, iya.
1: Baik. Semoga...
5: Iya, ada. Putri Cempaka. Tapi udah lama nggak gabungan.
1: Semoga husnul khotimah ya, Mbak ya.
5: Iya, soalnya amin. Orangnya sakit gitu.
1: Siap, Mbak Evi. Terima kasih infonya malam ini, Mbak Evi.
5: Mudah-mudahan. Semuanya nggak ikut ya, teman-teman ya. Semuanya emang mau mati, tapi... Ya. Iya.
1: Nunggu giliran aja ya, Mbak Evi ya.
5: Iya, mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan panjang umur, diberi sehat ya, Mbak Evi ya.
5: Oke.
1: Mantap, Mbak Evi.
5: Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Rinduku punya Iwan Fals, di situ ada Namamu, di situ ada Cintaku punya Gian Astana.
5: Ada Namamu aja ya?
1: Ya, siap Mbak Evi.
5: Iya. Salamnya?
1: Monggo Mbak Evi.
5: Buat Sang Pandusiar, Mas Rifka. Selamat bertugas. Mm-hmm. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
5: Panjang umur, panjang pertobatan. Murah rezeki yang halal.
1: Amin doa yang sama juga untuk Mbak Evi.
5: Siapa itu yang tadi yang gabungannya? Katanya teman-teman, lama banget gitu. Nggak enak katanya.
1: Nosuk Sukron.
5: Sukron ya? Mm-hmm. Oh iya. Mm-hmm. Selamat buat buat Cempa Kayu. Mm-hmm. Terus juga ada Bu Pathor. Mm-hmm. Ada Mbak Yuni. Mm-hmm. Ada Mbak Halim. Mm-hmm. Ada Mama Intan. Ada Mas Wawan. Mm-hmm. Kalau bisa, Mas Wawan yang ada di Kadur. Ditunggu gabungannya.
1: Siap, Mas Wawan. Ditunggu, Mas Wawan.
5: Iya. Terus juga ada Pak Ketua.
1: Siap.
5: Pak Dirjen juga. Mm-hmm. Ada Iin. Terus juga buat Pak Nur Kumala, uh-huh, dan Pak Ivan.
1: Siap.
5: Dan Abah Suni dan kesemuanya aja.
1: Siap,
5: Mbak. Dan Pak
1: terkecuali, siap. Lagunya spesial untuk siapa?
5: Spesialnya, uh-huh, buat yang ada di HP ini ya.
1: Aduh, asik.
5: Asik.
1: Asik.
5: Mudah-mudahan sehat, uh-huh, terus ya.
1: Amin, amin, amin.
5: Termasuk penyiar yang sekarang ini.
1: Amin, asik.
5: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama, Mbak Ivi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Mbak Evi ya. Dan untuk yang meninggal dunia malam ini, entah hari ini, semoga Husnul Khotimah turut berduka cita atas nama penyiar Pro 1 RRI Sumeneb. Baik pendengar, Eva dengar lagu dulu, Rinduku punya Iwan Fals. Di situ ada Namamu, di situ ada Cintaku punya Gia Stone juga. Untuk Anda yang lagi stay tune malam ini di Ruang Rinduku.

aku waktu sedetik lagi menatap wajahmu. Esok hari ini atau nanti mungkin tak kembali.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama RFK di Ruang Rindu malam ini. Pendengar, masih banyak waktu untuk Anda bisa dengerin lagu-lagu lama, di antaranya masih Sahabatku Kekasihku, ada lagunya, ada band ya, yang nanti RFK hadirkan untuk Anda pendengar. RFK langsung sapa aja pendengar yang mau malam ini bersama RFK di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ya, Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan siapa ya? Dengan Irma.
1: Irma, oh iya. Irma dari mana?
2: Ya, dari Lekung. Mata Pak.
1: Iya, yang cuma dua malam dalam satu bulan, ya lupa, wajar
2: ya, lupa. Manusia. Mudah-mudahan sampai 10 malam ya. Kabar gimana?
1: Alhamdulillah baik. Mbak Irma sendiri ya. Gimana?
2: Alhamdulillah baik juga. Mas Repka,
1: ya.
2: Saya nanya dulu ya, sebentar ya. Siapa yang meninggal dunia?
1: Yang meninggal dunia, kalau nggak keliru katanya, Putri Cempaka. Orang Pasongsongan.
2: Oh, fun juga ya. Ya, saya turut berduka cita buat Mbak Putri Cempaka ya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekeluarga di sana cepat, semoga tabah menghadapi ya, cobaan ini.
1: Amin, amin, amin.
2: Ya.
1: Tumben
2: lagunya ada apaan?
1: 788 lagunya ada Sahabatku Kekasihku, ada Marina Cereng Lelocor, ini ada Agnes Monica, ada Tri Utami, lagunya judulnya Keraguan. Terus ada
2: yang Agnes itu apa?
1: Jera dan Marek Matura.
2: Oh,
1: tak kelaku
2: ya, yang keempat aja lah
1: mas, sih sebut lagi teloan sih, minta keempat. Yang empat kasih punya Dewi Gita.
2: Iya, iya, iya.
1: Novia Kolopaking Cinta.
2: Iya, iya, itulah.
1: Iya, iya.
2: Iya,
1: iya.
2: Cinta aja.
1: Nyalain celah garing situ. Lanjut,
2: Pak. Nyalain tulus aku. Ya, salamnya ya. Jangan lama-lama, takut ada yang keberatan. Gitu.
1: Kibak aja deng, mon keberatan. Mon keberatan kan gak jadi.
2: Iya.
1: Siap.
2: Salam yang perdana buat Mas Repka. Yeah. Selamat bertugas dan lam kangen. Semoga sehat selalu sekeluarga ya.
1: Amin, doa yang sama juga untuk Mbak Irma.
2: Kalau pulang hati-hati. Tadi ada Sukron ya sama Wanda. Salam kenal ya buat Sukron.
1: Salam kenal.
2: Juga ada Jeki Asmara Winda. Ada Mama Susana. Juga ada Iim, ada Bu Fathor, ada Abah Suni, Kak Riki Anggara, ada Kak Dewa Susar, siapa lah, Dewa Surayeng, juga ada Pangeran Bukabu, Kak Pangeran Bukabu, kalau Pangeran Bukabu, ya lo kama boleh masuk Sukron, ada. Salamnya buat ke semuanya Mas Rasa.
1: Siap. Mbak ya, Irma.
2: Lagunya Tak Bingkis Buat yang disebut kamu tadi ya. Salamnya salam kompakan selalu di udara.
1: Amin, siap.
2: Terima kasih atas waktunya ya.
1: Sama-sama Mbak
2: Irma. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irma ya, sama dengan Irma tetanggaku nih. Gimana Mas Rif caranya gabung? Ya, di nomor telepon 0328 665-396. Cuman sayangnya nomor telepon rumah atau nomor telepon kantor ya. 662-317. Itu dia. Almaira juga selamat malam. Mau lagunya Jerah, nanti Refka hadirkan untuk Anda ya. Lanjutlah Refka sapa kembali di belakang Mbak Irma. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
1: Alhamdulillah. Masih pada sinar bunte ya Mas Dewa?
3: Iya, dengeng-dengengan ini.
1: Anyit-nyit-nyit-nyit, cek benih malam Jumat.
3: tenang begini Mas Resta.
1: Saya nggak buah-buah nabuknya lanyo. Abek son nyit. Sial, aduh sehat Mas Dewa.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, memang beli di Kumulo Dewata.
1: Nah.
3: Ya berangkat dari Kecamatan Batu Putih. Meskipun jauh dari mata, tapi rasa di dalam hati
1: sama Mas Resta. Nyosok.
3: Akerboy
1: tak kira tak akerboy. Demak amun basuni ada lebet. Tinem masuk ge Mas. Duh, alhamdulillah. Siap monggo Mas Dewa.
3: Ya buat sampean Magresa. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Ya barusan ada air mayur ya.
1: Air ya,
3: air mani.
1: Ya,
3: air madu. Agung gitu ya.
1: Lega
3: dada celep atek berkat semaha agung.
1: Alhamdulillah.
3: Ya juga ada siapa itu? Evi. Itu maknya Inap tuh gitu.
1: Mak Pak Napa.
3: Itu Ustadz itu maknya.
1: Oh salah.
3: Iya.
1: Jadi kalau nyapa, assalamualaikum ukhti gitu ya. Sih, iya. Lanjut,
3: ya, lagi ada Rizky Anggara itu. Jika asmara sama Nendaren gitu. Juga ada Diri Farad, Ali Aridia Fari juga. Dan juga Romi Sanjaya itu. Iya, arwahani sehat itu. Jasmani sehat itu.
1: Siap.
3: Semakin gaya itu. Ini temannya kucing itu. Kalau butuh kucing itu di rumah. Anu mau suara kucing tau sudah mereka. Apa si kucing itu?
1: Antar nak pengen lagi na.
3: Juga ada Yubator. Ya lagi ada Putar Setia itu yang ada di Pulau Duras itu. Itu sama Bapak Hendra Cipta lagi kedu sama Gerak itu.
1: Siap.
3: Yang tadi di sana di Nalani itu.
1: Siap.
3: Iya, coba-coba naik kelapa nyo sampai itu lagi turun kembali. Ayo kalau cinta sama cinta ya lebih baik kawin sekali.
1: Lar debu. Mantap. Siap.
3: Makasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dewa seraing ya. Alhamdulillah. Keren lah. Sehat selalu Mas Dewa. Lanjutlah di belakang Mas Dewa malam ini. Refka sapa kembali di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bersama Siska, Bang Refka.
1: Iya, siap. Udah ketahuan dengan suaranya.
4: Oh ya, emangnya ingat?
1: Udaranya bagus, karena mungkin berasal dari Kili ya, yang oh, yang gitu punya ya. Udara terbaik nomor 2 di dunia.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Siap. Baru ya, kalau dibawa ke sana itu sehat gitu.
4: Apa? Gimana?
1: Baru kalau dibawa ke sana sehat terus itu, tak kira peng-peng lah.
4: Iya, pasti.
1: Siap. Lagunya ada Cinta dan Sahabatku Kekasihku.
4: Ada apa lagi?
1: Ada Jerah punya Agnes. Terus ada Permohonan punya Ti CB. Ada Maafkan Kasih, ada Di Mana Kamu Dedi Dukun, ada Kasih punya Dewi Gita.
4: Kasih aja.
1: Kasih ya. Siap.
4: Buat Mas Faruk.
1: Alhamdulillah.
4: Mudah-mudahan bahagia selalu.
1: Amin.
4: Itu buat Mas Refka, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin, doa yang sama juga untuk Mbak Siska.
4: Juga ada Dewa barusan. Ada Ivy. Ada Arindi Jaki. Ada Wanda Sukron. Ada Irma, Abah Zuni, Doni, Mas Awan,
1: siap.
4: Supriyadi, ya ada ke semuanya.
1: Siap Mbak Siska.
4: Iya, lagunya buat Mas Faruk, mudah-mudahan senang hatinya.
1: Alhamdulillah, amin.
4: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu ya untuk Mas Faruk dan Mbak Siska. Semoga, apa katanya pantunnya buah kelapa tadi, pantunnya Mas Dewa Surai. Aku gak bisa menghafal ya. Ada back soundnya. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
5: Dengan Wanda di Pamekasan.
1: Wanda? Di Pamekasan? Iya. Alhamdulillah. Baru sekarang ya? Ketemu Refka ya?
5: Iya, sekarang. Ya, salam kenal dulu.
1: Ya, salam kenal Mbak Wanda, alhamdulillah. Sehat ya Mbak Wanda ya?
5: Alhamdulillah. Kabar baik, gimana Mas?
1: Alhamdulillah, Refka juga sehat. Mbak Wanda kok lemes malam ini?
5: Bukan lemes, Mas.
1: Gimana?
5: Biasa.
1: Oh, biasa. Maka tuntak apa teh mana?
5: Itu dengar orang.
1: Selalai beri lagu, maka tuntak apa teh mana?
5: Ada orang di luar, tapi didengar orang.
1: Oh gitu, oke, siap.
5: Iya. Sama-sama sehat. Mari lagu-lagunya ada apa?
1: Sahabatku kekasihku. Ada cinta, Novia Kolopaking. Ada kasih punya Dewi Gita. Sementara untuk itu dulu Mbak Wanda. Karena kalau mau request lain, takutnya nggak bisa ke play. Iya. Iya.
5: Ulang yang pertama buat Mbak.
1: Iya. Siap.
5: Selamat berbuka. Selamat selalu dan selamat.
1: Amin.
5: Terus tadi ada Sistro, ada Tugia Semarang, juga ada Rindi, ada Mbak Irma, terus ada siapa lagi? Mama Susana.
1: Siap. Ada siapa lagi? Curah request lagunya. Mbak Wanda, sehat-sehat selalu Mbak Wanda. Lanjut di belakang Mbak Wanda. Ruang Rindu, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
1: Para lobotol, kapuru gelu si masoa. Waalaikumsalam. Saya panjenengan Mas Supriyadi.
6: Alhamdulillah. Militang gelu masuk. Mbak Najungala. Najungala.
1: Aduh.
6: Pertama. Nak kunjuk. Nak najun.
1: Mohon badak besin. Lesu si masoa. Tidak lo boleh kasih lain mas.
6: Aduh.
1: Ini kakau lo pernah boleh kambian. Apa? Mantan dek pesen lo susah masuk.
6: Kita boleh. Oh gini ada gila. Pak kata buat gini.
1: Aduh tikel. Mau kau coba lo kasih sekjen. Mungkin sekjen tak anu ngening anu ngening ngening reka kian dan bola namun kau pas sekjen.
6: Agak ni kan?
1: Tak nyaman kakau lo. Alhamdulillah, kasih apa mian kabar Mas Supriyadi?
6: Alhamdulillah pun.
1: Ada peningkatan?
6: 50% sudah.
1: Oke. Kutu sabar kan ini kan? Saya kau lo sangang polo le, mak ya mungkin kurang 5% lagi. Saya labu dimin ke sana. Tak pas pulih. Saya labu dimin? Oke. Kau lo kan sebelum apa panjenengannya, kau lo kan istirahat juga selama 2 minggu.
6: Entah nan under ada minggu nah?
1: Telo minggu, 2 minggu nama telo minggu ni. Kalau pai.
6: Tiga bulan ya pun para 2 bulan punan.
1: Gitikal lah sabar. kan kan bagian gini.
6: Tak bentenan gini kayak mundu minggu.
1: Gimana jadi? Saya masa kayak benih kau lu sombi. Muntah apa sabar? Marah apa?
6: Tinggal gini minta tak minta lu.
1: Pak minta labu je saya ngening ya. Minta alpat lah juga, minta labu, ada alampat dengar.
6: Tak aku ni kan?
1: Mana bi lagu Mas Supriyadi tak bisa mele dan mana bi salam ki bisa.
6: Oh, mana bila kau dah masuk, tak bisa mele, bersama geng.
1: Percuma anu Mas Supriyadi percuma milih kalau enggak udah lagu yang ada di list, enggak bakal ke play. Tak milo baktona kan tempe ngautang jenci kau lo.
6: Oh, tinggal pun tak ada apa.
1: Masa lagu ni ya terakhir nak boroci, kan tak nyaman ki ya kakak ulo. Minta lagu ya terakhir nak boroci ah. Maksa ni. Aduh ngereng Mas Supriyadi. Tidak gelap malu-malu. Pokok saya gelap je lo belon biar ni.

0: salam ada kata tajena kalau tak bisa ikut asmana bang sebangi
1: oke
0: kalau lagi bisa masuk
1: bola baik toh top mau nyebut bang sebang ya saya nyak banyak nih kan ya
0: mohon batku nih kamu doa di
1: siap mas
0: oke dengan
1: oke sami-sami mas.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar FK, hadirkan lagu malam ini untuk lagu dari sahabatku kekasihku. Ada lagu cinta, kasih dan jerah untuk anda yang lagi stay tune malam ini. Pastikan anda jangan kemana-mana. Nanti ada musik dan budaya Madura. Artinya dengan ding-ding Madura. Berlangsung bersama FK di Pro 1 RRI Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Prosedur dari semua kanal informasi dan inspirasi pemirsa TV Neng Ding Ding Madura Malamangken. Deka saya juga pemirsa bisa miarsaki Malamangken bisa miarsaki Neng Erari editor FM 100.3. Salam songkom deka Om saya badan yang bluto melar muka paling sehat bisa ngancai Refka Malamangken. Dek satu aja pemirsa saya pingin gabung sarang Refka Malamangken bisa Neng Kalau sangat 6 tor 662 telok 14 Refka langsung sapa malam mungkin saya berdia gabungan dengan di Gending Madura. Di Gending Madura.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku di saya Mas Refka.
0: Alhamdulillah. Tahu betul.
1: Alhamdulillah.
0: Kipak.
1: Mana di saya.
0: Ambian ke dina apa?
1: Alhamdulillah ni kebun Mas Refka.
0: Olo.
1: Cuk,
0: anu, tanda sanggup tanggi.
1: Ya, bener, nah, Pak Mas Rifka.
0: Pak Guni, kan. Jengon-jengan tak kerepon, mungkin.
1: Jengon-jengan tak telakon, Mas. Bagi-bagi, kakin kabinah.
0: Maka lor, wis. Oh, sama kalau ada si gratis.
1: Obong, Mas Rifka.
0: Penarim.
1: Jadi tiru, jadi baruk siapa?
0: Baru apa tu?
1: Cuma baruk, mari ke benda ke benda bon.
0: Tak kini.
1: Tidak nak. Kenapa? Pakun jualan lagi.
0: Pakun. Celup neng studio, menengi luar gila alak. Kek berkesan tak nih kan neng angin neng RRI ini kan?
1: Oh, enggak nonton, Mas Rifka.
0: Saya jong-gujong musik anu nih kak, daun.
1: Jadi, keldrem akhirnya. Penting pun paling sehat.
0: Kujur pun kujur ke nih ke kabungan, kendal.
1: Kujur, mak, kujur. Kujur, kujur tibi.
0: Saya luar gitu, akhirnya ke studio.
1: Oke. Udah napa?
0: Aduh, kong boleh nata noro Andi, impian.
1: Ah. Masa pas abu ni kita nerima ke babare?
0: Kiung ke? Pada Nasu Priyadi. Saya kau dah 2 bulan je nak. Mereka ni beri 2 bulan, kena tak? Nah. Saya kau dah 2 minggu lah. Ngajak ke saya 2 minggu ke 2 bulan.
1: Kenting sehat. Kentingnya pada pun apa ni dulu?
0: Kentingnya ni kah pada... Pada okey ni kak. Kenting okey. Nah, apa ni kak kenting okey? Kenting okey. Okey. Okey malah lo judul. Arang-aring.
1: Nah, arang-aring nih kah?
0: Senang
1: nih arang-aring nih kah?
0: Ki Nurin dan Sahmo Satrono.
1: Ki.
0: Ki, siap.
1: Ki salam ki.
0: Ki ngereng mas.
1: Pada Abah Suni, pada Supriyadi ki bro. Juga pada Pak Susana. Pada adik setia jenah tanpa terkecuali ki.
0: Thank
1: you. Ki penikai ya terakhir. Dewa anda. Muka-muka barangnya sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Apa jen Mbak Irma keberatan ni kok?
0: Hmm.
1: Keberatan. Berarti Epi keberatan berarti. Mencret Epi berarti. Gila kau Mas Defka.
0: Gisami-sami Mas Sukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, mau lagi. Epi ingin ngemasuk Sukran malam makin. Ding-ding Madura. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding Madura.
2: Om Jawa Paretan.
0: Alhamdulillah. Mana mak masih jauh nih kata Retan.
2: Jauh mas.
0: Tidak jauh. Kira kurang sama. Lebih kurang ranjing.
2: Kurang ranjing.
0: Okay. Tiba tadi nabi kencing nabi. Ngereng malah bisa anu biar saki kalau nikmat kas.
2: Amin mungkin. Lagen jaringan.
0: Ki aman mungkin ni kejelas. Asarang Basera.
2: Asarang Wanda.
0: Wanda. Alhamdulillah. Itu suara nama saya jelas lagi.
2: Alhamdulillah, masa perlu.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
0: saya Alhamdulillah, saya sarang kancana kula Adi Haryono ni kak beda juga.
2: Oh, karena
0: selesai dan. Alhamdulillah siap, sami-sami mbak Wanda juga nanti.
2: Thank you, amin.
0: Amin.
2: Ano?
0: Napa? Pusing ano? Apa? Ngirim salam. Ki ngiring-ngiring.
2: Ngirim salam.
0: Ngiring-ngiring bawa.
2: Ngirim salam, Mas.
0: Oke.
2: Kita alam aja pertama kan gitu ya. Semoga terima kasih selalu. Terima berkah umat lancar di sana.
0: Amin.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Ibu dari Sukron. Sukia Semara. Arindi. Mama di sana. Ari Karisma. Iska. Pak Irma.
0: Eki.
2: Pak Yunus. Bapak kasih tiga jenis dari sekolah.
0: Eki siapa?
2: Baru.
0: Kendingnya pada apaan? Kendingnya marena nikah arang-aring. Citro, Citro, Gunung Manto, moso oke.
2: Arang-aring.
0: Oke. Arang-aring, benih orang aring.
2: Bukan arang-aring.
0: Oke,
2: ras. Benih orang aring.
0: Mon orang aring kesak, kesak sampo kesak mon orang aring.
2: Mam karena orang baru beli.
0: Mangki.
2: Orang hari itu.
0: Pak napa lagi hitung?
2: Ya dengan dia juga beli.
0: Siap, Mbak Wanda.
2: Lagu ini coba dengan
0: Mak benih lagu kending. Ntar kalau.
2: Gak kayak sih masuk. Kalau kemarin tu sore ngurol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanda lagi. Pah beda anu beda kancanten kula nikah. Nikah saya paling hebat nikah nang Sumenep nikah. Kak kak tuan nikah. Kak tuan Adi Haryono. Salam kawe labeng awe labeng salami tedung bon. Salam de ka Pak Pausi wadah nikah. Anu Hadi, Hadi kan tau ning tedung kasa. Haldi kan nyanam pian ring setelit kesa kan tau ning teh dung kesa jeb gelejeb malolo mon maro ngere ke bingeng Mbak Wanda ding-ding matura
2: bingeng Mbak Wanda boten kufator
0: alhamdulillah ketina apa ibuku kerong ya Allah
2: Puru saya sambung agabung, kita berhem kelu. Saya berhema tengah perjalanan tak pakai cara kali sana.
0: Tiba
2: batuk-batuk kecil kelu.
0: Tak kenikah.
2: Tiba berhem kelu. Alhamdulillah bisa gabung.
0: Kira.
2: Nanti masa ada bongkare berham.
0: Keker. Tak ngosap ten. Kau lo kerongka dua nampian, Bu Fathor.
2: Kita rekaning mendoakan.
0: Okay. Alhamdulillah.
2: Moga-moga di paringan dalam jempol toko dan mencem umur sedaroka.
0: Amin ya Allah. Osap, osap lo, osap jolo baik.
2: Osap, osap, osap, osap, osap, osap, osap. Barengan sehat selalu.
0: Amin.
2: Dijauhi dari mara bahaya, amin ya Allah.
0: Amin.
2: Kalau turut berduka kita atas wafatnya teman saya itu, Hajah Putri Cempaka. Beliaunya itu sering hadir ke ke pertemuan sama kelasan apa. Pokoknya istiqomah orangnya sering hadir. Ya maklum waktu itu kan masih sehat, segar orangnya. Siapa yang kalah berkesan?
0: Thank you.
2: Yang ya memang kita yang ditunggu adalah kematian itu kan. Mudah-mudahan masih diberi umur yang barokah semua ya, teman-teman.
0: Amin.
2: Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, dan apa yang menjadi kesalahan almarhumah semoga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Salamnya, salam Epon Ki.
0: Enki, ngirim buat.
2: Sudah bisa ya kalau hidup sampian tentu Epon.
0: Enki.
2: Salam malam pagi juga. Semoga tetap bisa oh, kita ringan atas kehatian.
0: Amin.
2: Amin. Mari ya Kak.
0: Boh, ini ke anu alis kau lewat cuka beberapa Epon. biasa nih kan kayak ini kakak bawa kopi pun petong kali ini kak ngamini ini kau lo
2: mencak wine
0: siap benar
2: ini kan lanjut pemegasan
0: Enki ngereng
2: orang kota Sunda pelanggalah ini
0: insya
2: Allah laku nampak
0: laku laku.
2: Pemekasan Bojong Buyuni, Gerong Kesoran Buyuni, sama Bu, Mak Adik Aga Bungu, juga Bojo Arindi, ada dia Farid, Pak Mahesa, Pak Mahesa Jenar, juga Bojo Pak Ela, Bojo Pak Kasmono, sekeluarga, Bojo Beto Hir juga, Bojo Pak Kosehera Kasar Mekasan Lepangon. Pokoknya ya terus juga orang sini tadi.
0: Oke. Ya tu. Atau rakyat orang kini kita betul tak nyaman di rumah maksud tu.
2: Lepas. On, saya pun sebagai pemekasan saya tak sebut seporannya. Terus sebagai yang Iano dengan Sampang pada Sahdan Irama sekarang Mahmuda selamat malam. Sepakong pada Butakla sekarang Basera Sepakong. Jangan sampaian Basera pula. Sebangkasan,
0: kasih epakong? Anu, napa? Sera, apa? Pokoknya apa dana pak tentara, napa pak polisi, pak binsa, napa?
2: Mas Bintara.
0: Ah, Mas Bintara. Nah, ingat anak ini kak kau lagi jarang berak masuk sebulan dua kali kau lo kalau pahit. Anu, kak dia tak
2: malah rasa masuk anu. Sebangkasan ki, ya kalau dia tak pak. Siaman sarang ibu selamat malam.
0: Siap.
2: Dikonsep dalam tahun ini, anu
0: selesai. Siap Bu Fatah.
2: Semoga juga masih boleh lain kesempatan.
0: Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana Bibu Fatah ni kerja kecil. Karena banyak ni ketika saya tak gabung kerongga malaikat maare ni kerja FK lagi. De Mbak Yuli, insya Allah pada apa lagi Mbak? Salam ada kak Mbak Yuyunnya pon, Mbak Yuni, Mbak Yuyun apa tahun ni? Okay. Nah. Ebing kengabu Fathor malam mangkian, FK Sapal. Dengar dengar tu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asarang Pasera.
3: Asarang Siska.
0: Oh Siska,
3: thank you.
0: Saya Mbak Siska.
3: Alhamdulillah Pak, ada pun saya gelo.
0: Oh, saya gelo kalau tak oning pian.
3: Bukan lestari kau kan kau.
0: Boleh lestari ki. Ki kau lo celop pambah Siska.
3: Pak Lopan, jadi tak tua leka. Kita yang buru.
0: Tak pun saya rambian kau lo tak tua, kau lo pongkak kawan.
3: Kalau masalah gigi itu sama sama.
0: Bisa kak korban nih kawan pongkak. Kita kibak Siske. Mela kencing na pembian. Beda arang, beda arang aring, beda gunung manto, beda sekar ganggung.
3: Arang aring gini kau.
0: Siap.
3: Ya terakhir kasih pakun kepada sarung. Selamat biar sahki.
0: Eki.
3: Selamat kanggui Mas Revka. Selamat alam tak gitu enggak. Juga Bunda Fator si Murugi. Bada Om Boang. Bada Supriyadi. Bada Pak Haji Kama. Bada Kelke. Juga
0: Eki.
3: Bada Pak Bintara.
0: Pak Bintara.
3: Mas Ivan.
0: Siap.
3: Juga Evi. Juga Arindi, Adilia Karit. Dek Yasmarai.
0: Mak masih takom pian. Bede se ngancam napa ningetin.
3: Sobun.
0: Mak masih suara nak kata koan, eruk entar eruk. Bede lupa. Jangan gua lu gak cekaan bede se. Ah, nun ninge bingeng.
3: Terus keren serangan anda.
0: Thank you, siap, Mbak Siska.
3: Thank you,
0: sami-sami, Mbak Siska. Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng saya, Ki, Mbak Siska, Ki. Tapi insya Allah, aman Nabi. Bada izin dari Allah, kita tetap saya. Karena udaranya kasal lebih bagus. Katanya udah kena kandungan, saya. Nenyerer-irer, ibu coba. Kandungan udara. Bingkeng, Mbak Siska. Ding-ding matur.
4: Bade Supriyadi.
0: Nah, modul boleh nih kan. Modul ya na muncul boleh.
4: Muncul boleh.
0: Thank you. Tantona tak usah tanya kabar thank you Mas Supriyadi. Pekun ki sakit.
4: Sekun pekun doa.
0: Ngki bare nadik nikmati ke nih ka pemberian.
4: Mungkin yang mana manusia ki pakun bade songkan ki bade sae bade napa bade lahir bade sopung kan nih
0: kak biar nak cerama nih kak
4: tentang men acara men acara mana kuna acara mutiara pagi
0: mau tinggi acara Ustadz Supriyadi si dari Purwoci. Aduh ya Allah.
4: Bade apaan sih putih perosi?
0: Arang-aring nih kah. Bade gunung manto, bade sekar ganggung. Pas bade kencing oke nih kata oning kencing oke nih kah.
4: Minta si gunung sih kul.
0: Minta si gunung?
4: Kita kok bade banjir minta ada gunung bian. Tak bisa naik.
0: Aduh boy, tak bisa burung bian sokona sakit ya. Aduh mau sokona. Kau lo nih tak bisa buru juga nih cara-kicaran. Aduh ya Allah.
4: Mungkin gelo sih, sampean potong juga nih mas.
0: Kenapa?
4: Ya potong juga nih.
0: Enten, tak potong. Dan alhamdulillah, geng cacopo sal-sal. Anu, tak loncat ngelih ke kenangan nak, ngelih kenangan.
4: Gini, saya setona sami, saking saya kendula ke disa anu, apa? Bang, kok nggak bisa? Cukan, ano, napa ngalde juga?
0: Bang, kok nggak ngalde?
4: Maksudnya, Tolongnya ada sih. Makna juga lirah mula-mula ya.
0: Ya ampun kau lho. Bengkong gak ngalih kak ada.
4: Tadi tak ngalih kak ada. Mungkin saking untuk sementara si Erom semua gak bisa. Mana bisa ningi to'ot gak bisa. Loan. Anu nana.
0: Serta lagi.
4: Ingki. Serta.
0: Caboran lagi Mas Supriya. Dia kerja lagi.
4: Ingki. Tentunya mana. Manusia.
0: Tinggal mau nato kara gitu ya mana. Pada bilu.
4: Pada kicor ya.
0: Astagfirullah. Ngiring salam sama Mas.
4: Takut iki salam lagi.
0: Rujuk. Takut gigiri Pak Hendra kau lah.
4: Wan penting tel. Biarnya mana nika silaturahmi cincu mak. Napa enggak bisa silaturahmi nanti oleh sarang panjenengan lebet udara.
0: Oke. Okay, terus.
4: Iki salam. Salam.
0: Salam makasih ra.
4: Salam anak pagi tuh guys. Semoga beringan kesehatan.
0: Amin.
4: Tak mangki aral. Semoga apa mangki sarang keluarga sih boleh jempuri.
0: Engki amin amin mas.
4: Ki salam apa lu? Boda Jessica. Terus boda Faruk Karisma. Juga pada Mbak Jeki. Terus boda Linda. Terus juga pada Mbak Seni. Pada Pak Dewa Suraye. Pada Mas Hendra. Juga pada Sofi sebagai kalian lagi.
0: Thank you.
4: Satu jana tanpa terkecuali. Mana kiri saya bincang lagi.
0: Mata kau ada sendi acara kau lo.
4: Nilek, nak apa apa?
0: Mau niki kiri reng bareng pada. Niki kau masuk ya di kalangkong.
4: Niki.
0: Siap.
4: Siti Jose maju kan. Ditunggu gabungannya bersama Siba di Perci. Di depan jenengan. Nomor HP nak tunggu letak ngaku ni mas.
0: Niki siap. Jompian tahu agak si prosidong.
4: Kau letak aku ngewe ayon.
0: Bang, kira repot. Anu,
4: pengapa orang kira HP nak di saat saya pur ke dalam sungai.
0: Saya lada aja pur ke dalam ini.
4: Mungkin untuk sementara dulu, untuk sementara. Nega telepon biasa dulu untuk sementara ini.
0: Mungkin siap, mas.
4: Yang tu sa sekolah nak belajar lagi.
0: Siap.
4: Ingki. Kering. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika pas soro anu teleponan WA soro telepon biasa. Akan jawab pengkebet Telkom ni kata ngul. Peding atau rakin ding malam mungkin arang-aring. Nika satu aja. Siap pun gabungan. FK atau rakin. Tor sakalangkong nyon sapora manabi beda se kurang sae da kapanggalirna pamirsa sateje beda gending arang-aring tor gending gunung mantu satro sepon manabi ani beda gending sekar kangkung juga ya tor akidu pamirsa sateje se miarsa akin ngeprogramasi tongeran di Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian apa namanya kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran bahkan di Sumenep ini menjadi apa penopang betul gitu loh ya, karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

101 RRI Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saya sudah kebersamaan kita hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program Dua Radio Republik Indonesia Sumber mengucapkan selamat berbisa dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali di Sumenep pagi ini untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dan pendengar seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita di Sumenep pagi ini, kami awali dengan tilawah Al-Quran untuk edisi hari ini bersama Ustadz Muhammad Naufal RZ, Surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 13.

Sesungguhnya, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar.

Dan sesungguhnya, bagi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih.

Manusia sering kali berdoa untuk mendapatkan keburukan, sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa.

Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta penghitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenepnet. Jumpa kembali di Mutiara Pagi di hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Ani Purnama. Pendengar dan juga pemirsa, pernahkah kita merasa lelah berbuat baik? Kita sudah bantu orang tapi dilupakan. Kita sudah ikhlas tapi tidak dihargai. Nah, hari ini di Mutiara Pagi kita akan belajar satu hal yang menenangkan hati, bahwa setiap kebaikan itu sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Amal soleh akan berharga pada waktunya. Mungkin bukan hari ini balasannya untuk kita. Mungkin bukan di dunia ini. Tapi Allah tidak pernah tidur. Allah Maha melihat setiap tetes kebaikan kita. Dan untuk mengupasnya lebih dalam, kita akan segera menjumpai Ustadz Hamidi LC/MPD, Penyuluh Agama Islam, Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Saya sapa Ustadz Hamidi, Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ustadz Hamidi. Sehat, tetap semangat ya Ustadz.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Apalagi topik kita hari ini sangat menenangkan hati nih Ustadz, tentang amal soleh yang akan berharga pada waktunya. Artinya tidak ada yang sia-sia begitu. Silakan Ustadz sebagai mukadimah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, seluruh pendengar, penikmat RRI Sumenep dan seluruh kru yang bertugas, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang senantiasa terus berusaha menjadi manusia yang baik, baik di dunia dan nanti lebih-lebih kita menjadi manusia yang baik dan beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini saya sedikit berbicara tentang amal saleh. Amal saleh itu akan menjadi berharga pada waktunya. Sebelum itu, kalau kita merujuk pada salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asri demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu niscaya berada pada kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali hanya orang-orang yang beriman yang tidak rugi. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang berbuat amal soleh. Nah, ini menandakan bahwa kunci yang akan menyelamatkan orang itu menjadi orang yang tidak rugi adalah dengan salah satunya dengan amal soleh. Dan iman itu merupakan pondasi yang pertama. Setelah itu baru wa'amilus solihati, dan berbuat baik, beramal soleh, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, dan saling memberikan wasiat kebenaran dan juga berbuat kesabaran. Nah, dari ayat ini secara umum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa untuk melakukan dan berbuat amal soleh, berbuat kebaikan tanpa diukur seberapa banyak kebaikan itu diperbuat dan seberapa kecil perbuatan baik itu kita dilakukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita agar selalu berbuat baik. Wa amilus solihat. Nah, mengenai amal soleh ini, semuanya itu akan menjadi berharga, menjadi bernilai pada saat atau waktunya tiba. Nah, dalam hal ini ada sebuah ucapan atau kalam hikmah. La qimata lil khashabi amama adh-dhahabi. Fa qimatu syai'i tattadhihu indal hajati ilaihi. Innal ghariqa yahtaju ilal khashabi wa la yaltafitu ila adh-dhahabi. La qimata lil khashabi. Sungguh tidak berharga sebuah kayu amama dhahabi ketika disandingkan dengan sebuah emas. Faqimatu syai'i, nilai atau harga dari segala sesuatu itu akan menjadi tanpa indal hajati ilaihi ketika kita sedang membutuhkannya. Innal ghariqa, orang yang tenggelam terhanyut arus ombak atau apapun itu, yahtaju ilal khusyabi wa la yaltafitu ilal dhahabi, maka orang itu yang diperlukan hanyalah sebatang kayu, bukanlah dia butuh kepada emas. Nah, dari sini kita akan memahami bahwa nilai sesuatu itu tidak ditentukan oleh mahalnya harga, tetapi oleh manfaat yang akan kita raih pada kesempatan yang kita membutuhkannya. Emas misalnya, betul itu memang mahal harganya, tetapi bagi orang yang sedang tenggelam, emas tidak banyak menolong kita. Malah sebaliknya, sepotong kayu yang saat awalnya kita tidak membutuhkannya, maka pada saat orang itu tenggelam, maka orang akan lebih butuh kepada sebatang kayu untuk dijadikan penyelamat dirinya. Nah, begitulah dengan amal soleh. Saat ini mungkin kita berpikir bahwa amal soleh tidak akan memiliki makna apapun, tidak memiliki nilai apapun di hadapan kita saat kita sekarang berada di dunia. Tetapi pada saatnya kita akan sangat membutuhkan amal soleh itu. Kita akan menjadikan amal soleh itu menjadi sangat berharga manakala kita sedang membutuhkan. Saat kita misalnya manusia sudah masuk di alam kubur, sudah masuk ke alam akhirat, maka orang itu hanya akan butuh kepada amal soleh yang telah dia perbuat selama masih hidup di dunia. Nah, dari sini, mengapa amal soleh itu menjadi sangat berharga pada waktunya? Yang pertama, saat manusia menghadapi kematian, maka di situ yang hanya dibutuhkan adalah amal soleh itu sendiri. Segala sesuatu kebaikan yang dia lakukan selama masih hidup, maka itu akan diperlukan pada saatnya. Ada sebuah kutipan ayat, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan. Di situ orang ketika sudah sampai pada ajalnya, maka orang itu baru akan merasa, dia akan menyesal, dia akan meminta kepada Allah untuk kembali lagi hidup di dunia. Apa tujuannya? La'alli a'mal salihan. Untuk selanjutnya orang itu ingin berbuat baik sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, selama orang itu masih hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu, maka teruslah berbuat kebaikan. Jangan sampai merasa bahwa amal itu tidak nampak manfaatnya hanya gara-gara kita saat ini belum membutuhkan amal soleh itu. Yang kedua, orang itu ketika sudah berada dalam kondisi darurat, saat dirinya tidak sedang baik-baik saja menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah manusia akan sangat butuh kepada amal soleh yang dilakukan selama di dunia. Maka dari itu, Jangan sampai orang merasa tertipu oleh apa namanya, oleh situasi gemerlapnya dunia ini. Seakan-akan manusia tidak merasa bahwa dia akan mengakhiri hayat. Kita tahu bahwa semua manusia itu akan mengalami yang namanya kematian. Orang tidak akan menjadi penghuni dunia selama-lamanya, tetapi manusia itu akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di saat itulah manusia sangat butuh kepada amal soleh itu. Sehingga kalau sudah demikian, janganlah sampai kita sebagai manusia itu meremehkan yang namanya amal soleh. Baik yang besar maupun yang kecil. Mungkin ada di antara kita yang berpikir apa gunanya uang sedikit yang kita sedekahkan. Kita mungkin merasa minder, kita punya uang 1.000 rupiah, kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Jangan kita berpikir bahwa itu kecil nilainya di hadapan kita. Tetapi mungkin itu akan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekecil apapun yang kita lakukan, itu merupakan sesuatu yang baik, merupakan amal yang soleh. Yang kedua misalnya, kita juga terngiang dalam pikiran kita, apa manfaat membantu orang lain, wong itu misalnya orang tidak butuh bantuan kita. Tetapi ini harus kita tepis. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita berikan kepada orang lain, itu nanti bernilai amal soleh dan manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri. Dan itu sangat dibutuhkan pada waktunya saat kita betul-betul tidak butuh kepada selain amal soleh itu sendiri. Yang selanjutnya, misalnya dari kita memiliki pengetahuan yang tidak banyak, memiliki pengetahuan yang terbatas, maka jangan sampai kita merasa enggan, merasa malu untuk menyampaikan apa yang kita miliki, pengetahuan kita yang miliki walaupun itu sedikit. Kita sampaikan kepada orang lain, barangkali ini menjadi bermanfaat kepada orang lain. Selanjutnya misalnya orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mau berinfak tidak bisa, mau membantu orang juga tidak bisa, mau mengajar ilmu juga tidak bisa. Akan tetapi dia masih bisa mendoakan orang lain. Maka dengan doa-doa itulah kita akan merasakan manfaatnya di suatu saat nanti. Karena ketika orang mendoakan baik kepada orang lain, tanpa diketahui, maka malaikat yang juga akan mendoakan kita karena kita mendoakan orang lain. Nah, ketika sudah para malaikat mendoakan kita, maka kita tidak perlu khawatir bahwa kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari doa kita yang diberikan kepada orang lain, atau bahkan itu menjadi lebih berarti kepada kita, atau minimal itu akan sama nilainya. Kita mendoakan orang lain selamat, maka kita akan mendapatkan doa dari para malaikat. Kita akan didoakan oleh para malaikat untuk menjadi manusia yang selamat. Maka dari itu jangan sampai kita menjelek-jelekkan, menghina-hinakan perbuatan amal yang sekecil apapun. Maka kata kunci dari hal yang saya sampaikan dari tadi itu, bahwa sekecil apapun amal baik yang kita lakukan, itu akan menjadi sangat berarti pada saat kita membutuhkannya. Dan sebesar apapun amal yang kita lakukan, tetapi kita dilakukan dengan hati yang sombong, dilakukan dengan hati yang merasa ingin dipuji, ini akan menjadi amal soleh besar secara kuantitasnya, tetapi kualitasnya akan berkurang hanya gara-gara dengan melakukan hal-hal yang akan merusak amal itu sendiri. Dengan takabur misalnya, atau dengan hasud misalnya, atau dengan riya, itu semuanya akan menghilangkan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Lalu, karena kita sudah tahu bahwa amal sekecil apapun itu akan menjadi berharga pada saatnya, maka kita sebagai manusia itu jangan sampai menunda-nunda untuk berbuat amal yang saleh. Jangan malah berpikir besok saya akan bersedekah, sementara saat ini kita mampu untuk bersedekah. Jangan sampai kita berpikir kalau nanti saya sudah menjadi orang yang kaya, maka saya akan menjadi donatur dari kelompok ini, akan menjadi donatur dari orang-orang yang mencari ilmu. Jangan sampai begitu. Karena kenapa? Karena terkadang di saat kita sudah mulai kaya, saat kita sudah dibukakan kesempatan untuk menjadi orang yang berbuat baik kepada orang lain, itu terkadang tidak terulang untuk kedua kalinya. Semakin kaya orang misalnya, itu bisa saja orang akan semakin merasa kikir, akan merasa lebih bakhil untuk memberikan apa yang dia miliki kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya misalnya, dia berpikir, nanti kalau saya sudah tua, saya akan rajin sholat, saya akan rajin puasa, saya akan rajin membantu orang lain. Jangan seperti itu, jangan sampai menunggu masa tua kita. Karena kalau kita menyia-nyiakan waktu muda kita sampai menunggu masa tua kita, maka rentang waktu yang sangat berharga ini tidak akan tergantikan oleh masa-masa berikutnya, oleh umur-umur yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Iya, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi orang yang memiliki umur yang panjang. Kalau tidak, maka penyesalan yang akan mengiringi kita sepanjang masa. Kenapa? Karena manusia itu telah menunda-nunda untuk melakukan amal yang baik. Maka dari itu, amal soleh itu tidak selalu berupa harta, tidak selalu berupa tenaga, tapi juga bisa berupa doa-doa dan harapan-harapan baik yang kita berikan kepada orang lain. Harta misalnya, betul itu menjadi sangat berarti, karena dengan harta orang bisa bersedekah dan membantu orang lain yang membutuhkannya. Ilmu misalnya, itu akan kita gunakan untuk mengajar orang lain dengan ilmu yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan kita. Ilmu tidak ada misalnya, kita sudah punya tenaga, bisa membantu orang lain dengan cara gotong royong, dengan cara kerja bakti, itu semuanya akan menjadi nilai, akan menjadi amal soleh untuk pengabdian kita sesama manusia. Dan dari itu, segala sesuatu yang kita miliki, anggota tubuh yang kita miliki, ini nanti kita gunakan sebaik-baiknya untuk dijadikan wasilah untuk mendapatkan, mengerjakan amal soleh, agar kita betul-betul merasa dan menjadi manusia yang beruntung dengan amal soleh. Karena disadari atau tidak, mau atau tidak, orang nanti akan sangat membutuhkan kepada amal soleh yang dia lakukan selama masih hidup di dunia, terutama nanti orang itu ketika sudah memasuki, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan amal soleh itulah manusia akan menjadi yang beruntung. Karena dari itu, saya mengajak kepada kita semua, mari kita kerjakan tugas kita sebagai manusia. Kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia dengan satu tujuan, itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu tidak hanya di masjid, beribadah itu tidak hanya di musala, tapi beribadah itu dimanapun kita berada, kita mampu berbuat baik kepada orang lain, kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini semuanya akan menjadi perbuatan yang berarti, yang bernilai untuk kita semua. Apapun profesi kita tidak ditutup untuk melakukan amal baik. Maka dari itu, semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini menjadi penggugah kepada kita semua untuk semangat terus melakukan amal-amal soleh di hari ini untuk kita raihnya nanti di masa-masa yang akan datang. Mungkin ini Mbak sebagai pengantar untuk kegiatan kita di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz Hamidi dan pendengar juga pemirsa. Saya mengundang Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi hari ini yang membahas tentang amal soleh akan berharga pada waktunya. 665-396-662-317-0811-33451-01. Silakan. Assalamualaikum. Ya, terputus. Baik, kita masih membahas tentang amal soleh yang akan berharga pada waktunya. Ustadz, dalam Al-Quran atau hadis Ustadz Hamidi, ada kisah apa yang menggambarkan bahwa amal soleh itu memang akan dibalas tepat pada waktunya, Ustadz?
2: Baik, dalam sebuah hadis misalnya disebutkan ada kisah yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di situ ada sebuah kisah, ada tiga orang yang masuk ke dalam gua, lalu gua itu tertutup rapat. Sehingga orang itu tidak bisa keluar dari gua.
1: Yeah.
2: Tidak bisa keluar. Maka dari tiga orang itu semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan atau bertawassul dengan amal soleh yang dia lakukan. Salah satunya orang itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mohon bukakan pintu dari gua ini dengan amal soleh yang saya kerjakan. Lillahi, karenamu, maka sedikit demi sedikit pintu itu bisa menjadi terbuka." Salah satu dari amal soleh yang dilakukan oleh tiga orang yang berada dalam gua itu, yaitu dengan berbuat baik kepada ibunya, berbakti kepada ibunya, merawat ibunya, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ibunya. Ini merupakan salah satu amal soleh yang ternyata tidak hanya menjadikan orang itu beruntung nanti di akhirat, tetapi bagi orang yang berada dalam kesulitan di dalam kehidupan dunia ini, ternyata amal soleh yang dia lakukan dengan berbakti kepada orang tuanya, menyiapkan minumannya, menjaga, merawat segala semuanya itu ternyata malah memberikan efek positif dalam keadaan dia masih hidup di dunia ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita itu berbuat baik kepada orang tua kita. Orang tua kita selagi masih ada, ya dibantu oleh kita. Malah bukan hanya dibantu, tapi wajib kita membantu.
1: Dilayani kita gitu ya Ustaz.
2: Kepada ya kedua orang tua kita. Karena kenapa? Karena orang tua itu adalah orang yang paling berjasa kepada kita, yang memberikan segala yang dia miliki, yang beliau miliki kepada kita, anaknya, agar kita itu menjadi orang yang bahagia, bahagia di hadapannya, bahagia setelah kedua orang tua kita meninggal, dan bahkan bahagia nanti ketika orang tua kita melihat kita bahagia di alam akhirat, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala.
1: Maka amin.
2: Salah satu contoh konkret amal soleh yang betul-betul berharga.
1: Baik.
2: Ini dalam dunia yang kita saksikan pada saat ini.
1: Baik. Baik Ustadz, ada pendengar yang bergabung, saya terima. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Abah Suni di Mandala Rubaru, silakan.
3: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pakai bahasa Madura misal, Kalimto telepon tentang masalah amal, sekecil apapun amal soleh Kalimto, fakun berharga. Telepon sebagian walau, kenapa? Walau bisnis mati dalam telepon. Seperti pertanyaan nanti, nah amal sebakun saya Kak Dinto, amal seperti pun apa? Bek tak bertentang nah kalaben hadis mana bi bedongku pernah tina merang man akala lukmatan minal haram lam tubbal salatuhu arba'ina yauman Kak Dinto. Jadi sana saat tina seer pakar haram, pekuna tak tersia-sia amal soleh saya sewonnya Kak Dinto tak menunggunya. Nyereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
2: Baik. Terima kasih Bapak yang dari Mandala Rubaru. Pertanyaan ini sebenarnya nanti saya akan menjelaskannya ketika agak akhir sebagai sebagai penutup dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Tetapi tidak apa-apalah. Saya langsung mengalir saja. Kita tahu bahwa amal soleh itu semuanya akan menjadi berharga kepada kita, menjadi sangat bernilai kepada kita. Sekecil apapun, tidak ada amal yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dinilai, semuanya akan ditulis, dan itu nanti akan dikembalikan kepada kita. Selanjutnya, karena manusia itu sangat butuh kepada amal soleh, maka manusia itu nanti akan dijadikan orang yang tidak beruntung, tidak sukses hanya dengan berbuat amal yang jelek. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung, akan menulis seluruh perbuatan kita yang besar maupun yang kecil, begitupun sebaliknya. Segala sesuatu yang kita lakukan dari perbuatan yang jelek, besar maupun kecil, itu nanti juga akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Maka dari itu, harapannya sebenarnya, dengan kita berbuat amal soleh, kita bisa menjauhi segala amal yang jelek. Segala tindakan yang jelek. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Orang berbuat kebaikan, walaupun hanya sekecil debu yang sedang dihempas oleh angin, itu akan bernilai, akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, perbuatan jelek yang kita lakukan, walaupun itu hanya sekecil tepung, maka itu juga akan ditulis, akan dikembalikan kepada kita yang telah berbuat dari amal jelek itu.
1: Baik.
2: Maka amal jelek yang kita lakukan itu pasti ada pengaruhnya. Orang yang makan dari makanan yang haram satu suapan, itu akan berimbas bahwa sholatnya tidak akan diterima selama 40 yeah. hari. Itu betul.
1: Baik.
2: Kenapa? Karena orang itu telah melakukan amal yang buruk, amal yang jelek dengan cara makan makanan yang haram.
1: Baik, baik Ustadz, kembali ada pendengar yang bergabung, silakan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Bapak Taufik Situbondo, barangkali volume radio dikecilkan dulu, Pak.
4: Oke.
1: Baik, silakan Pak Taufik.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Nah, yang saya tanyakan di sini, orang soleh, amal orang soleh ya. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana hukumnya kalau kita mendoakan orang meninggal dengan cara menggantung diri. Justru di keterangan itu tadi sudah orang yang bunuh diri itu katanya matinya mati kafir. Lalu bagaimana kita yang mendoakan apakah juga ikut dosa atau bagaimana? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya agak mengerikan ya Ustaz, tapi silakan dijawab.
2: Iya. Baik. Bapak Taufik mendoakan orang yang bunuh diri dengan apa? Menggantung diri ya, kalau tidak salah begitu pertanyaannya. Nah, kita sebagai orang yang Muslim, dan kita tahu bahwa orang yang bunuh diri itu adalah juga orang Muslim, maka tidak ada anjuran kepada kita untuk tidak mendoakan orang itu dengan doa-doa yang baik. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menutup pintu-pintu kebaikan, doa-doa kebaikan kepada orang yang kita doakan. Mengapa demikian? Karena urusan diampuni atau tidak, urusan surga atau neraka, itu merupakan sifat jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah dengan kehendaknya bisa menyiksa orang, dan dengan kehendaknya pula Allah bisa untuk mengampuni orang itu. Maka tidak salah kalau kita mendoakan agar orang itu mendapatkan ampunan, agar orang itu diampuni, diterima segala dosa-dosanya. Kan urusan disiksa atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sebagai manusia tetap mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang itu adalah orang Islam. Mati, entah bagaimanapun bentuknya, kita tidak bisa menilai secara zahir Tetapi kita hanya mohon kepada Allah, ya Allah, semoga orang itu mendapatkan ampunan-Mu dan diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal salehnya. Maka begitu kira-kira sikap kita kepada orang yang dalam tanda kutip mati, tidak sebagaimana biasa, malah dengan cara menggantung diri atau bunuh diri, walaupun itu dilarang dalam Islam.
1: Dalam Islam, baik. Ya, terima kasih Ustadz. Kembali pendengar, ada yang bergabung, silakan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari Sampang, dari Sampang ya, Pak. Sahdan. Ya. Baik, silakan Mas Sahdan.
5: Assalamualaikum Ustadz Muhyiddin.
1: Hamidi, Ustadz Hamidi.
5: Ya. Hamidi.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
5: Ini Ustadz, pertanyaannya ini agak menjauh dari tema, Ustadz, nggak apa-apa Ustadz ya?
1: Iya, tentang apa, silakan?
5: Ini tentang saya penasaran.

0: efek positif kepada kita bahwa orang yang berzikir itu akan mendapatkan ketenangan. Orang berzikir itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih zikir yang dia baca adalah Asmaul Husna. Adalah asma-asma Allah yang ada dalam Al-Qur'an, seperti misalnya ya qawiyyu ya matin ikfi syarradzalimin, wahai zat yang kuat ikfi syarradzalimin, jauhkanlah kami dari kejelekan-kejelekan orang-orang yang zalim. Ini sebenarnya zikir yang juga mengandung doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ketika berzikir seperti itu, menghadirkan hatinya disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan manfaat kepada orang yang berzikir itu. Akan memberikan efek-efek positif. Maka Allah akan menyelamatkan orang itu dari segala mara bahaya, gangguan-gangguan dari orang-orang yang hendak berbuat jelek kepada kita. Maka salah satu zikirnya adalah ya qawiyyu ya matin ikfi syarradzalimin. Ini adalah perisai, benteng kepada kita agar diselamatkan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan tentu ini juga termasuk dari amal-amal yang soleh, karena kita berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
0: Lalu untuk selanjutnya tertidur ya.
1: Iya, tertidur.
0: Tertidur. Bahasa Maduranya tartup katanya.
1: Atau talir.
0: Maka,
1: ya.
0: Saya tidak bisa memastikan kondisinya orang itu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ketika orang itu dalam keadaan berwudu, lalu orang itu
1: tidur,
0: ya, dan tidurnya tidak dalam keadaan posisi duduk menempati tempat posisinya seperti dia duduk, maka wudunya menjadi batal, begitu.
1: Baik.
0: Jadi dalam fikih itu, ketika dalam keadaan orang itu tidur dan tidurnya tidak memakinan mak'adahu, maka wudunya menjadi batal. Kira-kira begitu untuk Bapak yang dari Sampang.
1: Sampang, Sahdan. Baik. Ya. Ustadz, ya. Bagaimana dengan amal soleh yang ditolak, Ustadz? Apa saja kira-kira penyebab amal soleh kita yang tidak berharga di mata Allah?
0: Baik. Ada perbuatan yang itu dalam tanda kutip ditolak. Salah satunya a'maluhu mardudatun la tuqbalu, itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, bahwa orang yang melakukan amal tetapi tidak disertai dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun, maka amal itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu tidak tahu ilmunya. Satu contoh misalnya orang itu sholat, dia tidak tahu bagaimana dia caranya sholat. Dia hanya tahu bahwa sholat adalah amal soleh. Maka itu tidak bernilai sholat yang akan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya dalam kondisi sosial kita. Kita berzakat, mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan dari kita. Tetapi kita tidak tahu bagaimana syarat dan ketentuan dari zakat itu. Maka zakat yang kita keluarkan itu menjadi zakat yang tidak bernilai zakat. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya.
1: Yeah.
0: Itu salah satunya. Kenapa amalnya itu
1: menjadi tertolak
0: begitu.
1: Baik. Nah, Ustadz, bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak-anak kita dan keluarga kita bahwa setiap kebaikan itu pasti akan berharga pada waktunya?
0: Baik. Dalam konteks keluarga misalnya, orang itu bagaimana bisa memberikan contoh yang baik itu sebenarnya. Jadi tidak ada dalam konteks keluarga itu tidak perlu banyak ucapan, tidak perlu banyak ajakan, tetapi yang terpenting cukup dengan satu komitmen, marilah kita semuanya berbuat baik, karena berbuat baik itu akan menjadi penting, menjadi sangat berharga pada waktu kita membutuhkannya. Cukup dengan seperti itu. Lalu selanjutnya kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita mengajak anak, mengajak

0: ngaji. Kita mengajak anak sekolah, membimbingnya untuk melakukan kebaikan, begitu juga kepada istri kita. Artinya apa? Dalam keluarga itu tidak perlu banyak diskusi, tidak perlu banyak arahan-arahan. Yang terpenting adalah contoh.
1: Contoh
0: Contoh dari kita,
1: baik.
0: bagaimana kita memberikan teladan yang baik kepada keluarga kita, lebih-lebih kepada anak kita yang masih kecil misalnya. Itu sangat aktif. Anak kecil itu memori ingatannya. Jadi apa yang dilihat dari orang tuanya itu nanti akan terekam dengan baik oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya misalnya sholat, maka anaknya akan ikut sholat. Tetapi orang tuanya tidak sholat, sholatnya tidak karu-karuan misalnya, maka anaknya pun akan begitu. Karena anak kecil itu lebih kepada contoh yang dilihat untuk kemudian dia menirukannya dalam kehidupan di anak-anak. Maka tidak ada cara yang lebih apa namanya yang lebih lebih berharga untuk memberikan pemahaman
1: teladan.
0: kepada keluarga kita kecuali hanya dengan teladan yang baik, contoh yang baik. Seorang suami tidak hanya menyuruh istrinya berbuat baik, tetapi suamilah yang harus berbuat baik. Begitu juga seorang istri tidak hanya menyuruh berbuat baik, tapi dia pun juga harus berbuat baik. Maka ketika sudah seperti itu adanya, insya Allah keluarga itu, semua orang yang ada di situ, semuanya akan melakukan kebaikan dan dijauhkan dari amal-amal kejelekan. Itu sebenarnya yang terpenting, agar orang itu tidak jatuh kepada perbuatan yang jelek.
1: Baik.
0: Ketika orang itu berbuat baik, maka insya Allah orang itu akan dijauhkan dari amal-amal yang jelek. Walaupun
1: baik,
0: dia tidak mampu melakukan amal baik, maka setidaknya orang itu jangan sampai melakukan kejelekan.
1: Baik, baik Ustadz, terakhir singkat saja, barangkali adakah doa atau amalan yang bisa kita rutinkan supaya amal soleh kita itu benar-benar berharga nanti saat dibutuhkan di hari akhir?
0: Berbicara masalah doa, sebenarnya banyak doa yang kita tahu diajarkan oleh agama. Tetapi salah satu dari doa itu adalah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa bersyukur, berbuat baik, beribadah baik. Ketika itu sudah dilakukan, maka insya Allah sudah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa Allahumma a'inna ala zikrika, berzikir, wa syukrika, bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatik, dan menjadi hamba-hamba yang selalu beribadah baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibadah secara individu manusia dengan Allah, maupun ibadah yang ada kaitannya dengan kehidupan sosial. Maka dengan demi itu, sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya tidak membatasi bahwa doa itu harus itu, enggak. Doa itu sangat banyak, sesuai dengan orang itu mau doa apa yang mau dibacakan setiap selesai sholat.
1: Iya. Baik, terima kasih Ustadz Hamidi. Pendengar dan juga pemirsa, hari ini kita diingatkan kembali bahwa jika amal soleh kita hari ini belum berbalas, jangan sedih ya, karena Allah sedang menyimpannya di waktu yang paling kita butuhkan nanti. Tugas kita bukan menghitung balasan, tapi tugas kita adalah terus berbuat baik sekecil apapun itu. Senyum, membantu tetangga, memaafkan orang lain. Mungkin itu adalah amal soleh yang berharga. Terima kasih Ustadz Hamidi untuk waktunya pagi hari ini dan untuk ilmunya bagi kita semuanya. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan Ustadz. Sekaligus saya akhiri Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Pastinya kreator budaya muda bisa muncul ya, munculnya generasi muda Madura yang bisa dibanggakan.
2: Area di belakang rumah milik terduga pelaku berinisial M sering dijadikan tempat transaksi jual beli maupun lokasi mengkonsumsi sabu.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Warisan budaya tak benda Madura perlu terus dilestarikan di tengah perkembangan zaman dan juga teknologi digital. Pelestarian dinilai penting untuk menjaga nilai filosofis, makna, dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Berikut laporan Rukaya Zen.
4: Warisan budaya tak benda tidak hanya berkaitan dengan bentuk kesenian yang ditampilkan kepada masyarakat. Lebih dari itu, terdapat nilai, tradisi, pengetahuan, dan karakter budaya yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Madura. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disputporapar Sumeneb Hendarti Antadewi mengatakan, seni dan budaya Madura saat ini memang mengalami perubahan dalam cara penyajian. Namun perubahan tersebut diharapkan tidak menghilangkan nilai filosofis, unsur sakral, dan karakter asli yang selama ini dijaga para maestro maupun komunitas adat. Menurut Dewi, perkembangan teknologi digital saat ini justru dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan warisan budaya tak benda kepada generasi muda. Berbagai tradisi dan kesenian Madura dapat dikemas dalam bentuk konten digital yang menarik dengan tetap mengedepankan unsur edukasi dan keaslian budaya.
1: Semoga dengan adanya era digital, lahirnya pastinya kreator budaya muda bisa muncul ya, munculnya generasi muda Madura yang bisa dibanggakan dengan identitasnya dan terampil menggunakan teknologi untuk mengemas ulang seni tradisi untuk menjadi konten yang bisa memviralkan, namun tetap syarat nilai edukasinya ada. Mungkin juga era digitalisasi ini semoga juga bisa menjadikan Madura ini mempunyai identitas yang global.
4: Dewi menambahkan, pelestarian juga perlu diperkuat melalui lingkungan pendidikan. Pengenalan budaya lokal di sekolah diharapkan tidak hanya melalui teori, tetapi juga praktek langsung agar generasi muda memahami sekaligus memiliki kebanggaan terhadap budaya daerahnya. Pemerintah juga diharapkan memberikan ruang digital dan perlindungan hak cipta bagi seniman tradisional. Dengan dukungan tersebut, warisan budaya tak benda Madura diharapkan tetap hidup, diwariskan kepada generasi berikutnya, serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat pendukungnya.
3: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia resmi menetapkan musik Daul Pamekasan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia atau WBTBI pada 4 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Pamekasan Ahmad Basri Yulianto mengatakan penetapan musik Daul Pamekasan sebagai WBTBI setelah melalui proses panjang dan berjenjang.
5: Ya, melalui proses yang lumayan panjang lah. Jadi pada tahun 2025 kita mengusulkan. Setelah tahun 2025 diusulkan, kemudian ada pendampingan. Kemudian setelah pendampingan baru ada penilaian di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi kita dinyatakan lolos untuk penilaian tingkat nasional. Singkat cerita, akhirnya musik Daul itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, sudah miliknya Pamekasan, musik Daul.
3: Kedepan menurut Basri, untuk menjaga eksistensi musik Daul, maka harus dikembangkan di sekolah hingga perguruan tinggi. Ia menyampaikan musik Daul diperkirakan telah ada kurang lebih 50 tahun, namun populer dan terus berkembang sejak tahun 2009. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait menjaga seni Madura di tengah era digital.
6: Saya Sari di Sumenep. Warisan budaya tak benda memang menjadi kebanggaan kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Warisan budaya tak benda telah banyak diakui UNESCO seperti batik, angklung, wayang kulit, candi, keris, dan masih banyak yang tersebar. Harapan saya, semoga kita semua, terutama generasi mudanya, wajib ikut menjaga dan melestarikannya. Apabila generasi mudanya sudah tidak peduli, jangan harap warisan ini lestari.
7: Saya Sahawi di Sumenep. Kalau di Kabupaten Sumenep, peninggalan budaya tak benda begitu banyak, baik di daratan maupun di kepulauan. Seperti wayang orang, batik, keris, gamelan, rumah adat, dan masjid. Banyak tersebar di wilayah Kabupaten Sumenep. Ini semua harus dilestarikan, terutama kepada generasi muda yang sudah banyak kecanduan gadget atau media sosial. Ini tanggung jawab kita semua.
8: Saya Ayu, salah satu alumni mahasiswi di Sumenep. Warisan nenek moyang berupa budaya tak benda menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Candi Borobudur salah satunya merupakan warisan tak benda yang harus terus dijaga, dilestarikan. Harapan saya, semua pihak sama-sama menjaga dari kepunahan dan jadikan mimpi indah di masa depan. Hasanah kekayaan Indonesia yang beragam patut disyukuri dan sama-sama ikut melestarikan.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar pagi ini mengenal warisan budaya tak benda dan pentingnya pelestarian. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki tradisi, kesenian, bahasa, pengetahuan hingga praktik budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kekayaan tersebut tidak hanya berupa benda atau bangunan bersejarah, tetapi juga mencakup warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda merupakan berbagai praktik, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta tradisi yang diakui oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budayanya. Warisan tersebut dapat berupa tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, ritual, perayaan, pengetahuan mengenai alam dan lingkungan, hingga keterampilan tradisional. Di Madura, khususnya Kabupaten Sumenep, keberagaman warisan budaya tak benda dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Kesenian tradisional, musik, bahasa Madura, tradisi masyarakat hingga berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berkembang di tengah masyarakat menjadi bagian dari kekayaan budaya yang memiliki nilai sejarah dan identitas. Keberadaan warisan budaya tak benda tidak hanya penting untuk mengingat masa lalu. Lebih dari itu, warisan budaya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini dan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi generasi mendatang. Namun, keberlangsungan warisan budaya tidak selalu berjalan dengan sendirinya. Perubahan zaman, perkembangan teknologi, perubahan pola kehidupan masyarakat, hingga berkurangnya minat generasi muda terhadap tradisi lokal dapat menjadi tantangan dalam proses pelestariannya. Karena itu, pelestarian membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah dapat berperan melalui pendataan, dokumentasi, pembinaan komunitas, penyelenggaraan kegiatan budaya, serta memberikan ruang bagi para pelaku budaya untuk terus berkarya. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran yang tidak kalah penting. Warisan budaya akan tetap hidup apabila masyarakat terus mempraktikkan, menggunakan, mengajarkan, dan mengenalkannya kepada generasi berikutnya. Generasi muda juga menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Pelestarian budaya tidak berarti harus menolak perubahan zaman. Justru, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan generasi muda, termasuk melalui pendidikan, kegiatan komunitas, media sosial maupun berbagai bentuk kreativitas. Dokumentasi juga menjadi bagian penting dari pelestarian. Tradisi dan pengetahuan yang selama ini diwariskan secara lisan berisiko hilang apabila tidak dicatat dan didokumentasikan. Melalui dokumentasi yang baik, pengetahuan mengenai suatu tradisi dapat dipelajari kembali dan menjadi sumber pembelajaran bagi generasi berikutnya. Pelestarian juga perlu dilakukan dengan tetap menghormati masyarakat pemilik budaya. Warisan budaya bukan sekedar objek pertunjukan atau komoditas, tetapi memiliki nilai sejarah serta makna yang melekat pada kehidupan komunitas yang menjaganya. Dengan demikian, mengenal warisan budaya tak benda merupakan langkah awal untuk menumbuhkan kepedulian terhadap keberadaannya. Ketika masyarakat memahami nilai dan makna sebuah tradisi, akan tumbuh kesadaran untuk menjaga dan meneruskannya. Warisan budaya tak benda adalah identitas yang hidup. Ia tumbuh bersama masyarakat, diwariskan dari generasi ke generasi, dan dapat terus berkembang tanpa kehilangan nilai dasarnya. Menjaga warisan budaya bukan hanya tentang mempertahankan apa yang pernah dilakukan oleh generasi terdahulu. Lebih jauh, pelestarian merupakan upaya memastikan nilai, pengetahuan, dan identitas budaya tetap memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat masa kini dan masa depan. Karena itu, mari mengenal, menghargai, mendokumentasikan, dan melestarikan warisan budaya tak benda yang ada di sekitar kita. Sebab ketika sebuah tradisi tetap hidup di tengah masyarakat, maka identitas dan kekayaan budaya daerah juga akan terus terjaga. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo. Sejumlah barang bukti termasuk sabu berhasil diamankan petugas, namun pemilik rumah beserta beberapa pelanggan berhasil melarikan diri. Iswantoro melaporkan.
2: Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo, Rabu 30 September 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan penggeledahan di rumah M, 56 tahun, dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat yang resah terhadap aktivitas penyalahgunaan sabu. Dari penggeledahan itu, polisi mengamankan sabu seberat 0,27 gram, alat hisap, ponsel, senjata tajam, serta sejumlah sepeda motor. Sementara M dan beberapa orang yang diduga pelanggan melarikan diri.
3: Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat, area di belakang rumah milik terduga pelaku berinisial M yang berumur 56 tahun sering dijadikan tempat transaksi jual beli maupun lokasi mengkonsumsi sabu. Menindaklanjuti hal itu, kemudian petugas langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan tindakan.
2: Menurut Evan, barang bukti sabu telah disita dan dikirim ke laboratorium forensik Polda Jatim untuk uji spesifikasi. Saksi-saksi di sekitar TKP tengah menjalani pemeriksaan serta gelar perkara telah dilaksanakan untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Di samping itu, tim opsional Satres Narkoba Polres Pamekasan terus melakukan pengejaran di lapangan serta mengembangkan jaringan peredaran yang terhubung dengan lokasi tersebut.
0: Pengajuan bantuan air bersih di Sumenep terus bertambah seiring meluasnya dampak kekeringan. BPBD Sumenep mencatat lebih dari 30 permintaan bantuan dari masyarakat, baik itu di wilayah daratan ataupun kepulauan. Muhammad Ali melaporkan.
4: Permintaan bantuan tandon dan air bersih untuk menghadapi kekeringan di Sumenep terus bertambah. Hingga awal Oktober, BPBD Sumenep mencatat lebih dari 30 pengajuan dari masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan. Kepala BPBD Sumenep, Kamil Udin, mengatakan, bantuan diberikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Sejumlah wilayah yang mendapat penyaluran tandon pada awal Oktober diantaranya Kecamatan Gayam, Nongkunong, dan Kangayan. Sementara di wilayah kepulauan, BPBD menerima permohonan bantuan dari masyarakat Gili Raja, Kecamatan Gili Genting. Penyaluran ke wilayah tersebut masih menunggu koordinasi dengan pemerintah setempat.
5: Melakukan desk kekeringan bersama BPBD Provinsi, di situ juga ada BMKG, dan memang disampaikan bahwa kekeringan tahun ini diprediksi masuk dalam kemarau panjang, yang artinya akan berakhir bisa pada bulan Desember nanti, di akhir Desember. Oleh karena itu, maka kami mengimbau agar kita bisa bijak dalam menggunakan air, menghemat air, dan juga menjaga sumber air yang sudah ada.
4: Kamiludin menjelaskan, tandon disalurkan sebagai tempat penyimpanan cadangan air bagi masyarakat, sehingga persediaan air yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama kekeringan.
0: Bupati Sampang Slamet Junaidi menyatakan keteladanan ASN kunci utama kepercayaan publik. Alvin Nuari melaporkan.
6: Dalam mengemban tugas negara, aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang didorong untuk terus memperkuat solidaritas serta menghadirkan berbagai terobosan kreatif. Dinamika birokrasi yang kian kompleks menuntut para pegawai untuk meninggalkan pola kerja konvensional dan beralih ke pendekatan yang lebih adaptif. Menurut Bupati Sampang Slamet Junaidi sebagai garda terdepan pemerintahan, ASN tidak hanya dituntut profesional, tetapi juga harus mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Sikap integritas, disiplin, dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan oleh pegawai pemerintah akan membangun kepercayaan publik sekaligus menginspirasi partisipasi aktif warga dalam pembangunan.
7: Para ASN Kabupaten Sampang kemudian saya ingin memastikan para ASN ini selalu kompak bagaimana mereka berinovasi. Inovasi untuk kebaikan Kabupaten Sampang. Pertama adalah pelayanan kesehatan, pelayanan lain kepada masyarakat, dan bagaimana kita supaya menjadi contoh bagi masyarakat Kabupaten Sampang.
6: Melalui keteladanan yang konsisten dan pelayanan publik yang inovatif, keberadaan ASN diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam mengakselerasi kemajuan daerah serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat Sampang secara menyeluruh.
0: Musim kemarau tidak hanya berdampak pada kesediaan air, tetapi juga perlu diwaspadai karena sejumlah penyakit masih banyak ditemukan, khususnya di Kabupaten Bangkalan. ISPA dan diare akut menjadi dua penyakit dengan kasus tertinggi dalam sepekan terakhir. Miftahul Umar melaporkan.
8: Musim kemarau tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga perlu diwaspadai karena sejumlah penyakit masih banyak ditemukan di Kabupaten Bangkalan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan mencatat ISPA dan diare akut menjadi penyakit dengan kasus terbanyak dalam sepekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Dr. Nono Kristiani mengatakan, berdasarkan data, ISPA menjadi penyakit dengan kasus tertinggi, yakni mencapai 647 kasus dalam satu pekan. Selanjutnya, diare akut tercatat sebanyak 338 kasus. Nono menyebut penyakit tersebut masih banyak ditemukan meski saat ini memasuki musim kemarau.
9: Yang paling tinggi adalah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Ini kasusnya ada 647. Ya, Kabupaten Bangkalan. Ini kan juga. Kemudian yang kedua, diare akut. Ini ada kasusnya 338. Jadi musim kemarau ini diare juga ternyata tetap banyak juga.
8: Ia menjelaskan diare dapat dipicu oleh makanan yang terkontaminasi bakteri. Kontaminasi tersebut bisa terjadi akibat tangan yang tidak bersih maupun proses pengolahan makanan yang kurang higienis. Selain ISPA dan diare, penyakit serupa influenza tercatat 372 kasus. Kemudian terdapat kasus infeksi paru yang juga membutuhkan perhatian karena dapat menyebabkan penderitanya mengalami sesak nafas dan dalam kondisi tertentu membutuhkan perawatan serta tambahan oksigen. Dinas Kesehatan Bangkalan berharap masyarakat tetap menjaga kebersihan air, makanan, tangan, dan lingkungan selama musim kemarau. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk menekan risiko berbagai penyakit.
2: Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: UPTD Puskesmas Pangarengan di Kabupaten Sampang mencatatkan capaian positif dalam penanganan stunting. Lewat konsistensi program tanggap cepat pelayanan cegah stunting, wilayah kerjanya kini resmi bebas dari pemetaan lokus stunting. Ima Fadilah melaporkan.
10: Upaya menekan stunting di Kabupaten Sampang membuahkan hasil positif. Puskesmas Pangarengan berhasil membawa wilayah kerjanya keluar dari pemetaan lokus penanganan stunting. Keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi penerapan program tanggap cepat pelayanan cegah stunting yang diluncurkan sejak tahun 2021. Nutrisionis Puskesmas Pangarengan Hurnisa mengungkapkan bahwa sebelumnya beberapa desa di wilayah kerjanya sempat masuk dalam pemetaan lokus stunting. Melalui program ini, intervensi difokuskan pada pencegahan dari hulu ke hilir guna memutus mata rantai stunting sejak dini.
11: Yang sudah terjadi stunting kita rawat dengan baik supaya tidak stunting. Dan yang belum terjadi stunting kayak ibu hamil, kita pastikan tidak ada stunting baru. Desa Pacangkeun di 2021 yang kena lokus stunting. Sudah lepas dari lokus stunting. Kemarin 2025 Desa Pacangkeun itu baru rilis.
10: Strategi utama berpatokan pada pemenuhan gizi dan kesehatan pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Sasaran utamanya meliputi remaja putri hingga ibu hamil agar kondisi fisik dan kesehatan reproduksi mereka benar-benar siap sebelum melahirkan. Selain itu, balita yang terindikasi stunting mendapatkan penanganan khusus menggunakan makanan pendamping sesuai regulasi kesehatan. Penanganan ini mencakup pemberian makanan tambahan PMT lokal tinggi protein berdasarkan kondisi klinis anak. Dengan pendampingan intensif, pemantauan gizi yang ketat, serta pendekatan dari hulu ke hilir, Puskesmas Pangarengan sukses membebaskan wilayahnya dari lokus stunting, yaitu Desa Pacangkaan dan Desa Panyerangan. Ima Fadila melaporkan.
0: Kabupaten Sampang memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang menjadi bagian dari identitas daerah. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya terdokumentasi dan juga dikembangkan secara optimal. Budayawan setempat mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya pelestarian melalui pendataan, pemberdayaan pelaku budaya, serta sinergi lintas sektor agar warisan budaya lokal tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Hairul Umam melaporkan.
12: Kabupaten Sampang dinilai memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang besar, mulai dari bahasa daerah, seni tari, musik tradisional, hingga berbagai tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun potensi tersebut dinilai belum terdokumentasi dan dikelola secara maksimal. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mendorong pemerintah Kabupaten Sampang untuk lebih serius melakukan inventarisasi serta pengembangan potensi budaya lokal. Menurutnya, banyak pelaku budaya dan pemerhati sejarah yang memiliki kompetensi namun belum terdata dengan baik. Bustomi mengatakan pemerintah dapat menggandeng berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan, untuk mengidentifikasi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang sejarah, bahasa daerah, seni tradisional, dan budaya lokal. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program pelestarian budaya yang berkelanjutan.
13: Ya, harus ada semacam kerjasama lintas sektoral. Harus ada sinergitas. Harus ada semacam penggalian budaya ini. Artinya persoalannya ini siapa saja orang berpotensi. Artinya begini, jangan hanya lari ke pendukung politik aja. Yang kedua, harapan saya butuh dua museum.
12: Ia berharap pemerintah membangun sinergi lintas sektor dalam upaya penggalian, pendataan, dan pengembangan budaya daerah. Langkah itu dinilai penting agar identitas budaya Kabupaten Sampang tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sampang, Madura, Khoirul Umam melaporkan.

0: Kontingen Karate Institut Karatedo Indonesia atau INKAI Kabupaten Pamekasan berhasil menyabet 12 medali dalam Kejuaraan Nasional Karate Piala Panglima TNI 2026. Familia melaporkan.
1: Kontingen Karate Institut Karatedo Indonesia INKAI Kabupaten Pamekasan berhasil mengukir prestasi membanggakan dengan membawakan total 12 medali dalam Kejuaraan Nasional Karate Piala Panglima TNI 2026 di Gor Ken Arok, Malang, Jawa Timur. Rincian perolehan medali tersebut terdiri atas 6 medali kategori Open yang terdiri dari 2 emas, 2 perak, 2 perunggu, serta 6 medali kategori Festival yang terdiri dari 4 emas dan 2 perak. 2 medali emas pada kategori Open disumbangkan oleh atlet binaan Pamekasan yang memperkuat kontingen Kodiklat TNI AL. Pelatih INKAI Pamekasan, Rizky Andika Basuki, mengaku puas dengan raihan anak asuhnya karena ajang ini menjadi bagian penting dari program pembinaan jangka panjang menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur di Ngawi pada November mendatang.
2: Alhamdulillah kami sangat mengucapkan syukur sih Mbak, karena memang kemarin di minggu sebelumnya kan kami ada event juga di Surabaya. Alhamdulillah itu kami dapat banyak perunggu, dapat banyak medali juga untuk persiapan ke yang event open turnamen TNI Polri ini di Piala Panglima ini. Nah, kami juga program jangka panjang sih Mbak untuk menghadapi Popda bulan November ini di Ngawi.
1: Rizky menambahkan persaingan ketat di tingkat nasional tersebut memberikan pengalaman tanding yang penting untuk menjaga konsistensi performa para atlet jelang bergulirnya berbagai event olahraga bulanan karena ke depan masih akan banyak event yang akan diikuti.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Sumana Panggi ini kembali ke ruang dengar Anda, pendengar, di hari Sabtu 3 Oktober 2026 dan saya Ani Purnama masih menemani Anda semuanya. Selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum terbaik dan tentunya dengan hati yang penuh syukur. Jangan menyerah hanya karena lelah, sebab setiap langkah kecil bisa membawa kita lebih dekat kepada harapan. Iya pendengar, semoga pagi ini membawa semangat baru, ya, rezeki yang lancar dan juga hati kita yang lebih bahagia, tetap kuat, tetap sehat, dan terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan dengan keluarga tercinta.

0: 101.
1: Ya, pendengar, pagi ini kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 4 kabupaten di Madura, dan khusus Kabupaten Sumenep akan disampaikan langsung oleh observer Dibyo dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Perakiraan cuaca untuk hari Sabtu 3 Oktober 2026 berikut ini.
2: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 41 hingga 91%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 30 km per jam. Waspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi memicu pohon tumbang maupun dahan patah. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 0,9 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Kangean bagian utara dan timur, perairan Kepulauan Sapudi bagian selatan. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya, diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radio Trestio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Informasi perakhiran cuaca saya akan lengkapi dengan 3 kabupaten lain ya, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk Pamekasan diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius dan kelembapan 38 sampai dengan 83%. Kemudian untuk Sampang juga diperkirakan cerah hari ini dengan suhu udara berkisar antara 26 sampai dengan 34 derajat Celcius dan juga kelembapan 34 sampai dengan 83%. Terakhir untuk Bangkalan juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 26 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan 49 sampai dengan 82%.
0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
2: Air kelapa selalu nikmat untuk dikonsumsi karena memberi kesegaran pada tubuh. Ini karena air kelapa mengandung elektrolit alami yang sangat baik untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, di samping juga memiliki berbagai kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Sebaiknya kita tahu, air kelapa merupakan sumber vitamin B, vitamin C, potasium, enzim, dan asam amino, serta memiliki efek antioksidan dalam tubuh. Kandungan mineral dan elektrolit membuat air kelapa menjadi minuman yang bersifat isotonis.

harga kebutuhan pokok untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Saya awali dari harga beras jenis premium hari ini Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.400 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp18.000 per kilogram, kemudian minyak goreng curah Rp20.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram, daging ayam ras Rp45.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, dan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk harga tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, untuk kedelai Rp15.000 per kilogram, sementara cabai merah besar Rp28.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp26.000 per kilogram, dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Sementara untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Kemudian untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, untuk tomat merah Rp9.000 per kilogram. Kemudian untuk wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Arman Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti